0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apo?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita rahsia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tu mangkuk ku media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mangkut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

tuan, kata yang sering kita ucapkan, terutama saat merayakan kemerdekaan. Tapi, sudahkah kita benar-benar memaknainya? Persatuan bukan hanya berdiri bersama di bawah bendera, tetapi hati yang tetap menyatu, walau berbeda warna dan suara. Bung Karno pernah berkata, persatuan adalah kekuatan yang membuat kita merdeka. Itulah mengapa persatuan menjadi inti dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sejak dulu, persatuan membuat kita mampu melewati masa-masa sulit, dari medan perang kemerdekaan hingga bencana yang menguji kita. Di sana kita belajar bahwa saling menolong dan menghormati adalah tiang penyangga bangsa.

merdeka itu menjaga persatuan. Maka dari itu, mari kita jaga kemerdekaan ini dengan tetap menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia.

0: Iya, sahabat budaya, mari silakan Richard buka lagi line telepon di 0811 409 2050. Kita buka lagi line telepon. Selamat pagi, Mbak Ribasa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kakak. Iya, oke. Masih ingat dulu masa kecil? Amin, sehat, bahagia. Masa kecil dulu bagaimana? Apakah sudah ada lampu atau mungkin punya pengalaman dengan penerangan?
1: Iya, masih ingat.
0: Oke.
1: Masih saya dapat.
0: Iya.
1: Iya, di mana-mana itu lampu apa dipakai itu? Ya, lampu minyak tanah itu. Ada sampronnya, apa namanya?
0: Serongking.
1: Ada, iya, serongking yang lain. Iya. Kan di kompak kan. Kalau kita kasih pengantin ada berapa biji dipakai strongki atau apakah?
0: Oke.
1: Ini masalah listrik masuk desa ya?
0: Iya, oke.
1: Okay. Nah, saya terakhir ke Sinjai Borong. Sinjai Selatan. Sama sekali enggak ada listriknya.
0: Tahun berapa itu, Kak?
1: Tahun 10 ke atas ini.
0: Waduh.
1: 2013 kah 12.
0: Nah, ini 81 tahun nanti kita sudah berusia Indonesia merdeka.
1: Iya, ini kan bulan 10 kan hari listrik.
0: Iya.
1: Tanggal 27 hari listrik.
0: Oke, ini menarik ini, boleh cerita, Kakak?
1: Iya. Yang di Sinjai itu tidak ada sama sekali listrik pada saat itu. Saya datang ke acara pesta ya.
0: Iya.
1: Semua laki-laki yang mau ketua yang muda di RK apanya ya, kepala dusunnya apanya merapatkan bagaimana listrik masuk desa, kita belum dapat petunjuk.
0: Iya.
1: Pada saat itu saya datang ya, kemenakan saya yang pengacara. Begitu saya disuruh duduk, lama-lama dia bicara masalah listrik. Saya ditunjuk bahwa ini orang listrik ini. Orang PLN, jadi saya pada saat itu saya telepon langsung ke wilayah, ada di sini ini dan bagaimana caranya dia bisa melapor ya. Jadi disuruh dulu melapor ke usulnya apanya semua, baru ke daerah Sinjai ya. Baru di satu minggu kemudian dikasih masuk listrik. Saya rasa semua desa sudah dapat listrik. Saya rasa tidak ada dapat. Karena kemarin juga saya ke pulau-pulau ya.
0: Iya.
1: Enggak sengaja juga jalan-jalan sambil mendengar keluhan masyarakat ya, masalah lampu juga.
0: Iya, iya.
1: Tapi sekarang kan tidak satu orang manajernya. Ada lima.
0: Iya.
1: Ada lima manajer. Jadi itu di pulau itu jam 5 sudah baru menyala, jam 6 pagi sudah mati. Itu dia memang pakai mesin. Ada perorangan di sana punya kepala ya.
0: Iya.
1: Itu kan dia sendiri ini baru melapor ke wilayah. Saya rasa semua daerah dapat listrik. Bagaimanapun juga itu sangat mati, kasihan ini orang PLN bagaimana bisa listrik masuk desa. Dari dulu saya tahu bicara ya, karena saya memang orang PLN, jadi saya tahu. Jadi masalah pemerintah, masalah lampu, masalah apa kan memang ada presiden PLN, bukan dengan
0: langsung. Iya,
1: okay. Iya. Memang ada tugasnya masing-masing begitu. Sekarang lebih pernah itu tahun 2 tahun yang lalu.
0: Iya.
1: Mati total ya.
0: Iya.
1: Mati total satu hari penuh. Itu kalau misalnya Richard kepala PLN pada saat mati lampu itu diketahuan, langsung out itu PLN. Sekarang.
0: Okay, okay.
1: Sekarang begitu. Bagaimanapun anunya, walaupun dia pendek atau apakah, dia dikasih keluar. Karena dia tidak menjaga. Sebenarnya ini kan musibah alam.
0: Iya, oh iya.
1: Ya, ada juga
0: yang di luar dari kendali kita.
1: Iya, di luar kendali manusia. Saya pernah ada di satu tempat terbakar itu terapung kambang kayak kiamat betul. Siapa yang jaga begini? Seandainya memang saya tidak pintar bicara situ, karena pada saat itu mas suamiku yang jaga. Saya juga berdua di situ tengah malam datang itu. Bagaimana? Ada bukti juga kan? Bukan
0: kesalahan manusia.
1: Iya, bukan manusianya lalai. Burung elang yang besar itu mempatok itu bagian tertentu itu yang menyambung ke terapo itu. Jadi kurasa masalah listrik masuk desa sudah tidak ada, saya rasa desa tidak ada listriknya. Sudah kita perkirakan sampai di mana-mana, paling kerusakan kalau ada di daerah terpencil. Jadi tidak ada bisa disalahkan di sini ya masalah lampu. Tidak ada, soalnya lampu diutamakan, memang lampu itu utamakan lampu. Kalau musim kemarau ini, Richard, kita harus hati-hati karena kering di Bakaru ya.
0: Oh iya.
1: Bakaru, yang Bakaru itu anunya pusat yaitu yang terbesar. Sekarang yang ada juga kincir angin ya, membantu bisa menyala lampu. Kincir angin di Jeneponto, di Enrekang, di mana itu ya? Lupa juga itu namanya. Dekat Pare-Pare, di bawahnya itu Pare-Pare. Yang kincir kayak kincir yang besar itu biasa lihat Richard. Itu yang membantu kalau ini dibakar kekeringan. Jadi masalah ini lampu tidak boleh kita salahkan siapa-siapa. Itu saja anunya, supaya bisa kita membantu juga supaya kita kan sudah banyak sekali memakai lampu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi mengurangi kalau tidak perlu dimatikan. Kalau ini ya di supaya yang lain bisa dapat kalau kita tidak membutuhkan lagi itu penerangan gitu, matikanlah karena yang lain bisa dapat juga terang mesinnya di acara atau apakah. Kan itu juga kan saling membantulah kalau masalah lampu begitu. Iya, hati-hati, hati-hati saja ini musim kemarau ini. Bahaya, bukan cuma kompor, bukan cuma apa.
0: Iya.
1: Iya, jadi
0: semuanya kena.
1: Hati-hati saja.
0: Iya.
1: Itu saja.
0: Iya. Iya.
1: Salam sehat.
0: Iya, terima kasih. Iya. Iya.
1: Teman-teman di Perompak ya.
0: Terima kasih Kakak.
1: Iya,
0: amin. Amin, amin, amin, amin.
1: Oke.
0: Selamat pagi, selamat pagi.
1: Iya. Dadah.
0: Dadah. Iya, terima kasih Kakak. Fatma di Sungguh Minahasa, terima kasih. Oke, kita dengar lagu lagi nanti sebentar di chat. Lanjut lagi, jangan kemana-mana.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Iya, mari sahabat Bunda Rijat buka line telepon kembali di 0811-49250 atau 0812-4401-9250. Yang mau bergabung mari silakan. Kita lanjut lagi perbincangan kita sahabat Bunda, hari ini masih membahas mengenai daerah 3T di Indonesia. Masih belum ada beberapa ya yang masih belum diarilistik. Sementara tahun bulan depan 81 tahun Indonesia merdeka. Nah mari kita lihat dulu ketika Richard hubungkan dengan budaya di Sulawesi Selatan khususnya untuk suku Bugis dan Makassar. Sahabat budaya, listrik sebagai penerang dalam budaya Bugis Makassar tidak memiliki konsep simbolik atau filosofi tradisional yang mandiri, sebab sumber penerangan adat yang dikenal secara turun-temurun menggunakan pelita tradisional atau petromax yang dimaknai sebagai papakatajana lino ninea aherata, artinya penerang dunia dan akhirat. Nah, tapi listrik ini hadir sebagai sarana modern pengganti fungsi penerang tersebut. Nah, mari kita lihat dulu waktu zaman dulu ya. Sebagai penerang ritual, tradisi adat seperti mapace atau ritual makna sakral dulunya ini sangat bergantung pada suluh atau pelita atau petromax yang menyimbolkan ketenangan dan petunjuk dalam hidup. Nah, masuknya listrik menggantikan posisi lampu togo atau pelita minyak di rumah panggung tradisional Bugis Makassar. Nah, kehadiran listrik akhirnya memperpanjang waktu interaksi warga di malam hari yang sebelumnya hanya terbatas oleh padamnya lampu tradisional dari pagi sampai sore. Nah, mari silakan sahabat budaya di 0811-49250 mungkin punya pengalaman dulu masa kecil ya. Apakah dulu listriknya juga, apakah dulu masih mengalami hidup dengan petromax, lampu strongking, atau juga masih lilin ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. 0811-49250 atau 0812-4401-9250 sahabat budaya, mari punya cerita unik tentang penerangan di masa dulu. Nah, Bung Richard ingat dulu waktu masih dulu ya, waktu masih tahun 80-an itu salah satu desa namanya Desa Laha di Laha. Waktu Richard masih di Ambon. Itu kalau malam itu memang agak susah kita karena listrik pada saat itu belum masuk. Jadi kita terpaksa pakai lampu strongking. Selamat pagi Ibuku. Selamat pagi. Mari silakan. Iya.
1: Apa ini pengalaman? Oke. Okay. Waktu belum ada listrik.
0: Iya.
1: Tahun berapa itu masuk listrik di rumah? Tahun-tahun saya masih di ini masih kecil-kecil di ini Richard di daerah Sungai Walanai mengungsi di lama itu ada toko buku Arena Ilmu itu.
0: Yeah.
1: Sampai sekarang masih ada lorong di dalam itu kan namanya Lortus. Saya di situ lahir dan besar. Yeah. Di situ.
0: Yeah.
1: Kalau maghrib itu gelap gulita,
0: tidak
1: ada kan main-main di luar. Kita paling main itu main apa itu namanya yang masuk dalam sarung. Kita berukur yuk ditahunya bilang kita itu permainan kita, tapi terang bulan baru. Yeah. Begitu karena tidak ada lampu kan.
0: Betul.
1: Dan dulu itu masih pakai saya dapat pakai itu yang dari sumbu itu. Jadi hitam semua ruangan termasuk hidung tak juga hitam.
0: Iya.
1: Itu terus ada rezeki berkembang ada yang dijual itu lampu itu Bung Richard, lampu strongking. Lampu yang pakai sumbu tapi
0: yang kecil
1: ini,
0: ada yang ditutup dengan ada, ini tutup ya, apa namanya ada itu, kaca
1: yang bentuk gelas panjang terus lama-lama muncullah lampu strongking. Itu lampu strongking dipakai kalau jam 5 itu saya punya datuk sudah kompa itu lampu kan semakin bagus dan semakin terang.
0: Betul.
1: Jadi waktu belum ada lampu itu saya masih ingat belajar itu pagi biasa hitam hidung karena asapnya itu kan lampu waktu sebelum ada lampu strongking.
0: Iya.
1: Terus lama-lama ada lampu strongking, ada juga lilin Bung Richard, lilin putih. Jadi saya belajarnya pakai lilin putih. Serunya itu menulis, belajar, membaca dan mengerjakan tugas-tugas sekolah itu pakai lilin, belum ada listrik. Jadi kita lihat bayangan tak toh kalau tengah malam nih agak-agak ngeri-ngeri juga kadang bayangan sendiri dikira hantu. Kalau mata sudah redup-redup nih juga tuh ngantuk-ngantuk. Abis itu apa teh orang Makassar bilang tasela ki abis belajar tapi sempat tertidur sedikit. Terus bangun lihat bayangan sendiri takut sendiri. Betul. Apalagi sudah tidur ya itulah pengalaman yang tidak bisa dilupakan kan. Dan begitu ada listrik pun Richard, ya Allah bahagianya kita begitu. Tapi belum di semua rumah ya orang-orang yang berduit dulu yang ada lampunya di rumahnya. Nah, kita kesana nih ada juga TV nonton TV nih. Pokoknya sejak ada listrik itu semua sudah berubah Bung.
0: Iya.
1: Banyak perubahan dan sampai sekarang ya kita menikmatinya walaupun terkadang bayarannya luar biasa.
0: Luar biasa iya.
1: Okay. Tapi kan kita tahu nikmati.
0: Betul.
1: Jadi kita juga harus membayar. Cuman kadang-kadang kalau telat sedikit orang-orang yang apa istilahnya yang kerjasama dengan PLN itu yang agak-agak ekstrim-ekstrim kalau menagih.
0: Iya.
1: Jadi ya mudah-mudahan Indonesia kedepannya semakin bagus lah semuanya Bung Richard ya.
0: Iya.
1: Itu aja Bung
0: Richard. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Ayahandaku Haji Marsuki Tabe.
2: Selamat pagi juga.
0: Boleh cerita ini pasti seru ini pasti seru.
2: Nanti aku itu rupanya saya ditakdirkan bergilir.
0: Silakan.
2: Dia banyak membuat inspirasi. Iya. Dari komentarnya tadi itu Nanda Niar tiba-tiba ada istilah saya melawan lupa. Tapi ada hal yang saya sudah lupa namanya.
0: Okay.
2: Ya. Karena perlu Nanda kan tahu menikmati hidup ini kan. Bayangkan kalau kita lahir tahun 50.
0: Iya.
2: Disitulah terjadi suatu hal-hal yang menjadi pengalaman hidup.
0: Betul.
2: Mulai dulu sampai sekarang. Tapi semua itu ada satu hal yang membuat yang bisa kita jadikan sebagai nilai hidup adalah ya keras, teliti dan tekun. Itu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau sore-sore itu lampunya sudah dilap, namanya semprong. Semprong itu dia Richard, semacam kaca
0: lampu
2: yang mengamankan tadi lampu. Halo, bisa dengar?
0: Boleh.
2: Itu dilap. Kemudian juga apapun memenyanya juga berbeda-beda. Kalau dia punya sinarnya kurang bagus. Jadi ada petunjuk dikasih garam dan kapur baru supaya dia biru lampunya.
0: Lampunya iya.
2: Ya, anunya apinya. Betul. Terus berjalan. Maka ada namanya lampu Petromax atau lampu Petromax. Rupanya lampu Petromax ini dipakai juga nelayan untuk menangkap ikan. Bayangkan.
0: Okay.
2: Iya. Cuma caranya itu dibakarnya juga mesti kita harus kuasai.
0: Betul.
2: Kadang-kadang kan tidak ada spirit. Halo? Diwompak kuat-kuat kemudian dibakar. Itulah. Nah, apa yang bisa kita ambil dari masalah lampu ini? Kan namanya ada pelita. Ya, pelita hati. Iya kan? Lilin. Dia rela hancur demi menerangi kegelapan. Terus kemajuan ilmu pengetahuan manusia, maka lahirlah listrik. Listrik ini juga suatu hal yang sangat mendasar. Karena bukan hanya sebatas penerangan, tapi dia juga bisa ekonomi, bisa pendidikan, bisa keamanan. Nah, intinya bagaimana kita menggunakan ini listrik dengan efisien, sehingga tidak juga menimbulkan beban. Tagihannya juga tentunya lebih yang mampu kita bayar. Ini listrik ini malah kemajuan teknik itu ada itu lampu dari cat nanti kita masuk di ruangan baru dia nyala. Bayangkan menceritanya orang-orang yang pernah mengembara di luar negeri itu lampunya bagus sekali nanti kita masuk baru menyala. Itulah listrik. Sekarang bagaimana kita mengantisipasi penggunaan listrik musim kemarau? Selalu kita teliti tekun. Jadi kalau ada colokan-colokan, hati-hati. instalasinya harus standar dan seterusnya. Kalau perlu buat papan bicara di rumah. Ya, jadi ada selalu perhatian. Ini kita harus tekuni, teliti, disiplin, dan itulah hidup kita. Saya kira demikian, saya sudah bicara dengan Daniel kurang lebih 6 menit. Masih ada kesempatan untuk diisi teman-teman lain. Saya mau maaf jika sekiranya ada yang tidak benar dan tidak cocok. Itulah namanya diskusi. Terima kasih, selamat pagi, lanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung. Richard masih tunggu, masih buka line telepon di 0811 400 9250.

0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Masih ada kah? Oke, ya udah kalau gitu kita Richard pamit. Nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu ya. Hari Sabtu Bung Richard di part 1. Terima kasih untuk semua kebersamaannya. Semangat terus untuk Saribatang Malabiriku.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya."
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
3: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
2: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
3: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
2: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
3: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
2: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
3: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
2: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
4: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
0: Masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Mat.

0: Waratna Pro 4.
1: Ya, sahabat budaya Kacaping. Kacaping adalah alat musik tradisional khas Makassar Bugis, Sulawesi Selatan, yang awal kemunculannya berasal dari keinginan untuk memberikan hiburan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kacaping, sahabat budaya, dipercaya oleh pelaut Bugis dari tali layar dan dayung perahu yang menghasilkan bunyi saat diterpa angin. Kemudian dikembangkan menjadi instrumen musik yang sering digunakan untuk hiburan dan pengiring dalam acara adat seperti pesta atau penyambutan tamu. Alat musik ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu badan kacaping yang menyerupai bentuk perahu dan umumnya terbuat dari kayu tahan lama seperti kayu cendana atau nangka, serta senar yang biasanya terbuat dari kawat. Kacaping termasuk alat musik petik karena cara memainkannya adalah dengan dipetik. Pemain kacaping sendiri dikenal dengan sebutan Pak Kacaping.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya, dan kita berjumpa kembali di program acara obrolan komunitas ya. Nah, kali ini sahabat budaya bersama pendakwah muda dari Ikatan Dai Muda Indonesia, dari bersama Sekjen PP Ikatan Dai Muda Indonesia, Bapak Muhammad Iron SAG MSI IKOM ya. Baik, assalamualaikum Bapak Ustadz.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, mic-nya mungkin dikasih dekat sedikit, mic-nya di depan tak yang warna hijau. Iya, oke. Baik, jadi sahabat budaya, kita ketemu lagi di obrolan komunitas di setiap hari Jumat itu bersama pendakwah-pendakwah muda yang ada di Kota Makassar di Sulawesi Selatan ya tentunya. Iya, Pak Ustadz, ini kita cerita tentang hakikat Ramadan. Apalagi kita sudah kita berada di 4 Ramadan hari ini, 1445 Hijriah. Nah, pendengar juga yang ingin bergabung sebentar melalui telepon, kami nantikan di 0811 400 9250. Baik, silakan Ustaz mengawali jumpa kita di hakikat Ramadan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan syukranillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi awwalu as-sawmuli wa ana ajazibihi. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas terkait dengan hakikat puasa Ramadan. Hakikat puasa Ramadan sesungguhnya memberikan banyak hal terkait dengan puasa itu sendiri. Kita kadangkala memahami Ramadan itu hanya puasa saja, padahal sesungguhnya Ramadan adalah tempat untuk kita menuai amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memahami Ramadan hanya sekedar puasa saja, itu adalah sesuatu yang membuat kita justru berada dalam kerugian. Karena contoh misalnya kita membaca Quran, pahalanya kan satu amalan kebaikan itu dikali 10. Nah, kalau kita satu huruf saja dikali 10, begitu dahsyatnya amalan itu. Apalagi kalau kita baca satu ayat, satu surah, atau bahkan satu juz per hari Ramadan itu, begitu banyak sekali amalan-amalan kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, oleh karena itu, hakikat puasa Ramadan itu mencangkup 3 aspek. Pertama, memperbaiki kemampuan diri, menjauhkan diri dari maksiat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperbaiki kemampuan diri. Apa yang mesti kita perbaiki? Yang mesti kita perbaiki adalah bagaimana setiap kita yang melaksanakan puasa Ramadan mampu memperbaiki kualitas dirinya dengan mengendalikan hawa nafsunya dari segala hal yang bisa merusak amalan-amalan puasa itu. Nah, jangan salah berpikir bahwa ketika kita bicara mengendalikan hawa nafsu, yang ada di benak kita itu adalah nafsu seks misalkan. Kita tidak sama-sama dengan istri misalnya di siang hari. Padahal sesungguhnya mengendalikan hawa nafsu itu tidak hanya sekedar nafsu seks, tapi juga nafsu amarah, nafsu harta, nafsu pangkat, jabatan, kedudukan, dan hal-hal yang bisa menodai amalan-amalan puasa kita. Nah, oleh karenanya, puasa ini sesungguhnya adalah satu amalan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi, ya, dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah jilid 4, beliau menjelaskan bahwa puasa itu memiliki kedudukan yang paling sempurna terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan salat, salat adalah merupakan ibadah yang utama. Tapi keutamaannya itu orang itu masih butuh proses lagi. Ketika kita salat, lalu malaikat mencatatnya, setelah itu catatan itu diserahkan kepada Allah. Nah, sementara puasa adalah puasa yang sempurna, maka puasa setelah kita lakukan itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis qudsi Allah menjelaskan asamuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan akulah sendiri yang akan langsung memberikan ganjaran amalan pahalanya. Nah, oleh karena itu bedanya dengan salat. Salat adalah ibadah utama, tapi dia masih butuh proses. Protokolernya ada, malaikat yang mencatatnya. Nah, makanya ketika Allah berdialog dengan Al-Quran di surat Fatihah, ketika manusia menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan, maka Allah pun menjawab, sesungguhnya hambaku telah memujiku. Karena dia telah memujiku, maka saya akan memberikan setengah amalan itu dan setengah untukku. Oleh karena itu Allah membagi sholat menjadi dua bagian. Ya. Bagian yang pertama untuknya, bagian yang kedua untuk yang melaksanakannya. Karena sholat itu menurut Syekh Muhyiddin ini adalah bentuk munajat kepada Allah. Kita baru bermohon, kita baru meminta. Belum kita tahu kapan itu diterima. Ya. Kapan itu Allah mengabulkan apa yang kita harapkan. Beda dengan puasa. Puasa adalah ibadah yang sempurna. Karena kesempurnaannya itu, maka amalannya langsung Allah yang berikan. Bagi mereka yang berpuasa, dia mendapatkan langsung dua hal. Yang pertama, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mendapatkan penyaksian oleh Allah terhadap siapapun yang berpuasa. Maka oleh karena itu yang tahu puasa itu diterima oleh Allah atau tidak hanya satu, hanya Allah. Malaikat pun tidak mengambil peran di sana. Maka oleh karenanya Allah lah yang memberikan amalan pahalanya. Maka puasa disebut musyahadah. Musyahadah itulah sebagai bentuk penyatuan antara yang melaksanakan puasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka penonton atau pendengar dimanapun Anda berada, iya, perlu menjadi perhatian bahwa puasa itu kita tidak bisa lagi bermain-main. Nah, biasanya kan ada orang puasa-puasa bucok, buka coko-coko. Dia tuh berpikir baik amalannya ibadah puasa sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Iya. Karena itu adalah pertemuan kita dengan Allah. Kalau dia bucok, misalnya masuk di kamar, sembunyi-sembunyi makan, habis itu keluar, dia merasa, aduh jam berapa ini? Padahal dia sudah makan misalnya dua piring. Dia merasa tidak ada yang melihatnya. Iya. Padahal Allah sendiri tahu bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kekeliruan. Maka karena itu puasa ini tidak hanya kita sekedar.
1: Tapi memang biasa ini Ustaz. Tapi ya, belum pi laksanakan mandi puasa ke ini satu bulan. Beban mi narasa bagaimana itu Ustaz?
2: Baik, ini menarik memang. Itu kan ada satu fenomena sebenarnya sebelum Ramadan. Ada ada kelompok masyarakat selalu kita minggu terakhir. Ini kita cuti makan selama sebulan.
1: Minggu terakhir.
2: Akhirnya karena fenomena ini kemudian mengundang perhatian, yang dimaksud minggu terakhir supaya tidak makan lagi karena satu bulan kita berhenti, akhirnya yang terjadi adalah minggu terakhirnya betulan mati. Ada beberapa fakta yang kita temukan. Dulu ada data 2 tahun lalu, ada warga dari Kabupaten Sopeng mau ke Makassar karena kebetulan Ramadannya tepatnya jatuhnya hari Kamis. Dia datang hari Minggu minggu terakhir. Ternyata sekitar Tanjung Bunga kecelakaan, dari 5 orang penumpangnya 2 yang meninggal. Nah ini mengejar hari, karena dia mengejar hari terakhir puasa katanya, karena mau ini orang mau cuti, kebetulan hari Minggunya hari terakhir. Nah, yang terjadi adalah minggu terakhir betulan. Nah ini fakta ini sebenarnya menjadi pelajaran. Tidak apa-apa, emangnya kenapa kalau kita namakan satu bulan siang hari?
1: Iya, kalau belum pindah jalan, ibu bapak mereka nacece, satu bulan kita tidak makan siang.
2: Nah itu dia.
1: Iya, jadi bagaimana itu kita bisa meningkatkan keimanan bahkan sebelum masuk bulan Ramadan itu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah timbul begitu Ustaz.
2: Betul. Jadi ini memang sesuatu yang sangat menarik karena Rasulullah itu kan sebelum memasuki bulan Ramadan,
1: ya,
2: terutama dia di bulan Syaban itu Rasul kan menghabiskan betul waktunya untuk melatih diri berpuasa Ramadan. Dan dia puasa, dia sholat, bahkan Nabi bersama para sahabat ketika masuk Syaban itu air mata mereka itu tumpah di atas sejadah-sejadah, ya, karena mereka menangis kapan mereka akan masuk di bulan Ramadan. Dan tangisan itu kemudian oleh sahabat Nabi ini,
1: yeah,
2: itu menjadi salah satu bentuk kecintaan mereka terhadap nikmat Allah yang bisa mengantarkan mereka untuk berada di bulan Ramadan itu.
1: Yeah.
2: Nah, kita kadang-kala berdoa di bulan Ramadan, ya Allah, semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan.
1: Amin.
2: Pas dipertemukan, ternyata sama juga kelakuannya kayak tahun lalu.
1: Tidak ada progres.
2: Tidak ada progres. Mestinya kan, karena di antara kita ada yang tidak bisa dipertemukan dengan Ramadan ini,
1: iya,
2: dia sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Padahal doanya sama,
1: iya,
2: dengan kita. Nah, kita yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan, mestinya kan meningkat kita, iya, punya amalan-amalan.
1: Ya, harus di-upgrade.
2: Di-upgrade,
1: istilahnya anak zaman sekarang, upgrade.
2: Ya, ya harus ya, ditingkatkan.
1: Ya, jangan cuma handphone yang di-upgrade ya, Ustaz ya. Iya. Jadi hakikat puasa bagaimana kita mengendalikan diri.
2: Ya, mengendalikan diri.
1: Ya, selama bulan suci Ramadan ini, Ustaz. Jadi
2: ya,
1: terus ada Tommy tidak bilang, "Oh, saya per hari pertama mempuasa, hari di tengah-tengah sama terakhir." Iya, gimana? Iya, dekam.
2: Ah, itu yang jadi masalah juga itu.
1: Iya.
2: Ah, itu puasanya cuma 3 kali setahun.
1: Iya.
2: Nah, ini jadi problematik memang, karena memang ada sih di kisah itu di masa lalu yang seperti itu. Tapi kan ternyata Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Nah, mengajarkan bahwa dia puasanya hanya di awal, di pertama, di pertengahan dan di akhir. Tapi justru Nabi mengajarkan bahwa kita berpuasa Ramadan itu selama sebulan sesungguhnya fungsinya tidak hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi justru mengendalikan diri kita, karena kan pikiran-pikiran dan hati kita kadangkala kalau kita tidak bisa mengendalikannya, justru itu akan memberi akibat yang justru jauh lebih fatal ketimbang kita membiarkan pikiran-pikiran dan hati ini melanglang buana kemana-mana. Karena banyak kita pikirkan. Nah, sebenarnya pendengar dimanapun Anda berada, dua hal sesungguhnya terkadang bisa merusak amalan puasa kita. Yang makruh bahkan sampai batal. Pertama adalah mata. Mata itu kan kita bebas melihat, menggunakannya.
1: Melihat.
2: Sekarang ini kan apalagi dengan era digital seperti sekarang, handphone bahkan 15-20 jutaan begitu mewah. Yang kita buka justru Facebook, Twitter, yang kita baca itu justru yang kita selalu perhatikan. Kita scroll itu semua hal-hal yang di situ. Pas bertemu hal-hal yang buruk, di Instagram terutama, hal buruk, istighfar juga, tapi tidak kasih pindah mata pandangannya. Misalnya melihat yang aneh-aneh,
1: yang tidak baik,
2: misalnya melihat perempuan-perempuan yang cantik betul, tapi kan seksi, tapi dia tidak, dia istighfar juga, tapi dia hilangkan pandangannya.
1: Apakah itu istilahnya satu kali berkedip ya? Kedipan kedua.
2: Dia bilang ini kalau dipindahkan, ini rezeki juga ini.
1: Kalau
2: dipindahkan, kan bisa merusak kemaluan paling. Yang kedua adalah lisan.
1: Lisan
2: kita ini kan.
1: Ini makruh ya tadi Ustaz ya.
2: Makruh bahkan bisa batal. Karena kalau dia membayangkan, wah kalau saya menemukan ini, masya Allah, luar biasa. Dia sampai istighfar, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ini. Terus dia bayangkan.
1: Nah,
2: bayangan-bayangan itu kemudian bukan lagi bahkan makruh, bahkan bisa batal.
1: Bisa batal, baik.
2: Dia bisa melakukan hal-hal di luar yang tidak pernah terbayangkan.
1: Nah, itu mata yang kedua.
2: Mata yang kedua adalah lisan.
1: Lisan.
2: Nah, lisan kalau kita tidak bisa kendalikan, ini justru berbahaya. Terutama bagi ibu-ibu rumah tangga. Bagi ibu rumah tangga ini paling penting sekali. Karena setiap teriakannya itu memberi arti dan makna.
1: Nah,
2: biasanya
1: pote-pote dia.
2: Biasanya kalau memarahi anaknya kan semua kata-kata kasar itu keluar dari lisannya. Bahkan yang paling mengerikan biasanya seluruh nama-nama binatang keluar dari lisannya untuk mempersamakan anaknya, gitu ya. Bahkan bukunya majilah lu. Karena doa, bahasa seorang ibu kan bagian dari doa.
1: Iya.
2: Nah kalau kita memaki, memarahi anak-anak kita di rumah dengan kata-kata kasar, yang terjadi adalah ketika anak itu mulai beranjak dewasa, maka yang keluar juga dari lisannya kalimat itu juga. Karena kalimat seorang ibu fotokopi oleh anaknya, anaknya pun juga terbiasa melakukan itu. Karena anak itu kan begitu cepat mencontoh apa yang dia perhatikan, apa yang dilihat oleh dari ayah ibunya, itu juga yang dia contoh. Jadi kalau kita mau marah, kenapa kasar? Ya karena memang dulu juga ibunya begitu.
1: Berarti lisan itu banyak godaannya di perempuan.
2: Tidak ibu-ibu. Juga.
1: Tapi ada juga ada tinggi.
2: Kemudian juga di badan Adam juga seperti itu. Karena tidak bisa mengontrol lisannya, sehingga itu membuat perilakunya jadi kadangkala tidak terkontrol. Bayangkan lisan ini. Misalnya kita mengucapkan sesuatu.

0: akan sesuatu ada kan pasti ada di pikiran tapi mau bilang hal-hal ya. Pasti kita istighfar lagi puasa ki ini
1: ya, harus
0: puasa ya
1: betul
0: iya jadi tadi sudah ada mata lisan ya. Terus
1: saya kira dua yang paling mendasar sekali
0: ini yang makruh ya
1: nah bisa makruh ya
0: nah betul. Kalau yang batal
1: kan ya paling kayak makan
0: pintu ya makan satu piring
1: ya. Biasa juga ada orang ngaku-ngakunya dihipnotis.
0: Oh,
1: dia ngaku dihipnotis, dibawa ke tukang warung coto, makan, setelah makan
0: baru satu sadar. Mangkuk,
1: empat ketupat. Kenapa makan? Saya tidak tahu Pak, saya dihipnotis. Mana bisa? Padahal kan sudah habis ketupatnya empat dan cotonya satu. Ngakunya dihipnotis. Nah, ini bahaya ini.
0: Ini yang betul-betul membatalkan.
1: Karena kecuali misalnya kan kita biasa kalau habis bangun siang ya tertidur misalnya di rumah langsung kita minum ya kalau kita spontan kita memang tidak sadar dan kita makan atau minum saya kira itu tidak membatalkan asal jangan sudah habis satu piring baru sadar itu lain
0: karena sengaja kalau
1: baru dia ada sengaja kalau satu piring kan tidak mungkin tidak disengaja kalau satu sendok bisa saja
0: selain menahan hawa nafsu dan makan juga ini hakikat dari puasa Ramadan Ustaz ya. Jadi ini bisa menjadi suatu hal untuk diri kita semakin di upgrade ya.
1: Ya
0: oke baik. Jadi pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0811 400 9250. Jadi pagi ini di obrolan komunitas kami membahas tentang hakikat puasa ya, hakikat di puasa di bulan suci Ramadan. Iya tentunya kami bersama dari Ikatan Dai Muda Indonesia Ustaz Muhammad Irwan SAG MSI IKOM ya. Baik. Ustadz, kemudian hakikat Ramadan lagi selain menahan
1: memperbaiki kemampuan diri.
0: Ya.
1: Nah, yang kedua adalah menjauhkan diri dari maksiat.
0: Itu.
1: Maksiat ini kan kalau ada di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan ada yang munkar, ada yang keji. Ini kan kalau yang keji itu kan misalkan kita membunuh, memperkosa ya, atau memperkosa misalnya anak di bawah umur kan itu keji sekali. Atau misalnya memperkosa ibu kita sendiri. Nah, itu kan keji sekali. Kemudian kalau yang mungkar kan biasanya ya perampokan, pencurian. Artinya yang kecenderungannya yang kejam lah begitu ya.
0: Ini
1: puasa
0: begal juga ya Ustaz masuk di mungkar ya.
1: Jadi ini menjauhkan kita dari maksiat. Maksiat-maksiat itulah yang mesti kita jauhkan. Termasuk tadi juga maksiat dari kemampuan kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Karena maksiat itu kan tidak hanya sekedar seperti menahan makan minum, kemudian tidak berhubungan di siang hari bersama pasangan sah. Nah, itu perpasangan pasangan sah. Jadi maksiat bukan cuma itu, tapi maksiat itu menyangkut bagaimana menjauhkan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita.
0: Jadi kira-kira bagaimana caranya kita menghindari hal-hal yang supaya kita misalnya lisan dan mata kita ini tetap terjaga di bulan Ramadan Ustaz.
1: Kalau saya sih berpikirnya begini. Ramadan ini kan cuma sebulan. Waktu kita kalau bukan 29 30 kita puasa. Bagaimana kita bisa mengendalikan mata, kemudian bisa menghindarkan kita dari maksiat. Bagi kita mestinya kita harus mengisi detik-detik Ramadan itu dengan seluruh amalan-amalan terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janji kita dengan dikabulkannya doa dipertemukan dengan Ramadan itu kita harus wujudkan. Kita perbanyak bacaan-bacaan Quran kita, kita doa, kemudian kita memperbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya sunnah, misalnya berinfak, bersedekah, berdiskusi, membaca, dan banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita terhindar dari maksiat. Cuma kadang-kadang kan kita lupa bahwa ketika kita sudah berada dalam situasi nyaman dan tenang, kita biasanya Al-Quran itu kita abaikan.
0: Ya.
1: Padahal itu penting sekali.
0: Sangat penting ya. Ya. Jadi salah satunya berkumpul dengan orang-orang yang soleh.
1: Orang yang soleh, misalnya, terutama itu.
0: Iya. Nah, ada kejadian.

0: Dan begini Sate, itu kan kalau bulan puasa identik tuh itu anak kaula muda-mudi yen ne.
1: Ya ya ya.
0: Tarawih sih gang, mei salat subuh toh.
1: Ah betul.
0: Nah saya sempat kemarin salat tarawih di salah satu masjid di Kota Makassar. Nah pas selesai kan itu pintu satu pintu kita keluar dari
1: masjidnya
0: dari pria juga bersamaan perempuan juga bersama ada Tom itu berteriak ya jangan cari jodoh ini identik ini saat ini dari dulu ya yang saya taunya seperti itu ya. Hakikat Ramadan juga ini
1: Ini biasanya juga dicampur baurkan dengan itu sahur on the road.
0: Ini
1: biasanya juga dicampur baurkan di situ.
0: Yeah.
1: Nah sekarang ini kan aparat kepolisian kemarin itu seperti di Parepare di Baru itu kan sudah menghimbau masyarakat untuk meniadakan sahur on the road ini karena memang dampaknya justru lebih banyak negatifnya. Nah itu tadi misalnya dari pintu masjid kita keluar sama itu sudah dijadikan candaan dan bisa mengantarkan kita pada satu posisi di mana kita bisa saling tatap, kita bisa saling main mata.
0: Akhirnya makruh puasanya.
1: Akhirnya bisa makruh dan kemudian juga bisa misalnya janjian lah karena kan kita sudah ketemu itu tadi. Apalagi sahur on the road ini kan juga banyak disalahgunakan yang terkadang bukan cuma ajang pertemuan pasangan yang anak-anak muda ini tapi justru seperti mengarah kepada balapan liar judi dan segala macamnya. Ini kan bisa memang sangat merugikan anak-anak muda kita. Oleh karena itu memang tugas kita sebagai orang tua ya mengontrol mereka untuk tidak melakukan hal seperti ini. Misalnya kalau sudah makan sahur kan ya palinglah kita kita salat subuh di masjid. Habis itu kita tadarusan. Nah ini kan orang tidak sepertinya masyarakat kita kalau Ramadan itu dia terbuai dengan suasana malas dan dingin. Ngantuknya itu mengantarkannya untuk bermalas-malasan. Karena ini juga penyakit sebenarnya. Kalau Ramadan itu kan pertama penyakit itu yang sering mengantuk. Itu karena ngantuknya itu.
0: Tidur.
1: Ya, ngantuk itu ketika dia bangun makan sahur malas. Sudah makan sahur mau ambil air wudu karena dingin malas. Akhirnya ujung-ujungnya kembali ke tempat tidur. Belum salat subuh tidur hanya bangunnya karena jam 8, jam 9 akhirnya kan terlewatkan. Padahal waktu sebelum salat subuh itu sebenarnya adalah waktu yang paling tepat untuk kita memanjatkan doa. Ya, mestinya kita manfaatkan dan bacaan Quran ini paling penting sekali ini. Karena jangankan di Ramadan, di luar Ramadan pun kita selalu dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Quran kita karena inilah cahaya yang bisa menjadi penerang kita di alam kubur. Syafaatnya bacaan Quran itu sangat dahsyat.
0: Sangat dahsyat sekali. Iya, baik Ustaz. Jadi sebentar kita akan lanjut kembali kebersamaan kita di obrolan komunitas sampai di jam 10 pagi. Kami hadirkan dulu ini ada pesan Ramadannya dari Ustaz Dr. Rusli.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'mati tatimmu shalihat, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan selalu nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki Ramadan, bulan yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farih bi dukhuli Ramadhana, haramallahu jasadahu 'alan mirat." Siapa-siapa yang bergembira memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya api neraka. Ini membuktikan bahwa betapa agungnya bulan suci Ramadan, betapa mulianya bulan suci Ramadan, di mana segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Manfaatkan kesempatan ini untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan di mana Allah melipat gandakan pahala-pahala yang kita lakukan hanya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dan menjadi la'allakum tattaqun. Saya Dr. Haji Muhammad Rusli SHI MH, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillahil Karim Sayyidina Muhammadin amma ba'din. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan yang mana Allah turunkan satu malam, malam yang lebih mulia daripada malam seribu bulan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar namanya, yang lebih mulia daripada malam seribu bulan. Itulah kenapa bulan Ramadan itu mulia. Bulan Ramadan itu bulan yang berkah, bulan yang mana dilipat gandakan pahala-pahala. Karena bulan Ramadan, disitulah Allah turunkan semua apa yang ada di langit, keberkahan-keberkahan dan lain sebagainya. Olehnya itu mari raih bulan Ramadan dengan penuh berkah. Siapkan amal, siapkan harta untuk kalian beramal ibadah dengan hartamu, bersedekah. Siapkan tenaga untuk kalian bisa kuat dalam beribadah, dan siapkan ilmu dan takwa untuk kalian bisa beribadah dengan cerdas. Maka tetap siapkan sedekahmu. Mari kita bersedekah, kita siapkan amal dan siapkan takwa kita, siapkan jasmani dan rohani kita memasuki bulan yang penuh berkah. Saya Ustaz Gaul Farid Wajidi mengucapkan selamat ke semua dan berkah selalu. Oke bro, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, kita lanjut kembali ya. Di obrolan komunitas tentunya Hakikat Ramadan ya. Baik, nah Ustadz Irwan ini sudah tadi bahas bagaimana mengendalikan diri ya. Dari hawa nafsu, mungkar, keji. Nah ini kita terima telepon dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Ya, dari perkenalkan ki dulu kayaknya Ustaz Irwan enggak tahu kalau saya ku kenal aja ki. Iya, dari Pangkep tahu ini ya, Ustaz Irwan ya.
2: Jadi saya mau demangkah.
1: Iya, orang awam. Iya, silakan ki demangkah.
2: Kalau tidak salah mudah-mudahan saya tidak salah tangkap tadi ini yang dipaparkan oleh Pak Ustaz ini mengenai dahsyatnya puasa. Yeah. Melebihi dahsyatnya daripada pelaksanaan sholat. Ini kalau tidak salah tangkap ini. Yang saya pertanyakan itu sebagai orang awam, tidak pernah itu saya temui di dalam Al-Quran bahwa kata-kata akimi setelah wa'atus siam. Tapi akimi setelah wa'atus zakah. Bagaimana sebetulnya pengertian daripada penafsiran daripada ayat ini dibandingkan dengan dasyatnya puasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya dijawab.
3: Baik, terima kasih yang dari Pangkep tadi soal dahsyatnya puasa. Sebenarnya kedahsyatan puasa tidak melebihi daripada sholat. Cuma perkara seperti tadi disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi, seorang ahli tasawuf. Beliau memberikan perbandingan seperti itu, bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang sempurna, sementara sholat adalah ibadah yang utama. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya tadi antara akimis sholat waktu siam atau akimis sholat waktu zakat sebenarnya ya. Menunaikan sholat kemudian menunaikan zakat. Jadi ibadah yang utama soal sholat, lalu kemudian ibadah yang sempurna soal puasa, sebenarnya kalau kita menjadikan sebagai satu kesatuan yang utama, maka keutamaannya dan kemudian kesempurnaannya kan menjadi satu kekuatan bagi seorang muslim untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Bukan berarti ketika Syekh ini menyebut puasa adalah sesuatu yang sempurna, lalu sholat adalah sesuatu yang utama, lalu kemudian itu jadikan dikotomi bahwa kalau begitu puasa lebih hebat. Sebenarnya bukan kehebatannya, tapi dia puasa itu adalah salah satu kesempurnaannya, karena Allah langsung yang memberikan ganjaran amalan pahala yang dia lakukan. Nah, sementara sholat adalah ibadah yang utama, karena keutamaannya itulah justru malaikat ikut dilibatkan untuk mencatat amal-amal kebaikan mereka. Jadi ini sebenarnya bukanlah dua hal yang menjadi bertolak belakang. Tapi justru antara keutamaan puasa ini dengan keutamaan sholat dengan kesempurnaan puasa, justru itu menjadi kekuatan yang paling dahsyat sesungguhnya. Karena kan kita di Ramadan, kita seolah-olah kita menganggap Ramadan itu hanya puasa saja. Padahal tidak. Sholat juga sebenarnya utama sekali.
1: Percuma jadi, juga kalau puasa tanpa sholat.
3: Betul.
1: Iya. Nah tadi hakikat puasa setelah pengendalian diri. Nah ini apa lagi nih Ustaz yang mesti?
3: Yang berikutnya
1: kita tahu.
3: Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Oke, mendekatkan jadi, diri.
3: Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu puasa itu kan di samping tadi kita diajarkan untuk selalu menjaga kemampuan diri, maksiat juga mendekat kepada Allah. Semakin orang menjaga dan merawat kualitas puasanya, maka sesungguhnya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu kan Rasulullah bersabda, "Kullu amali ibnu Adam law ila asyam fa innahu li wa ana ajzibihi." Setiap amal perbuatan anak Adam adalah bagi mereka sendiri kecuali puasa, karena puasa adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, semakin kita dekat dengan Allah, ajibihi adalah salah satu bentuk bagaimana puasa itu memberi manfaat untuk kita dan Allah memberikan ganjarannya. Nah, semakin kita dekat dengan Allah, tentu itu akan semakin mendapatkan kita kenikmatan. Bagaimana seorang semakin dekat misalnya dengan seorang pejabat misalkan, pasti juga pelayanannya akan lebih eksklusif, akan lebih istimewa. Nah ini Allah pemilik semesta. Nah kalau kita selalu merasa, kenapa saya begitu mudah sakit, kenapa saya begitu mudah terdampak bencana, kenapa saya begitu mudah mengalami hal-hal yang buruk, apakah saya jauh dengan Allah? Boleh saja, Jauh dengan Allah, karena kalau semakin kita dekat dengan Allah, Allah pasti tahu. Karena semakin engkau denganku, dengan dekat denganku, pasti juga engkau juga akan semakin mendapatkan kenikmatan dari apa yang saya berikan. Tapi kan kita kadang kalau mau dekat kepada Allah hanya pada saat kita misalnya sakit. Oh, orang sakit kok banyak sekali. Nanti mau mengaji, nanti mau sholat, ya, nanti mau beribadah. Baru saya pada saat sakit. Setelah sembuh sakitnya, kemudian lupa.
1: Lupa lagi.
3: Tidak mau lagi sedekah. Seolah-olah itu butuh Allah hanya pada saat dia dalam posisi terjepit. Ada utang misalkan, ada masalah. Padahal itu mendekatkan kepada Allah tidak hanya sekedar pada saat Ramadan, tidak hanya sekedar kita mau sholat, tapi setiap waktu, setiap kesempatan. Makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita untuk terus dekat dengannya.
1: Mendekatkan diri.
3: Betul.
1: Jadi bulan suci Ramadan ini salah satu bulan untuk pengingat kita juga ya.
3: Ya betul.
1: Iya, mengingat bahwa kita harus selalu berbuat kebajikan dan juga menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Iya. Nah, Ustaz, ini 5 menit terakhir ini ya kebersamaan kita di obrolan komunitas bersama Ikatan Dai Muda Indonesia ya. Nah, setelah pengendalian diri, terus mendekatkan diri, bagaimana cara mempertahankan ketika kita sudah merasa bahwa saya sudah terkendali dengan adanya bulan puasa ini,
3: Ya, saya kira ini resep yang paling sederhana menurut saya. Bagaimana itu kita menjaga ya. Ketika kita sudah merasa berada dalam posisi puasa sudah bagus, sholatnya sudah bagus, inovasi dikasih sudah bagus, kemudian kegiatan-kegiatan misalnya yang sifatnya sunnah sudah bagus. Tugas kita selanjutnya adalah merawat itu semua. Merawat dan jangan sampai ternoda. Kekurangan kita sekarang, kalau kita hanya mendirikan sholat, kita puasa, kemudian kita infak sedekah, kita haji umrah kalau pas ada duit, itu gampang. Cuma yang jadi persoalan adalah menjaga dan merawatnya itu. Nah, ini yang tidak bisa kita lakukan. Terkadang saya kasih salah satu contoh yang paling sederhana. Kalau kita ngambil satu pot bunga dari rumah satu ke rumah yang lain, tiba di situ, kita biarkan saja di situ, tanpa kita pupuk, tanpa kita siram, insya Allah satu bulan pasti hangus. Tapi kalau kita rawat, pagi kita siram, sore kita siram, kalau ada pupuk kita kasih, jangankan satu bulan, 10 tahun pun pasti akan awet bunga itu. Nah, ibadah kita juga, kalau senantiasa kita rawat dan kita kawal, itu pasti akan selalu awet. Allah pun kan tidak pernah berprasangka buruk kepada hambanya, justru dia selalu baik. Cuma kadangkala kita lah yang lupa bahwa sesungguhnya Allah itu tidak sejengkal tanah pun Allah lalai dari memperhatikan kita, apa yang kita lakukan dalam aktivitas kita itu. Nah, dengan demikian maka yang paling penting adalah kita merawat itu. Kalau kita sudah merasa puasa kita bagus, kita rawat terus. Nah, bagaimana di luar Ramadan? Nah, ada puasa Senin Kamis, itu yang mesti kita rutinkan terus. Ada sahabat saya 25 tahun puasa Senin Kamis tidak pernah berhenti. Karena hal seperti itu juga memudahkan urusan-urusan kita. Semakin dekat kita Allah, ya urusan kita lebih mudah.
1: Iya, puasa Senin Kamis ini yang setelah Ramadan ya. Oke, baik Ustaz, terakhir ini pesan-pesan Ustaz ini untuk hakikat Ramadan untuk pendengar. Silakan.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Rasulullah melalui sabdanya itu selalu menunjukkan kegembiraan-kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itu, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat bertemu dengan Rabb-nya, dengan Allah. Nah, yang paling penting di sini, yang kita mesti kita tanamkan dari puasa adalah kedisiplinan. Nah, disiplinnya kita sebenarnya hanya disiplin pada saat puasa, yaitu pada saat dia berbuka. Tapi di luar daripada itu banyak yang melanggar. Lampu merah, dilarang. Kenapa puasa dia disiplin? Karena takut takut tidak kedapatan untuk buka puasa. Ya, jadi ya, dia disiplin bukanya karena efek karena sudah lelah dan sebagainya. Jadi saya kira itu yang paling penting ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Muhammad Irwan SHG MSI Ekom sudah hadir di tengah-tengah kita di Perempat RRI Makassar, tentunya dengan tema Hakikat Ramadan bersama pendakwah muda Ikatan Dai Muda Indonesia. Terima kasih Ustaz kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, dan terima kasih demikian kebersamaan kita, dan Anda masih terus bersama kami di Perempat RRI Makassar. Saya masih menemani Anda hingga di jam 11 pagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita sudah ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah? Karena Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Maka Allah angkat bulan Ramadan menjadi pemimpin dari semua bulan. Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Allah angkat nama malaikat Jibril menjadi pemimpin dari semua malaikat. Allah turunkan Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah angkat nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin dari semua nabi. Oleh karena itu, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah Ramadan ini momentum penghapusan dosa bagi kita. Yang kedua, jadikan Ramadan ini, jangan lupa kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Saya Dai Raja mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, coy.
0: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
5: Sahabat Budaya, Rijat pamit, terima kasih banyak. Nanti jam 10 ada Dayang Baji dan juga Bang Rian menemani. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Satuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Budaya Sulawesi Selatan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Duh, capek banget sih latihan. Kayaknya aku mau bolos aja deh besok.
4: Halah, baru latihan bentar aja udah nyerah. Ingat nggak? Kita latihan ini bukan cuma buat lomba, tapi buat nunjukin kita bisa kompak.
3: Kompak sih, tapi kan ada guru dan anak-anak lain juga. Mereka bisa lah tanpa aku.
4: Justru satu orang aja yang nggak hadir, barisan kita udah nggak rapi. Kalau di kehidupan sehari-hari kita nggak bersatu, ya Indonesia nggak akan maju.
3: Iya juga ya. Oke deh, besok aku datang lagi. Aku nggak mau jadi penyebab barisan kita bolong.
4: Nah gitu dong, Indonesia kuat kalau semua mau jalan bareng.
5: Persatuan adalah kekuatan kita. Bersatu untuk Indonesia maju.

0: tahun 77 itu musibah rumah yang ada di lantai bung kena puting beliung dengan banjir rob.
1: Manusia, ketika mengalami sebuah musibah atau bencana, akan selalu berusaha mencari solusi agar tidak mengalami musibah yang sama untuk kedua kalinya. Itulah yang dilakukan oleh Pak Saraba ketika desanya, Desa Lantebung, dihantam angin puting beliung dan banjir di sekitar tahun 1970-an.
0: Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Terjadi musibah di Kampung Lantebung ini pada tahun 1977. Rumah yang ada di Lantebung kena puting beliung dengan kena banjir rob. Disitulah karena pada saat itu saya baru tamat SMP. Situlah mulai terbuka bagaimana caranya untuk menghindari musibah yang pernah terjadi di Lantebung. Jadi mulai tahun 80-an saya bergerak mencari relasi untuk bagaimana menanam mangrove yang ada di pesisir Lantebung ini. Saya mulai bergerak masuk di perguruan tinggi, terutama Universitas Upri dengan UMI. Hanya dua perguruan tinggi saya masuki pada saat itu karena terbatas kita punya ini jangkauan. Disitulah mulai kita ini bergerak karena ya namanya masyarakat awam itu tidak begitu langsung menerima apa kegiatan kita selama ini. Nanti 2006 saya kerjasama dengan Dinas Perikanan Kota Makassar mulai penanaman hampir

0: dua kali dalam setahun mulai dinas perikanan dipimpin oleh Insinyur Saiful Saleh. Setelah 2010 dipimpin oleh Rahman Bando, itu berturut-turut sampai 2016. Akhirnya nampak ini mantap sekarang. Ini dari 2006 ini ditanam sampai 2016.
1: Mangrove memiliki jasa ekosistem yang beragam. Misalnya penyerapan karbon dan siklus nutrisi. Selain itu, mangrove memberikan manfaat ekonomi langsung dan juga tidak langsung. Hampir 80% dari tangkapan ikan yang berada di daerah pesisir umumnya tergantung pada ekosistem mangrove. Selain nilai internal dan keindahan mangrove, ekosistem mangrove bertindak sebagai penyerap CO2 di atmosfer. Zona penyangga untuk padang, lamun, dan juga terumbu karang terhadap dampak beban sedimentasi dari sungai. Mangrove juga melindungi masyarakat pesisir dari peningkatan permukaan laut, badai, tsunami, dan juga menyediakan makanan pokok serat, bahan kimia, dan juga obat-obatan bagi masyarakat yang tinggal di dekat ekosistem mangrove.
0: Konsepnya kita ini konsep lokal, istilahnya, karena kita pikir orang jalan masuk capek. Jadi kalau tidak ada tempat-tempat bernaung di dalam, walaupun sekedar duduk sebentar, yang penting ada pengobat capek. Ya, jadi kita ini konsepnya belum mampu bisa mengadakan itu tempat-tempat makan di dalam, karena kita juga menghindari yaitu sampah-sampah plastik. Kita bekerja dengan berdayakan masyarakat. Istilahnya kita membangun ini sesuai dengan permintaan pengunjung. Kita mendengar masukan-masukan orang pengunjung yang datang, baru kita cari lagi donatur-donatur siapa yang mau membantu. Kalau awal dari pondok utama di atas itu 2016, ya. 2017, 2018, 2019.
2: 2020 sampai sekarang nggak ada, Pak, karena belum, pandemi ya?
0: Belum, karena pandemi. Karena kita sudah di ACC tahun lalu sama Kementerian Perikanan Pusat, tiba-tiba pandemi, akhirnya gagal. Makanya tahun ini saya coba masukkan di pemerintahan kota. Tolong Pak, supaya ada juga bangunannya pemerintah kota. Karena misalnya pemerintah kota mau ambil alih ini, dasarnya ada bangunannya pemerintah kota, apa salahnya pemerintah kota menangani ini supaya wisata mangrove ini tambah maju. Jangan harap wisata mangrove ini maju tanpa dinaungi oleh pemerintah. Makanya ini jadi pesisir sengaja, bertambah ya? Sengaja
2: ya?
0: Iya, karena Kampung Lantebung kecil. Sedangkan pertambahan penduduk ini tiap tahun. Kira-kira di mana nanti masyarakatnya tinggal kalau misalnya 10 tahun ke depan. Ini kan seperti yang di atas ini, yang ditumbuhi mangrove ini sih, yang besar ini sudah naik permukaan tanah itu sampai 50 cm naiknya. Jadi 10 tahun ke depan sudah ada 1 meter.
1: Mengingat manfaat ekologi dan ekonomi yang besar, pengurangan luasan hutan mangrove akibat aktivitas manusia dan juga perubahan iklim menjadi sebuah perhatian yang utama. Faktor kondisi sosial serta kurangnya pemahaman tentang fungsi dan manfaat mangrove juga berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem ini. Secara langsung, hal ini bisa menimbulkan dampak ekologis yang mengancam 4 kelestarian berbagai biota pesisir yang menjadikan hutan mangrove sebagai habitat. Karena itulah, perlindungan terhadap kawasan hutan mangrove perlu untuk terus ditingkatkan, sehingga keberadaan dan kelestarian hutan mangrove sebagai kawasan lindung tetap terjaga.
0: Kalau perusahaan masuk di sini, dari instansi pemerintah, Jasara Harja, ya lainnya hanya sekedar masuk dari perusahaan itu menanam, hanya penanaman. Macam Bank Indonesia ini langsung membangun. Jadi harapan saya untuk kedepannya demi kelangsungan pembangunan kewisata mangrove, pembangunan tiap tahun bertambah karena masyarakat luas sudah mengenal di mana lokasinya yang dikatakan wisata mangrove hampir tiap tahun. Kalau keinginan saya hanya ingin bagaimana masyarakat ada perubahan di dalam masyarakat ini, karena masyarakat kita di sini masyarakat terusir, tidak diperhatikan sama pemerintah dulu awalnya. Bagaimana kita ini nekat terus tanpa dipandu, tanpa didukung oleh pemerintah awalnya. Alhamdulillah berhasil. Sekarang sudah kita mulai dari 2019 sudah dilirik dari instansi-instansi maupun pemerintah, pemerintah kota maupun pusat. Dan juga menambah masalah taraf hidup kehidupan masyarakat. Sedikit banyaknya kalau misalnya ada pengunjung kan imbasnya ke masyarakat. Ya, awalnya dia tidak menjual, sekarang sudah buka warung-warung.
1: Merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, hal ini tentunya dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan mangrove. Maka, perlu dilakukan upaya pengendalian seperti yang dilakukan oleh Pak Saraba yang mulai menanam walau di tengah berbagai keterbatasan.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau, Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
5: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma.
4: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
5: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik sahabat budaya, berikut kami hadirkan informasi kabar 6/4. Rasio elektrifikasi di Sulawesi Selatan mencapai 99,94%. Masih ada beberapa wilayah terpencil dan kepulauan yang masih belum teraliri secara optimal listrik. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bertemu langsung dengan Menteri Energi Sumber Daya Manusia SDM Bahlil Lahadian untuk membahas program listrik desa yang diperuntukkan untuk kepulauan dan desa terpencil yang belum terlayani listrik. Di hadapan sejumlah media, Andi Sudirman menyebutkan jika Menteri SDM memberikan support terkait dengan program listrik masuk desa dan sudah mengusulkan sekitar 32 ribu kepala keluarga yang sangat membutuhkan terutama di kepulauan dan desa terpencil di seluruh 24 kabupaten kota.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Rompat Makassar.
1: Rompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program acara Teras UMKM. Dan pagi jelang siang kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, salah satu owner kosmetik dan juga beberapa jualan-jualan online shop kosmetik ya di Kota Makassar dan sekitarnya sampai ke luar Kota Makassar ya. Nah, tentunya sahabat budaya, kami Perompat RRI Makassar bekerja sama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI, dan kali ini bersama saya sebut RA atau Rizky Amalia saja ya. Rizky Amalia ya. Oke, baik. Nah, sahabat budaya, Anda penasaran dengan suka duka dari jualan online shop kosmetik ini? Nah, kita bahas-bahas cerita-cerita ini, kita lebih sharing-sharing pengalaman-pengalamannya dari Kakak Rizky Amalia ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya. Oke, gimana kabar Tak ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Iya,
3: baik.
2: Sehat ya, alhamdulillah. Oke, baru pertama ke RRI.
3: Iya, baru pertama kali.
2: Iya, tapi pasti tahu ya RRI radio.
3: Iya, tahu-tahu. Sudah sering sih karena sudah lama tuh.
2: Iya, jadi ini termasuk radio perjuangan ya. Oke, baik. Jadi sahabat budaya, ini kita di program Teras UMKM ya. Jadi pelaku UMKM, pendamping dan para pengusaha ini kami hadirkan di Perompat RRI Makassar. Nah, ini tentang suka duka jualan online shop kosmetik ini, Kak RA. RA saja.
3: Iya,
2: ya.
3: Boleh-boleh. Terlalu panjang kalau disebut semua nama Rizky Amalia.
2: Jadi, ini kan produknya rata-rata RA semua ya?
3: Iya, RA semua.
2: Namanya RA ya, Rizky Amalia. Mungkin diceritakan dulu untuk ke para pendengar maupun tim-timnya di luar sana. Kenapa sampai jualan seperti ini, jadi pengusaha online, awalnya berusaha ya, itu mungkin bisa diceritakan dulu, silahkan.
3: Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Awalnya kenapa saya bisa sampai buka brand seperti ini, kalau dulu-dulu itu kan saya reseller, menjual produk orang, tapi karena kita tahu sendiri di Makassar toh, banyak yang bilang BPOM barangnya, tapi ternyata isinya tidak. Karena di keluarga aku juga itu, kita menjunjung tinggi kejujuran. Jadi daripada saya terus kecewa-kecewa dikecewakan sama orang, jadi lebih baik saya bikin brand sendiri. Dan insya Allah semua itu isinya saya tahu apa. Karena kita memang, dan awalnya itu kenapa saya bisa jualan, awalnya itu karena dikecewakan sih. Waktu itu saya jualan, kan produk pertamaku itu henna. Waktu itu saya mau order produknya orang sampai ribuan pieces, tapi ownernya itu slow respon, bahkan tidak merespon saya, padahal saya mau order ini loh. Jadi saya bilang, oh begitu, oke. Apa saya akan buktikan saya bisa jual ini. Akhirnya saya jual ini produk henna. Berawal dari kekecewaan.
2: Berawal dari kekecewaan. Jadi awal produknya itu produk henna ya?
3: Henna yang pertama.
2: Oke, itu tahun berapa mulai bisnis tak ini?
3: Kalau henna itu tahun 2024.
2: Tahun 2024. Jadi awalnya muncul dari kekecewaan. Pasti kan ada prosesnya ini. Kenapa kita pilih henna yang pertama?
3: Kenapa saya pilih henna yang pertama? Karena, kenapa saya pilih henna yang pertama itu karena dia modalnya tidak terlalu besar. Yang kedua, potensi untuk jualan inai kuku ini sangat bagus di Makassar. Khususnya kan Makassar rata-rata memang penggemar inai kuku muslimah. Dan terbukti alhamdulillah sampai sekarang penjualannya itu sudah puluhan ribu pieces per bulan.
2: Sudah tembus ke puluhan pieces per bulan. Ya. Oke, tapi ini dia memang ada pabriknya juga atau seperti
3: ada,
2: apa?
3: Ada pabriknya. Pabriknya ini di Makassar, produksinya di Makassar. Dan bahan-bahan yang kita pakai itu semua sudah halal. Jadi insya Allah sah dipakai sholat. Jadi perempuan-perempuan di sana yang mau cantik kukunya, yang mau tetap bisa dipakai sholat, itu boleh pakai produk ini inai kuku karena dia sudah pakai bahan-bahan halal.
2: Jadi pokoknya tetap cantik, dan halal ya.
3: Iya, betul.
2: Digunakan ini henna. Nah, mm-hmm. kemudian beralih, ini kan sudah ada beberapa produk ini. Kenapa beralih juga ke
3: produk
2: apa
3: lain.
2: Ke skincare? Karena sekarang produk skincare luar biasa, pesaingnya, kompetitornya banyak. Ini silakan.
3: Iya, betul. Awalnya itu saya memang agak maju mundur untuk menjual skincare ini.
2: Yeah.
3: Tapi karena saya mau jual produknya orang yang real BPOM, mahal. Terus saya mau jual yang murah tapi isinya bukan real BPOM atau racikan gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat sendiri produknya yang BPOM dan harga terjangkau. Supaya perempuan-perempuan di luar sana itu yang terkendala di dana tetap bisa memakai produk real BPOM dengan harga yang terjangkau. Dan tentunya aman untuk jangka panjang.
2: Jadi itu sudah ada pertimbangannya yang luar biasa. Awalnya berapa paket dulu nih yang dibuat untuk coba-cobanya seperti apa?
3: Untuk coba-coba itu awalnya di 1000 paket. Terus ternyata responnya baik, banyak yang ingin menjual produk saya atau join menjadi tim di berbagai daerah, mulai dari Makassar, Kalimantan, Papua, pokoknya hampir di seluruh Indonesia ada yang jual. Kloter pertama itu tembus 8000 paket.
2: Wah, luar biasa ini ya.
3: Alhamdulillah.
2: Ini timnya kayaknya nonton semua ini.
3: Luar
2: biasa. Disapa dulu timnya, owner Ayang Amana, owner terbaik.
3: Makasih.
2: Tetap semangat.
3: Makasih supportnya.
2: Wah, luar biasa timnya menonton ini.
3: Masih banyak kayaknya yang tidur ini atau masak.
2: Di Facebook juga sepertinya sudah banyak yang nonton ya. Jadi ini tim juga motongnya tahun ada yang ngarin.
3: Iya, dengar Mikina, sepatu bisa Ki juga jadi owner, enggak apa-apa Ji.
2: Iya. Nah, ini kan berarti dari 2024 Ki mulai usaha tak ini.
3: Iya, dari 2024.
2: Iya. Tidak memilih Ki untuk pekerjaan lain, kenapa mesti jualan online shop ini?
3: Bagus sekali pertanyaannya. Ini yang saya tunggu-tunggu ini pertanyaannya. Karena kenapa saya memilih online? Yang pertama, saya bisa duduk manis cantik di rumah.
2: Iya tahu.
3: Walaupun saya cuma di rumah pakai daster robek, pakai apa? Lewat HP bisa menghasilkan uang puluhan juta per bulan.
2: Tidak
3: diperintah maka juga sama bos karena saya punya usaha sendiri.
2: Iya. Ini kan jualan online shop kosmetik, berarti ada beberapa produk yang dijualkan atau khusus produknya RA saja?
3: Khusus produkku saja pada saat saya jadi owner. Tapi dulu itu waktu sebelum saya jadi owner banyak produk yang saya jual. Yang paling pertama saya jual itu waktu merintis bisnis pakaian fashion. Nah, itu saya mulai jualan waktu tahun 2013 waktu jadi mahasiswa. Nah, itu juga berawal dari kekecewaan. Ini produkku berawal dari kekecewaan semua. Waktu itu saya mau order baju sama orang Bandung kah kalau enggak salah, tapi ya Allah tidak direspon juga. Ya aku bilang, tunggu, saya bisa cari ini. Jadi saya share di Google cari pabriknya. Akhirnya saya dapat pabriknya. Muncullah otak bisnisku. Ternyata murah sekali modalnya. Jadi saya jual, waktu itu saya jual di BBM. Alhamdulillah langsung ada temanku yang order. Tambah semangat saya. Jadi
2: berulang
3: akhirnya
2: lagi.
3: Berkembang itu usahaku dari baju, tas dan lain-lain sampai kosmetik. Ini kosmetik baru saya jual 2018. Kalau baju itu 2013 saya mulai.
2: Tapi sekarang sudah tidak jualan baju lagi.
3: Semenjak saya jualan kosmetik sudah tidak jualan
2: berarti
3: baju lagi.
2: Berarti harus fokus ya.
3: Karena lebih enak untungnya kosmetik. Jadi saya abaikan dulu bajunya.
2: Sebagai pebisnis ini, pengusaha wanita ya.
3: Iya.
2: Memang kita harus fokus ya dalam jualan.
3: Sebaiknya memang harus fokus sih. Tapi kalaupun misal kita masih ada hal lain yang diprioritaskan kayak mengurus anak dan suami itu enggak masalah. Karena ini bisa fleksibel waktunya kayak bisa berapa jam saja kita posting di Facebook, setelah itu kita kerja yang lain, mengurus anak, masak dan lain-lain. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak usaha.
2: Artinya
3: karena saya juga ibu dua anak.
2: Artinya RA ini motivasinya berapi-api, maksudnya punya terus motivasi berawal
3: dari kekecewaan. Saya enggak mau dipandangin enteng sama orang.
2: Keren.
3: Jadi kita jangan dipandangin enteng, terus mikir putus asa. Harus kita buktikan kalau kita bisa kayak dia, kalau bisa lebih dari dia.
2: Lebih dari dia, betul.
3: Iya, jangan mau dipandangin sama orang. Iya, sama-sama jadi makan nasi.
2: Iya. ini kan punya modal ya. Ini. RA sendiri memiliki modal itu seperti apa sih kan? Tapi memang kan sudah ada modal tak dari awal, karena sudah bisnis baju ya. Itu pun 2013 ki mulai bisnis, pasti masuk ki di zaman COVID, di zaman ini pasti ada jatuh bangunnya juga sebuah usaha. Oke, bisa diceritakan.
3: Kalau malah COVID sih malah tidak jatuh, malah tambah banyak orderan kan orang di rumah, jadi mereka tambah rajin perawatan.
2: Jadi
3: pada saat COVID itu kosmetik tidak jatuh, malah di situ naik-naiknya kosmetik karena orang semua rajin perawatan. Masalah jatuh bangunnya itu titik terendah waktu ditipu sama orang. Itu rekan bisnisku sendiri yang tipu. 400 juta kerugianku.
2: Itu rekan bisnis 400 juta terus sampai dipercayakan seperti itu bagaimana awal ceritanya itu?
3: Awal ceritanya itu kan saya join bisnisnya, jual produknya. Nah, saya di situ dalam waktu 1 bulan, 2 bulan ke itu saya bisa menjual produknya 6.000 paket. Jual produknya sampai dikenal semua orang. Di situ banyak yang percaya dan join ke produknya karena dia lihat saya join di situ. Kan awalnya
2: berarti
3: memang
2: orang
3: itu
2: percaya sama RA.
3: Mereka percaya sama saya karena kan saya enggak pernah memang bohong dan menipu orang. Nah, kalau dia memang latar belakangnya suka tipu-tipu orang. Jadi itu orang agak ragu sama dia, tapi saya yakinkan, bilang kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Karena saya
2: sudah rasakan awal-awal ya.
3: Sudah bikin perjanjian juga sama dia lewat pengacara, tapi ternyata sia-sia aja. Tapi pada saat saya keluar, keluar kan ada brandku, jadi saya keluar. Di situ dia ambil alih semua timku. Di situ banyak min juga yang ditipu. Dan dia saya juga baru sadar kalau saya ditipu setelah keluar dari
2: timnya. Berarti awalnya sebelum ada produknya RA ini, ke tim itu dulu ya, bergabung.
3: Iya dulu.
2: Dia
3: dulu saya jualkan.
2: Dijualkan dulu barangnya ya. Nah, itu resikonya sebagai pengusaha apalagi jualan
3: online.
2: Iya,
3: jadi harus memang pilih owner sih. Kita harus lihat dulu latar belakangnya. Kalau memang dia pernah bermasalah atau kayak menipu orang, sebaiknya enggak usah. Karena mungkin dia ada rasanya ingin berubah, tapi ketika ada godaan uang masuk, kembali lagi ke masa lalunya.
2: Inilah suka dukanya jualan online ya.
3: Jadi cari owner yang amanah saja, yang tidak ada.
2: Nah, kita ke tim ini, membangun tim ini di jualan online-nya. RA sendiri seperti apa?
3: Kalau saya sih cara membangun tim yang pertama itu saya yakinkan mereka kalau produk ini bagus.
2: Baik.
3: Jadi sebelum mereka order barangku, sebaiknya dia coba dulu, dia rasakan dulu. Kalau memang bagus, dan memang rata-rata pembeliku itu awalnya dia coba-coba dulu. Pas dia rasakan khasiatnya karena kualitasnya bagus, akhirnya dia order. Terus kita sistemku itu kalau ada misal tim yang kayak kudet, tidak tahu masalah Shopee, TikTok, kita ajarkan semua. Tidak tahu promosi, kita sediakan semua bahan promosinya. Jadi dia sisa copy paste saja. Semua ada bahan promosinya. Kemudian saya tidak pernah produksi barang kalau barang masih banyak di lapangan. Jadi saya ada sistem bantu penjualan sama tim. Jadi akhirnya banyak tim yang percaya saya karena memang alhamdulillah terbantu, belum ada tim yang kurugikan selama ini.
2: Jadi terbantu ki. Tidak bilang dia
3: sudah beli barang.
2: Iya, dia berusaha sendiri untuk kasih laris barangnya.
3: Iya, betul.
2: Tapi memang itu wajib itu owner punya hal yang seperti itu ya, karena tidak bakalan bagus jualan tak di atas kalau kaki-kakinya ini juga pincang ya.
3: Betul.
2: Oke, jadi sekarang berapa nih tim tak?
3: Kalau timku itu berapa di? Ribuan nih mungkin, cuma jumlah pastinya saya enggak tahu karena banyak juga yang belum masuk di grup.
2: Sudah banyak.
3: Ya mungkin lebih 1.000 lah.
2: Ya, timnya ya. Waduh, luar biasa ini. Ya, jadi pendengar ini atau yang nonton lewat TikTok TikTok lewat YouTube sama Facebook ya.
3: Oh, iya.
2: Ini yang mau bertanya silakan ya, kami tunggu komentarnya di kolom komentar. Oke, ada ini dia, produk RA sangat aman banget ini katanya.
3: Iya dong, yang sudah pakai pasti tahu.
2: Iya. Nah, produk pertama henna, kemudian yang kedua apa?
3: Yang kedua skincare. Yang ketiga
2: ya,
3: ini si manja.
2: Oh, si
3: ini
2: manja.
3: Ini produk lagi naik daun ini sekarang.
2: Iya, si manja ini.
3: Si manja kolagen.
2: Si manja lita ya, manja kolagen. Kenapa sampai tercipta ini si manja kolagen?
3: Ini paling bagus sih ini ceritanya. Tapi agak 18 tahun ke atas nah. Anak-anak muda dengar-dengar mi dulu, jadi pelajaran nanti. Jadi awalnya itu kenapa bisa tercipta ini? Saya kan ibu dua anak, melahirkan normal. Pas sudah saya kan biasanya itu yang sudah melahirkan yang pertama itu biasa dia sudah malas HB sama suaminya karena beda mi rasanya yang waktu gadis sama sudah melahirkan. Termasuk saya merasakan itu, sementara suami kita kan harus selalu dilayani, laki-laki kan ada terus, mau terus. Terciptalah ini akhirnya. Saya suruh apotekerku buat produk yang bisa kasih kita jadi rasa gadis kembali, seperti malam pertama kembali. Jadi ini produk saya garansi kak, saya garansi kalau misal tidak ada perubahannya, minum satu box tidak rasa kayak gadis perawan kembali, saya kasih kembali uangnya.
2: Ini
3: di RRI Kak Livi nih bilang, saya garansi.
2: Digaransi ya. Jadi ini sudah mulai viral juga ini si manja kolagen ya.
3: Alhamdulillah ternyata banyak ibu-ibu soleha yang mau solehot.
2: Nah, RA Rizky Amalia ini. Jadi tadi kita sudah bahas sedikit-sedikit tentang suka duka jualan online shop kosmetik ya. Sudah pernah ditipu juga ya. Awal-awalnya juga dari awal bisnisnya ya. Baik, sebentar kita lanjut lagi di sesi kedua, kita dengarkan dulu yang satu ini.
3: Oke.

0: sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di teras UMKM Pro 4 RRI Makassar. Ya, jadi ini era banyak timnya yang nonton. Kalau bisa follow Ki juga YouTube-nya RRI Pro 4, di subscribe Ki juga, Gang. Iya, okay. Nah, RA ini suka duka jualan online shop kosmetik. Nah, terus kan dulu-dulu itu banyak yang jual tanpa BPOM ya. Yeah. Sekarang kan kalau agak sulit juga kalau kita tidak menggunakan BPOM karena kepercayaannya customer ini ya.
1: Iya, betul.
0: Lebih
1: menjaga nama baik penting.
0: Nah, menjaga nama baik. Nah, ini cara ngurus-ngurusnya ini ke BPOM ini kosmetiknya, apakah sulit atau seperti apa?
1: Gampang yeah. sekali, Kak. Gampang sekali. Yang pertama itu kalau kita mau urus BPOM, langsung saja cari pabrik yang membuka maklon, terus bilang mau produk apa, minta sampel, nanti pabrik yang bantu daftarkan BPOM-nya. Jadi kita enggak usah daftar sendiri.
0: Iya, jadi enggak usah daftar sendiri.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi mereka sudah dibantu langsung dari
1: maklon.
0: Iya,
1: sudah dibantu sama maklonnya.
0: Oke, jadi enggak sulit sih sebenarnya, Di.
1: Enggak sulit sih memang, Kak. Iya. Cuman saya juga enggak tahu kenapa orang tidak mau daftar BPOM, tapi enggak bisa juga disalahkan si ownernya karena pembelinya yang banyak. Kita ownernya kan mungkin otak pebisnis memang mau menjual dan dia menjawab kebutuhan orang.
0: Okay.
1: Tapi kembali lagi ke pembeli, banyak memang orang yang suka pakai yang tidak BPOM karena BPOM hasilnya cepat. Okay. Tapi sebenarnya itu cantik di awal, Ji. Nanti di belakang itu rusak wajahnya.
0: Ada pengalaman juga RA menggunakan racikan yang sampai
1: kebetulan saya pernah pakai produk Mercury waktu SMA sampai kerja. Waktu itu kan masih kurang edukasi, waktu masih tahun 2007. Itu saya pakai, 2007-2008 masih kurang edukasi mengenai kosmetik. Mercury. Nah, setelah saya tahu itu produk Mercury bisa merusak wajah dan bisa berakibat fatal untuk kesehatan. Nah, di situ akhirnya saya berhenti. Setelah saya berhenti, wajahku rusak, penuh jerawat. Wow. Kan itu produk begitu memang ketergantungan orang.
0: Okay.
1: Nggak bisa kita berhenti. Nah, sementara kalau ibu hamil itu nggak bisa pakai. Makanya biasa itu ada ibu hamil yang pengguna racikan, biasa berubah wajahnya, banyak jerawat, kusam. Karena dia mungkin awalnya pakai
0: Mercury.
1: Jadi kalau produk BPOM itu bagusnya, biar kita berhenti berbulan-bulan tidak rusak wajah.
0: Tidak, okay.
1: Paling kusam sedikit lah.
0: Iya, kalau kusam ya karena tidak terawat ya.
1: Tapi perawatan. Kalau dibilang rusak tidak, dan tidak ketergantungan dia.
0: Oke, tidak ketergantungan, baik. Nah, kemudian jadi tidak susah sih paling orang. Nah, kemudian

0: Nah, walaupun
1: Iya.
0: harganya murah atau terjangkau, itu kualitasnya semua premium. Kenapa murah? Karena saya ownernya, tur harganya saya ambil untungnya sedikit juga.
1: Yeah.
0: Makanya harga produkku semua murah, tapi kualitasnya premium.
1: Okay.
0: Maksudnya tetap ada perubahannya kalau kita pakai. Terutama orang yang belum pakai merkuri, baru baru pakai ini, kayak misal masih SMA, belum
1: Iya.
0: tersentuh, masih perawan
1: Masih,
0: wajahnya,
1: iya.
0: belum tersentuh merkuri, mau pakai ini, cepat sekali hasilnya.
1: Cepat
0: Bahkan
1: ya.
0: 1 minggu sudah ada.
1: Oke,
0: Sudah
1: sudah
0: cerah ya.
1: cerah ya.
0: Itu not itu kalau produk Bepom tidak memutihkan, dia mencerahkan. Jadi
1: Mencerahkan.
0: dia mencerahkan sesuai dengan maksimalnya kulit. Maksimalnya kulit yang mana? Lihat kulit bagian tercerah seperti dada. Jadi kalau kita rajin perawatan produk Bepom, maksimal cerahnya itu kayak kulit dada tak. Jangan kita berharap putih kayak cat tembok. Baru kita aslinya sawo matang.
1: Sawo
0: Tidak.
1: matang. Tidak bisa
0: Tidak
1: ya.
0: bisa.
1: Oke, okay. Iya. Nah, ini awal merintisnya ini karena kan pasti belum pernah kenal ini barangku ini, produkku
0: Iya.
1: ini orang. Bagaimana caranya RA ini
0: Caranya
1: memperkenalkan
0: caranya
1: dia?
0: memperkenalkan, itu saya lebih aktif di sosmed Facebook,
1: Oke.
0: terus WhatsApp, TikTok, ya itu saja. Kemudian saya ada tim share juga, tim shareku itu yang share-share postinganku, nah itu yang bisa meng-up
1: Penjualan
0: produkku. Kalau
1: produknya.
0: dalam segi marketing kayak yang biasa orang pakai itu saya belum pakai sih, masih dalam tahap mempelajari.
1: Jadi lebih banyak live live di Facebook dan di media sosial lainnya, itu ada target tak itu di situ? Misalnya
0: Kalau
1: harus kak live ini hari
0: kalau
1: 2-3
0: saat ini
1: kali.
0: sih masih jarang saya live, Kak. Saya lebih senang kayak posting-posting kata-kata atau video saja di
1: Oke,
0: Reels Facebook.
1: di Reels Facebook dibanding siaran langsung ya.
0: Iya,
1: Oke.
0: betul.
1: Jadi ini metodenya juga kan berbeda. Masing-masing owner punya strategi
0: Iya,
1: masing-masing ya.
0: betul.
1: Kalau kita lebih ke status-status media sosial ya. Iya, itu di ada target tak memang dalam sebulan ke apa untuk pencapaian target ini penjualan.
0: Kalau untuk saat ini sih belum ada targetku, cuman mengalir saja apa adanya karena saya menyerahkan rezekiku sama Allah saja, berapa-berapa
1: Insyaallah.
0: disyukuri gitu.
1: Iya, jadi tetap saja ini ya berproduksi terus ya. Oke. Nah, kemudian tim tak ini kan sudah lumayan banyak ya. Apakah ada juga asisten ownernya atau memang ya tidak perlu ada tim yang seperti itu? Misalnya ini
0: Ada,
1: tim
0: ada.
1: harus ada tim seperti itu ya.
0: Iya, ada asisten ownerku, cuman itu asisten ownerku kan banyak juga produk lain dia jual, bukan cuma produk RA. Jadi saya tidak menghalangi mereka mau produk jual apa,
1: Jual
0: mau
1: produk apa
0: jualan
1: saja.
0: produk apapun, terserah, enggak apa-apa. Tapi kalau mau jadi asisten ownerku itu minimal order 1.000 pieces produk.
1: Oke, 1.000 pieces produk ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, tadi sempat ini di ada apa namanya tantangannya ditipu apa ya, sampai kerugian 400 juta rupiah ya.
0: Iya.
1: Ini apakah RA mengikhlaskan, melaporkan atau seperti apa sekarang?
0: Kalau sekarang sih prosesnya itu sudah saya lapor di Polresta Goa. Nah, itu sudah proses penyidikan, sisa tahap penetapan tersangka. Nah, alhamdulillah kerjanya Polresta Goa juga itu lumayan cepat karena laporanku ini sudah jalan 7 bulan. Cuman kemarin ada terkendala dari terlapor itu selalu menunda-nunda untuk datang dipanggil ambil keterangannya, sering alasan sakit lah, hamil lah dan lain-lain. Itu yang bikin terhambat sebenarnya. Tapi sejauh ini masih berjalan laporanku di sana. Semoga secepatnya sih Pak ditetapkan tersangka biar tidak tambah banyak korbannya.
1: Iya. Nah, ini kan siapa RA sebagai korban juga. Mungkin bisa disampaikan ke pendengar ini bahwa harus selalu hati-hati untuk bekerja sama dengan seorang. Iya.
0: Betul.
1: Itu ya, jadi awalnya memang bagus, jadi tapi
0: ada pepatah mengatakan, Kak,
1: yeah.
0: yang biasanya itu terlalu baik di awal, akhirnya itu pahit.
1: Waduh.
0: Jadi kalau ada orang terlalu baik sama kita, tanda tanya, waspada,
1: tanda tanya,
0: Ki.
1: Wah,
0: Karena yang paling
1: ya.
0: tulus menafkahi kita itu cuma orang tua.
1: Yeah.
0: Jadi kalau ada orang terlalu baik, royal sekali, ada maunya pasti.
1: Ada maunya di awal ya.
0: Di awal.

0: iya, iya.
1: Manis di awal, pahit di akhir.
0: Manis di awal. Iya, iya, iya.
1: Modus.
0: Modus kidi. Iya. Nah, ada pengalaman tidak ini ketika ada yang sudah menggunakan produknya ya. Ya misalnya tidak sesuai ki, ada yang kayak, kenapa ini produk baru saya pakai? Bagaimana caranya owner ini mengatasi?
1: Itu rata-rata yang mengeluh itu mantan pengguna merkuri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya tekankan memang di awal, kalau kita mantan pengguna merkuri dan mau pakai produk Real Bepom itu harus sabar, karena dia berproses, bukan karena produk Real Bepom yang jelek, tapi karena produk merkuri itu yang tidak bagus. Karena kan itu produk merkuri kalau dihentikan dia bikin rusak wajah karena dia ada ketergantungan. Okay. Jadi kadang orang yang pakai ini itu kusam wajahnya atau timbul flek. Jadi sebaiknya kalau kita pengguna merkuri, satu bulan itu netralkan dulu wajah, pakai sabun cuci muka saja, pakai moisturizer, pakai sunscreen atau day creamnya RA. Jangan pakai dulu night creamnya, karena night creamnya itu tinggi bahan pencerahnya. Okay. Nanti setelah satu bulan, setelah skin barriernya membaik, baru pakai paket lengkap yang ada night creamnya, supaya wajahnya bisa cerah kembali.
0: Gitu. Baik, jadi terus ini kan bersaing ketat kini harga tak ini. Iya. Dengan ribuan kayaknya ini brand-brand kosmetik di luar ya.
1: Di Makassar,
0: baru aslinya ini di Makassar ini.
1: Memang otak-otak pebisnis semua ini Sulawesi.
0: Sulawesi ya. Dibilang gongnya di Kota Makassar. Kalau mau cari skincare apa saja itu ada.
1: Wah. Kreatif kita, wah.
0: Kreatif ya. Iya. Motivasinya ini owner harus bersaing dengan biar saya bisa juga ini bikin brand sendiri ya.
1: Motivasiku itu yang pertama. Kenapa saya bisa yakin sekali bisa bersaing dengan produk-produk lain? Yang pertama itu produkku semua aman, Real Bepom dengan harga yang terjangkau.
0: Okay.
1: Dengan harga yang terjangkau. Kayak ini henaku yang paling murah ini, harga grosirnya dibanding merek lain. Begitupun kosmetiknya, ini rewardnya banyak sekali. Dia rewardnya sampai 30.000 per paket. Jadi itu di luar keuntungan kalau yang jual. Terus rata-rata yang order juga alhamdulillah repeat order karena dia lihat kualitasnya. Dia baru merasakan pakai produk Real Bepom yang lembut di kulit, meresap, dingin. Karena mungkin sebelum-belumnya dia pakai produk yang lengket toh. Betul. Jadi pas dia pakai produkku, bagus ternyata pakai produk Real Bepom.
0: Yeah.
1: Oh memang wajahku tidak putih tapi sehat. Kelihatan wajah-wajah mahal.
0: Walaupun tidak putih
1: tapi kelihatan wajah mahal karena sehat dan lembab.
0: Itu yang dicari ya sama.
1: Iya, dan harganya terjangkau. Tidak perlu ke klinik habis sampai jutaan. 130.000 bisa perawatan di rumah.
0: Wow. Keren tong ini tau.
1: Ini 80.000 di paling yang ini kan. Kalau ini kandungannya lebih gong lagi.
0: Okay.
1: Ada hexiresolsinolnya yang hasilnya setara dengan hidrokinon, tapi dia versi jangka panjang dan aman bumil dan busui.
0: Okay.
1: Ini untuk bagus sekali nih, 80.000 skin booster
0: ya. Oke, okay. Kita buka Facebook dulu tahu kakak, ini banyak yang
1: terbuka. Banyak yang bertanya.
0: Betul-betul real dari nol owner Farah Nur Fitria. Kemudian ada dari Nur Hikmah ya. Waalaikumsalam owner ya. Waduh, tim tak semua ini kayaknya nonton ya. Mudah-mudahan juga ada yang beberapa yang nonton yang baru.
1: Iya.
0: Saya mau coba-coba apa yang kalau begitu.
1: Coba mikir karena aman jangka panjang.
0: Aman ya, jangka panjang ya. Oke, okay, suka duka jadi jualan online shop. Tapi memang ada tapi pernah Ki juga coba untuk live langsung jualan.
1: Pernah.
0: Terus ada perbandingan dengan dibanding status-status. Di mana tantangan tak itu kita selama
1: tantanganku karena saya kan personal brandingku belum terlalu dikenal. Karena memang sebelumnya itu saya menjual di belakang layar, jarang kali memang saya tampak di layar. Nanti saya setelah jadi owner baru rajin tampakkan wajahku, bikin video live. Kalau dulu enggak, saya di belakang layar terus.
0: Di belakang layar.
1: Tantanganku di situ karena saya belum dikenal, belum terkenal. Jadi pada saat saya live itu penontonnya masih sedikit. Masih lebih mending kalau saya pakai status, lebih banyak yang lihat postinganku, atau saya buat reels, lebih banyak yang nonton.
0: Tapi memang sih kan lo apa bedanya sekarang itu, dulu kan itu owner-owner semua berlomba-lomba untuk live. live masing-masing ya.
1: Live di Makassar Daga.
0: Iya, pokoknya di tempat-tempat media sosial lainnya. Tapi sekarang itu lebih ke status.
1: Iya. Jadi, banyak sebenarnya juga live, cuman mungkin karena dia rajin ke buat konten, personal brandingnya sudah bagus, sudah dikenal. Jadi kalau ketika dia live langsung ratusan penontonnya. Kalau saya kan belum terlalu dikenal kak sama orang, apalagi brandku masih baru.
0: Oke, itu dia. Ya. Nah, ada yang ingin dilakukan ke depannya ini?
1: Nah, untuk RA, yang saya lakukan ke depannya ini untuk usahaku untuk menambah tambah banyak yang tahu produkku, itu saya sudah rekrut admin. Admin, jadi nanti dia yang insya Allah nanti live tiap hari di TikTokku sama Shopeeku atau ya itu sih yang dua dulu. Kalau di Facebook itu saya masih fokus ke buat video dan status saja. Nanti insya Allah nanti sudah rutin Mi live tiap hari, dan kedepannya juga saya lagi mempelajari marketing promosi, karena ternyata itu sekarang sosmed yang pakai iklan saja yang berbayar yang bagus rating tokonya. Kalau kita tidak pakai baru personal branding, tak juga pengikut tak masih kurang.
0: Nggak bisa.
1: Itu sepi. Jadi masih saya pelajari itu semua. Insya Allah kedepannya semoga RA makin dikenal, makin laris dan makin banyak tim yang ikut jualan.
0: Oke. Tapi memang lebih lebih laris ketika jualan online ya?
1: Iya sih, lebih laris ketika, karena memang basicku dari awal itu online. Karena malu kak untuk jualan offline, begitu saya malu kak. Yang pertama karena kan kulitku sawo matang dan saya menjual produk untuk mencerahkan karena memang tapi pembeliku cerah semua karena rajin perawatan. Kalau ownernya kuat cari uang tapi malas perawatan. Tapi insya Allah nanti kedepannya itu juga diperbaiki. Kita diperbaiki. Saya sebagai owner harus memberikan contoh yang baik untuk rajin perawatan. Tapi saat ini saya makanya pakai admin live, dia yang fokus live nanti, terus saya fokus pikirkan strategi marketing dan perawatan.
0: Ah, itu dia, itu yang harus konsisten di situ. Kalau tidak ya bisa tumbang ini produk tak ya. Yang kasihan itu tim-timnya di luar sana, apalagi kalau sudah banyak seperti ini yang sampai ribuan orang ini yang kasih laris ini barang tak kan luar biasa. Nah, kemudian ini kan dalam sebulan itu produk-produk tak berapa ribu paket mini, puluhan ribu barangkali.
1: Enggak, belum Pika. Kalau krim itu belum. Karena Real Bepom itu susah sekali laris di Makassar.
0: Baik.
1: Lebih laku itu produk-produk yang racikan. Tidak real. Memang orang-orang di sini, makanya saya nanti mau perlebar ini marketingku ke luar Sulawesi saja, kayak di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa itu laku produk Real Bepom. Kalau di Sulawesi susah. Tapi kalau untuk henna, alhamdulillah sudah tembus puluhan ribu per bulan.
0: Per bulan, so, itu sudah masuk.
1: Kalau ini si Manja, alhamdulillah juga sudah seribuan. Karena ini kan produk baru 100. Baru 1 bulan lebih. Baru laku sekitar 1000 lebih.
0: 1000 lebih ya. Kemudian itu yang satu, yang sempat.
1: Kalau ini Deo, ini kan kalau ini belum terlalu ku
0: up
1: banget sih, karena saya satu-satu dulu saya fokuskan kayak henna kan sudah laris, jadi saya ke krim saya up dulu sekarang itu si Manja. Karena itu betul-betul memang langsung terasa khasiatnya. Minum satu bungkus saja sudah ada khasiatnya.
0: Tapi
1: langsung kayak rasa gadis kembali.
0: Tapi kalau bisa difokuskan semua ya, karena kan produknya sudah pakai brand nama sendiri ya, RA.
1: Baik. Tapi begini kak, kenapa saya fokuskan si Manja? Karena ini si Manja dia minum satu kali langsung ada khasiatnya. Kalau dia rasa bagus ini produkku, biasanya itu langsung dia bertanya yang lain, coba lihat krim tak, karena dia rasa oh bagus ini produknya orang, murah baru bagus kualitasnya, otomatis produknya juga yang lain begitu.
0: Berarti
1: kenapa saya angkat dulu si Manja, karena itu satu kali minum langsung ada khasiatnya. Dan kalau orang sudah percaya kualitasnya RA bagus, produk yang lain itu akan ikut.
0: Akan mengikut, gitu. Nah ini yang bantu-bantu untuk logistik tak apa mengirim barang ini, Turun langsung ini owner atau
1: suamiku kebetulan. Jadi kita ini usaha bersama. Saya di belakang layar cari pembeli, suamiku yang bagian pengiriman sama packingan-packingan.
0: Packingan-packingan gitu. Ya, oke. Nah ini kan kita bisnis online. Orang kan belanjanya lewat online ya. Gimana cara membangun kepercayaan itu? Biasa kan orang transfer dulu, baru kita kirimkan barangnya.
1: Iya betul. Cara membangun kepercayaannya itu yang pertama kita sering posting foto di Facebook. Jadi otomatis oh ini penjual betul, bukan penipu. Terus sering upload transferan, sering upload packingan, sering upload produk yang ready. Saya video, saya posting ke Facebook. Oh ternyata memang ada produknya, tahu ah, bukan produk kayak, bukan produk khayalan. Jadi itu pembeli percaya. Kalaupun misal ada yang tidak percaya, saya alihkan dia ke Shopee sama TikTok. Kalau di Shopee sama TikTok kan uangnya aman. Nanti sampai barang baru sampai uangnya ke saya.
0: Jadi gitu. Ada strategi juga.
1: Kalau yang tidak percaya, saya alihkan ke Shopee.
0: Nah, pernah ada titik menyerah dalam penjualan online?
1: Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kata menyerah, cuman kadang saya istirahat. Karena pasti manusia ada titik jenuhnya kalau itu-itu terus dikerja toh. Apalagi kalau ada masalah lain kayak waktuku ditipu, waktunya meninggal orang tuaku. Di situ memang saya sempat vakum kayak berapa bulan, berapa minggu saya enggak iklan. Tapi setelah saya kurasa diriku ya sudah cukup lah ini, saya istirahat, saya tidak bisa begini terus karena ada timku. Jadi yang memotivasi sebenarnya saya tim. Seandainya mungkin saya jualan sendiri tidak kupaksa diriku begitu, biar masih kadang kak saya menangis, hatiku pedis teriris, tapi di komen itu saya ketawa. Jadi yang tahu sedih-sedihnya itu cuma saya ji, menangis saya ji yang tahu, tapi orang biar lihat bahagianya saja.
0: Itu salah satu trik juga ya, supaya
1: enggak boleh
0: terlihat sedih-sedih biar di depan
1: biar
0: orang.
1: Menangis mikirin jatuh-jatuh air mata tapi ketawa-ketawa aja orang dicet.
0: Oke. Nah, kemudian yang membuat RA bertahan, mudah-mudahan sampai ke depan ini produknya laris manis. Iya. Apa yang membuat tetap bertahan ini?
1: Yang membuat tetap bertahan itu karena kualitasnya, Kak. Kalau kita jual kualitas, itu orang akan dari mulut ke mulut di promosinya. Atau misal, ini orang pakai, ih bagusnya wajahmu, pakai produk apa, produk era. Lebih nak percaya itu orang, kalau dia direkomendasikan dari mulutnya temannya, karena dia lihat langsung wajahnya, dan rata-rata begitu marketingnya kirimku. Dia lihat wajah, ih bagus wajahmu, pakai apa, pakai RA. Ini juga henaku, ih bagusnya kukumu, pakai apa RA. Karena jadi itu saya marketingku kebanyakan dari mulut ke mulut, karena kita jual kualitas. Gitu. Jadi rata-rata itu pembeli repeat order, yang awalnya order 1 jadi order 3, yang awalnya order 3 jadi order 10, pokoknya meningkat terus insyaallah.
0: Jadi semakin semangat ke jualan online nih.
1: Iya, karena jual kualitas. Yang pertama harus kualitas. Jadi dan harga terjangkau.
0: Harga terjangkau. Berarti biasanya kan kalau apalagi kalau real Bepom itu biasanya orang tahunya itu agak mahal. Harganya mahal ya.
1: Tapi RA beda. Dia terjangkau, murah.
0: Yang kosmetiknya juga Bepom semua.
1: Semua Bepom.
0: Tidak ada yang tidak Bepom. Bahkan harganya 130-an ya.
1: 130 per paket.
0: Per paket.
1: Dia kalau beli 3 paket lebih murah lagi.
0: Padahal ini real Bepom ya. Iya. Ada mimpi besar ke depan nanti RA semakin viral, semakin dikenal di mana-mana ya. Apalagi lebih utamanya itu lebih menyehatkan kulit wajahnya orang.
1: Impianku itu perempuan-perempuan di sana sadar kalau cantik itu tidak harus putih. Lihat Miki artis, banyak jiji itu orang putih malah pergi nak kasih sawo matang kulitnya. Karena memang cantik itu tidak harus putih, tapi yang jelas wajah kita sehat, mulus, bebas flek, dan aman jangka panjang tentunya. Jadi kedepannya saya harap semoga produkku bisa dikenal dan diterima di seluruh Indonesia, terutamanya perempuan-perempuan Makassar, Sulawesi. Walaupun berat mungkin dia melepaskan produk racikan. Iya, betul memang berat. Berat sekali. Pelan-pelan saja. pelan-pelan kita lepas itu produk yang bisa merusak wajah.
0: Iya. Gitu. Oke, ada Farah Nurfitria, ada Ika, ada ini alhamdulillah produk RA berkualitas banget ini. Ini yang komentar di Facebooknya Pro 4 ya. Ya. Nah, ini tips untuk menjaga keuangan supaya tetap stabil ini, tidak bisa
1: iya,
0: dikasih sama-sama. Apa kaitannya antara uang pribadi, uang bisnis, gimana ini cara mengatasinya?
1: Caranya saya itu harus besar pasak daripada tiang, harus lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran. Jadi misal pemasukanku bulan ini 50 juta, pengeluaranku itu ya maksimal 20 juta. Jadi ada sisanya lagi 30 juta saya masukkan lagi ke modal. Jadi begitu, jangan dibilang penghasilan tak 5 juta, tapi gaya hidup tak 50 juta. Jadi pas obis gitu. Penipu lagi.
0: Iya.
1: Makanya banyak owner pasobis. Pasobis yang pura-pura jadi owner. Kenapa?
0: Karena lebih
1: tidak sabar. Selalu mau terlihat kaya padahal dia masih merangka. Penghasilannya masih sedikit tapi gaya hidupnya mau kayak owner-owner yang sudah penghasilan miliaran.
0: Jangan
1: dong.
0: Harus merintis dari bawah.
1: Jadi owner enggak orang kaya tidak perlu terlihat kaya. Malahan yang tidak kaya mau diakui jadi kaya.
0: Nah, itu dia.
1: Kenapakah harus terlihat kaya? Ya, memangnya itu tidak ada emosi kak kalau bahas pasobis.
0: Luar biasa ini owner RA. Jadi jangan harus pemasukan disesuaikan dengan pengeluaran, kalau bisa pengeluaran di minimal,
1: diperbanyak pengeluaran
0: di, pengeluaran di minimal mungkin, jadi pemasukan itu supaya modalnya terus bertahan.
1: Iya,
0: karena kan biasa kalau sudah mulai nih banyak ini penjualan, jadi modalnya sedeng, kadang itu owner tersendat dengan modalnya sendiri. Mungkin karena itu tadi gaya hidup,
1: iya,
0: ya
1: gaya
0: tadinya
1: hidupnya
0: baru
1: sih.
0: Baru berangkat sudah
1: berlari, dia paksa dirinya lari.
0: Transfer meetingnya semua sekian, nah pakai mie dulu.
1: Nah pakai mie dulu bergaya traktir orang sosok kaya.
0: Iya.
1: Curhat kayaknya ini.
0: Oke. Ya, tidak dirasa juga ini sudah hampir selesai ya. Baik. Nah, kemudian ini terakhir lagi ya untuk motivasi nih untuk pendengar, para tim di luar sana RA supaya bisnisnya tetap bertahan, jalan dengan baik, apalagi ini online shop harus lebih dipercaya ini.
1: Iya, betul.
0: Iya, silakan
1: RA. Dulu itu orang semua pandangin tentang online shop dan pedagang. Sekarang alhamdulillah itu sudah banyak jadi pekerjaan utama, khususnya bagi perempuan ibu-ibu di luar sana. Terutama saya dulu dipandangin tentang sekali pekerjaanku dulu ini sama orang almarhum kodong ibuku. Karena mungkin basicnya orang tuaku dia PNS. Jadi dia pikir yang PNS dan berseragam itu yang sukses. Dan memang saya sih orang pertama yang jadi pedagang di keluargaku. Yang lain memang berseragam semua. Ada yang jadi dokter dan PNS rata-rata. Harapannya itu orang tuaku, saya juga jadi PNS, guru. Kan saya S1 UNM toh pendidikan. Dulu itu ibuku selalu bilang, ih anak apa itu mau kerja, siapa juga itu yang mau terus beli
0: belanja.
1: Itu beli terus itu produkmu, tidak selamanya itu ada beli terus produkmu. Kalau sakit mau kok nanti tidak jualan mau kok tidak ada penghasilanmu. Kalau PNS biar sakit digaji terus. Jadi saya bilang sama ibuku, ibu kalau rezekiku di penjual ada terus pembeliku. Tidak lama begitu beberapa tahun saya jualan, dia lihat hasilnya. Sudah bisa kak beli mobil, beli rumah, akhirnya semua keluarga aku mau jadi pedagang. Dia lihat tuh hasilnya. Karena ibu kok kodong jadi PNS puluhan tahun
0: tidak
1: bisa beli mobil. Kita ini yang baru beberapa tahun bisa beli mobil.
0: Gitu.
1: Jadi motivasinya kalau ada yang rendahkan, jangan berkecil hati, tapi itu jadikan itu bahan bakar untuk memacu semangat tak. Buktikan kalau kita bisa sukses. Kenapa kita tidak bisa sukses? Manusia itu otak, kalau kita bilang bisa akan masuk itu semua ide-ide bagaimana caranya supaya bisa terlaksana. Jadi kita ki alam sadar tak Sugesti alam sadar tak, kalau kita bisa otomatis pasti bisa. Dan Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau kita bilang sukses di sini, insya Allah sukses. Kalau baru dimulai sudah bilang, takut kan tidak laku, jamu kau menjual tidak laku, betulan itu tidak laku, betul.
0: Betul.
1: Karena belum kok berusaha sudah berprasangka mau kok, tidak laku ini barangku. Jadi Allah bilang, oh iya jamu kau laku kok barang, tidak mau bentonya kau laku.
0: Oke, RA bergabung di IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Apa yang jadi positifnya ini IWAPI untuk RA?
1: Positifnya itu saya bisa berkumpul dengan perempuan-perempuan yang satu visi misi. Kita sama-sama berbisnis, walaupun kita seorang perempuan yang notabenenya ibu rumah tangga, kita tetap bisa berbisnis dari rumah saja.
0: Begitu.
1: Jadi
0: memotivasi ya,
1: karena
0: saling memotivasi
1: karena memang ibu-ibu pencari pencari dolar semua yang perkumpulannya IWAPI.
0: Oke deh RA, terima kasih banyak bincang-bincangnya di Perempat RR Makassar di Teras UMKM ya. Mudah-mudahan sukses produknya.
1: Amin.
0: Tim-timnya ya juga tetap semangat ya. Wah, ini produk viral nih, mulai-mulai viral.
1: Amin,
0: ya insyaallah.
1: Amin.
0: Oke, baik, terima kasih kebersamaannya di Teras UMKM. Saya Yuni dan juga RA pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP weh sapo.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mah kau media sosial deh. Dek na risa mah kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita kau mengkut ya?
0: Weh, aja na tamah bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Ia tu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na ia naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.com.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 4 FM, suara budaya
2: Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Angka Sika Payment di acara Sipat Tokong Yesoy. Sahabat budaya, si bawa Abang Rian, Bang Rian, Ambu Rian. Si bawa Ambu Rian di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Tentunya di acara Sipat Tokong Sahabat Budaya di Mabasa Daerah Ugiki. Nah, Sahabat Budaya, tentunya di Soye bareng ke topik sepatu matung ke matal potama kita di acara Sipat Tokong tamaki topiknya kira-kira pakan riang aga perlu wajib asang ke acara boting kira-kira aga Sahabat Budaya, kira-kira apa makanan yang wajib ada pas acara pernikahan. Tamaki Sahabat Budaya di acara Sipat Tokong di telepon kami di 0811 400 9250 Sahabat Budaya. Kira-kira agar pakan rian perlu wajib engka di acara botingi. Kok biasa na iya Sahabat Budaya pakan rian wajib engka di acara botingi itu sate. Sate pasti tebet TWD sapai biasa tu mengganti capui Sahabat Budaya. Kira-kira agak pakan yang wajib angka di acara botingnya. Tamaki 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Sipat Tokong.
1: Sipat Tokong.
0: Iya, halo Bunda Cu. Agak karibatu.
1: Ada cendecemu.
0: Ada cendecemu. Di teki, di bola taki.
1: Di bola aku tak. Di bola aku.
0: Bola.
1: Elu ke bola bola. Eh, turut berduka cita ya.
0: Ini siapa masih?
1: Suaminya Indo dah kisah ni.
0: Oh, ba. Iya, ba.
1: Iya, masa. Unik tu yang kali ingat. Ba, magati yang kali ingat. Lo, pamuka. Iya. Kasih na.
0: Kamu info na di kantro
1: Iya, maunya tu di. Disebarkan lah, jangan cuma reject tadi malam.
0: Iya. Rencana ni, Maria lo sampaikan di mana toh? Bahwa di sini pemain sepuan suami nano Indo Ita. Kira kata doa di semoga di tempat di surganya Allah. Amin. Fatihah.
1: Bunda. Maunya kalau ada begitu siang-siang diumumkan supaya kita cepat ke sana karena iya pengalaman toh. Angka telu tomate. Dewe se bolana. Jadi ku tamari mana ngi.
0: Iya.
1: Witer ro tau ngi dek kakak bisa. Oh tanya ka apa? Tama kasih makalua dek tane dek to. Angka matalu apa ne na purun tu ing.
0: Iya.
1: Iro kan kodek di se bolana. Dek agak ada tanda-tanda kalau masih ada mayat kan?
0: Iya.
1: Ya kalau tidak ini mayat tu sedih loka. Coba mana bisa bulan loka kak iya?
0: Oh iya.
1: Turut berduka kan? Iya. Apa tidak ada mayatnya nanti? Tapi tidak bisa bulan lah.
0: Di mana?
1: Nasanya sedih na jembatan merah.
0: Iya di goa itu. Ah? Bunda di goa.
1: Bukan di goa. Jembatan di Cendrawasi.
0: Oh,
1: jembatan merah.
0: Oh, rumahnya yang satu tahu ah.
1: Oh, begitu.
0: Ada rumahnya di gua itu satu.
1: Iya, di Aura Orwa, ya Aura.
0: Aura Adi. Iya tahu. Iya. Bunda.
1: Iya.
0: Jaga sifat tokong. Ini topiknya toh? Iya.

0: Sop makaroni.
1: Ya? Makaroni ya, sop biasa biasa juga. Oh, biasa tergantung juga keadaan ekonomi. Tergantung keadaan ekonomi. Walaupun kita di pendreki, ke yang mana masulik ya.
0: Disesuaikan ini.
1: Disesuaikan saja.
0: Iya.
1: Kusate.
0: Iya. Yeah.
1: Megati capu.
0: Ba. Megati capu tuh. Anu andalang itu.
1: Iya andalang. Ya mana nama yeah, nana kan wita wita mako kue.
0: Yeah.
1: Bakso kayak bakso ya.
0: Iya. Yeah.
1: Bakso kotak dikukus itu baru. Dek busate.
0: Iya. Yeah.
1: Itu maka mana agak malunrak tuh mau makasih tuh.
0: Makasih tuh di dan ready.
1: Ayah mega jajin aku 1 kilo kan, jadi 2 kilo.
0: Oh iya bukit. Ya.
1: Jadi
0: yang penting wajib itu sayur ar sup di.
1: Iya sup ayam ke. Satu macam. Saya prinsip saya ya. Yang tidak usah banyak macam, penting banyak. Nanti orang masih mau tidak ada.
0: Iya capu masih gitu.
1: Nas apa? Agak manu sanggar
0: ayam goreng
1: bahasa ya
0: manu
1: goreng.
0: Ya manu sanggar
1: daging atau pak lada itu ciri khas juga.
0: Oh jadi
1: atau goreng-goreng tapi memang ciri khasnya sate tapi enggak mie goreng.
0: Oh mie goreng tuh biasa ya, kan bunda mie goreng itu, ya
1: wajib itu kerupuk.
0: Iya kerupuk sama sambal.
1: Iya sambal
0: ada tumis.
1: Kong kabale tununa pakai lombok tumis.
0: Jarang biasa.
1: Kabale tununa.
0: Biasa jarang kalau bale tunu.
1: Iya, tapi dia nak pakai landa kau yang mirubah wanu dek agak. Kan karena pesen aja dek ya ro sate agak to.
0: Iya. Yeah.
1: Ya ro tepat ladai.
0: Oh, anu si bawa anu bunda, si bawa udang terigu.
1: Iya,
0: iya,
1: dan terigu ada kalau ciri khasnya itu orang punya banyak uang yang besar baru kita goreng satu ekor.
0: Yeah.
1: Ada memang triknya supaya cantik dilihat. Jadi tapi harus mega pin apa mana tuh?
0: Berarti hari ya kentar lagi ya pasti ya sering ke acara nikah ini semana kan riang di
1: iya kan biasa kak mancaji bas
0: iya berarti ternyata doko
1: bu riang biasa kak mancaji bas napa
0: oh masa
1: iya ya ro siloku di kantor-kantor iya nah orang mengatur makanan jaga
0: ternyata kia anu gak jenang gak
1: agak sana
0: jenang.
1: Agak biasa.
0: Indona panas weh.
1: Biasa.
0: Oh, biasa
1: toh. Indona botingnya apa ya?
0: Oh.
1: Biasa. Sangkena Jakarta kuti Indona
0: masa
1: botingnya. Iya. Kan kaku bisa toh.
0: Iya.
1: Manasu kormai. Jadi iya ro pundana boting.
0: Iya.
1: Maka dahi di najagai ka dek tolainya. Biasa tuh ko sajina pole. Yeah. Makun remak orang makna to kunani botin biasa magati capuk no dek pana pura to ana capuk ni kota ya kota lainnya kota lainnya pengalamanku ya biasa teri kak
0: masih teri
1: nak kedai kak makadai tani kok pun nama ganu masak mak to maka dekat dia aku masih ke pura pita we to anana napa manu ki mak buku ke mana ki to biasa pisah gani milau maka dekat pura ni dan rekore mana kasih milau pura pita anana to we napa malah kasih pokoknya pura ni to anana to ku serahkan ni pun dah bola iya ro oh biasa terikat dia Pak Ena manu kata saya dek welo malam pakot kan ini dipercayakan mat maine ya sampai ke Jakarta bisa jadi indo boti
0: cocok
1: indo bas
0: asal tadi gimana bunda
1: ya
0: makasih ya bagi bunda
1: Lino Airat
0: oh iya aku lupa
1: bismillah
0: Lino
1: Airat
0: lagu andalas sedih bunda.
1: Lagu
0: andalas sedih.
1: Iya, aku dek ku sapa di Lina di air
0: pak ku sapa. Iya, masya Allah.
1: Iya, lu bawa dikikirkan.
0: Iya.
1: Oke deh, oh kamu yang.
0: Akhirnya dek, judulnya bunda.
1: Bismillah
0: Lino Air. Oke. Enggak 2 kilo na bunda.
1: Ah?

0: ang kedua pakilon na Fajar si bawa Fania.
1: Eh ya no kay sadana ambo mar ambo mar. Astagfirullah lagi.
0: Ambo
1: ambo Ruslan.
0: Oh iya iya iya iya iya iya.
1: Jadi ulo ya urane ya,
0: urane. Iya. Iya, oke Bunda.
1: Iya. Maaf ya, semua tidak tahu terlalu pasti bahasa Bugisnya.
0: Selesai nih, Bunda.
1: Iya. Ya mana-mana na.
0: Ya mana-mana.
1: Ya mana-mana aja.
0: Ya ya ya
1: ya. Ya mana-mana na. Yeah. Sehat sehat maneki mangkalengai.
0: Yeah.
1: Perempat bahagia maneki sekeluarga.
0: Amin.
1: Iya, oke, mulai asal tanpa set ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bunda Cu.
1: Jangan ke dulu.
0: Iya.
1: Yeah. Pak Agus, yeah. Saya tidak angkat kemarin telepon tak karena saya sibuk di kantor.
0: Iya. Yeah.
1: Maaf ya. Mm-mm, Pak Agus tawa. Di Pulau Balang.
0: Oh iya tahu Pak,
1: ya, Pulau Balang. Mudah-mudahan iya. Angka lingai.
0: Bah, tama ki Pak Agus.
1: Kilangir ki Pak Agus.
0: Iya.
1: Tena ku angka ki Resubangi karena sibuk kak. Ku bel-bel ki ne tena ki angka ki jari ki Pamopora enggak di.
0: Oh iya.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, Bunda.
1: Terima kasih.
0: Iya, makasih Bunda Cuna.
1: Iya, iya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat sekeluarga.
0: Iya, ini toh Bunda Cu. Iya, angka Bunda Fatma di Goa Sabah Budaya. Di Bundrina 0811 400 9250. Halo, siapa tokong?
2: Halo.
0: Halo, siapa tokong? Pak Radin. Agak kerebata tuh. Sia-sia moki. Ngepelai. Wah, purimu ke cemai ga?
2: Ay, pura deh ente.
0: Ente tesi aki cemai. Oh, ele-ele tahu di. Cuma ki pemang. Ko mapelek to? Atau nange ki atau pelek ki?
2: Eh, tambah belum lagi belum belum ramai mengi.
0: Oh. Perbukia aga, mandreso ga.
2: Eh, sudah lo ku pura.
0: Nih, aga pakai data.
2: Dari balai.
0: Wih, balai-balai anu ka apa? Balai kakak tanya mo.
2: Anu den ro bale-bale cakala bicu.
0: Oh cakala bicu.
2: Iya.
0: Bicu dan teben dari Andre.
2: Sebu teluka ju.
0: Ih, suli betul.
2: Iya, kan tapi anu bale ro tu.
0: Oh. Pabal lepan dia bola tak. Nanti terlalu sebu cek terlalu anu ekor.
2: Iya.
0: Ada.
2: Teluka juga sebu, 20 sebu.
0: 20 sebu, telu bawang. Ada. Tak kalau melihat bawang, balik.
2: Kalau layang ini, bicu-bicu na
0: di Mekah,
2: 20 sebu.
0: Sulit
2: balik.
0: Masih sulit pak. Tapi masih empuk kalau loki joki di pesae atau di lelong.
2: Lebih pada.
0: Baru pada mana tadi? Menguji siki.
2: 20 sebu sebu nak. paling nyawa ni 30-50.
0: Iya di.
2: Topo.
0: Pak Radin. Kira-kira apa kandeng aga wajib engka di acara pengantin?
2: Kita kompromi. Kasih acara engka manu.
0: Manu, manu agro.
2: Kari.
0: Manu kari, oh iya. Agak sih kira-kira.
2: Acara nero.
0: Acara
2: kerupukna.
0: Kerupukna. Sate.
2: Ya mega sih, mega sih pembuktiannya. Mega sih
0: undangannya. Konro ya, engke biasa. Mujar konro di engke di acara pengantin di.
2: Mega konro ni. Pengantin.
0: Mujar kapan?
2: Soalnya bi mapacingan. Konro.
0: Atau nule to anu pura Idul Adha na boting mah pasti konro tu anu na menu na.
2: Ko bajana ente betinge.
0: Oh.
2: Ko pasti sanang.
0: Oh.
2: Leto. Ko kuda yeah. Boting ni.
0: Apa kordi?
2: Iya. Iya ko mau pacing ya kau. Ingat tu tahu konro ni.
0: Nolak kapan ada doko kapal isu?
2: Kuda. Konro kuda.
0: Weh, papujiku tu. Papa jiku lada tu kondor kuda.
2: Yeah.
0: Apalagi anu na gantelan we de nyawa betul. Engke kah? Digagri. Tebo dia anu jadi ponto para didi nyarang di.
2: Ke katoma kat pasuli. tahu mereka pada nak beli nyarang musuli nyarang tasi kaju.
0: Musuli nyarang enggak?
2: Iya.
0: Nah sapi.
2: Oleh musuli nyarang kapan nak sapi?
0: Oh deh. Padahal anu moga lo gerin nyarang nyarang daging nyarang anu rendah kolesterol bede di.
2: Deto.
0: Iya, wah, aneh bawang. Aneh bawang nih urusan belakang lo kok minri kolesterol tadi. Oke, beli paradi, kaki elota paradin. Elota, elota.
2: Singkeru atimu.
0: Singkeru atimu. Singkeru atimu. Ih, pakai lo apa Radin?
2: Nah, ini lo bisa lupa ini.
0: Usah pakai dulu. Selesai ini paling. Usah pakai elota. Selesai nih.
2: Kai Pak Asis, Bunda Mardina, Kau Petra, Sri Sinta MU, Pak Umar, Ibu Resiang, kata Pak Andato di Bintang, Mahyanita Sumur Gopeng. Ya mana-mana nana, Mbak ya.
0: Pak Radin, engkau singkeru pediku, degatiku, pediku.
2: Iya nero.
0: Iya nero. Makundre urane.
2: Kunrai.
0: Iya. Oke, Pak Limaradir. Makasih banyak nah.
2: Salam lagi.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sabaya. Sabar budaya. Kini dua panel pota. Pak Gunadi, sabar aki. Matu ke sikap pemedi. Taputa tahu dulu Elona Paradis wae Bu Fatma matu ke sikap pemedi sesi kedua. Sabar aki Pak Gunadi. Oke, sahabat budaya, ke Elona, bismillahirrahmanirrahim, sahabat usikeru pediku, selamat kibaran kelingan, sahabat budaya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alsi teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
3: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: FM Perempat RR Makassar. Dilanjut skip ya acara tadi cepat toko sabar ini. Oke, gabung Tamaki Sama Budaya di 0811 400 9250. Halo, si Patokong.
2: Halo, si Patokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ambo Rian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bunda Sofi. Iya, agak kerebata tuh.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah.
1: Apa lesu sehat. Nih?
2: Iya,
1: purki cemek kan. Jangan sampai dia pergi cemek. Hah? Subuh-subuh cemek di
2: Bang Kalingai anak korat ke perusahaan itu maka dah diperkirakan ya musim kemarau sampai akhir Agustus.
1: Iya, puncaknya toh.
2: Puncaknya masa.
1: Si ulep pilah. Insyaallah.
2: Dijalani saja.
1: Kemana nunna?
2: Pendapatan tu pangalat Allah.
1: Pasti yang kehikmahan atau bunda toh?
2: Pasti yang kehikmahan.
1: Cocok lah.
2: Waktu Pak Bos ingin atau hikmahan terangin atau hikmahan itu terima mana?
1: Terima mana? Yang penting jana mengeluh positif negatif tinggi sebab puang ni.
2: Ya, nar. Ita rima mana nasabah ya kan boleh pong. Alah, dek nak.
1: Cocok.
2: Negative thinking.
1: Iya, tanya lo tak to?
2: Iya, tak lo puang.
1: Lo nak puang ye? Bunda, ada nak bahas ye. Kira-kira pakan rea aga wajib angka di acara Pak Botingan.
2: Jaman-jaman dah bahas itu di.
1: Jadi, jaman-jaman apa? Jadi kapan?
2: Lagi?
1: Tanya mati ini, ano jenan lah.
2: Oh, tanya. Bantu-bantu.
1: Oh, bantu-bantu. Marah, Andi. Marah terata dagi di.
2: Bangsa mi di ro. Ya tu, jenan lah tu. Tu hebat pak.
1: Iya di.
2: Ya nama tok kayak tapi kau mak bola aku.
1: Wah, cocok. Tapi yang apa kau jarang ni Andi, angka tetangga Loki bolata bantu marat-rata anu daging kaga kau pakai make terima di?
2: Ya, make terima ni tahu be. Jadi anu agak sana Andreas kau menyebawa.
1: Iya.
2: Iya, kita 70 kau boleh tahu. Jadi Andreas apa? Atau nasabah make terima ni anu tahu be nasabah nak pikir ide nak agak tenaga deh nak pada biola mega.
1: Iya. Capek ki pangkamu
2: pulang. Ya kok so matana na. Oh si paperi di mana ni tahu model lo di mana.
1: Iya. Tapi kan kanun nato hikmah kan leki mempererat silaturahmi tebun to?
2: Ya nah. Ya tetapi agak senang semua ada hikmahnya. Jadi kalau boleh tapi mereka mata maka dah catering tapi mereka mata sempurna oleh itu boleh kunjungi ki.
1: Bang kamu tu biasa.
2: Apalagi ke Mapaciwi.
1: Iya, Bapak Cengkat itu biasa. Tapi
2: kan itu pulolo. Tapi aku pestana ni koko ni gadung. Kok si gadungnya ki sita?
1: Iya, tapi dia tu pada rolo di.
2: Iya. Jadi ya kan kebetulan ya ko yolo boleh heng ka catering. Iya. Yang catering jadi ya kau milaui tenaga berkena kalian dengan tenaga jadi si paperi dia panas we. Ya kau main kan tetek dua wani itu pamulan itu anu ni jadi tetek 10 le antara ni paperi dia tu panas we mamo dia agak lo kata telu tu terpai biasa mantar lo anu nar kau milaui tenaga punana gau. Jadi pada jokan ni kata burane biasa to enang isi baburane. Nasabah itu Yana tu 50 penih. Per kedung itu?
1: Iya, 50 penih mana? Biasa disuruh anak-anak kah?
2: Ya, biasa tu anu ya koko anu naga dunge tapi ya tu ko gadunge. Yeah. Kena cas itu tahu eh?
1: Ba, biar tambah tu.
2: Kena cas. Tak membantu motor kebenaran atau yeah. Anu naga dunge yeah. Membantu tetap bantu. Iya, tapi kena cas itu walaupun naik pesta.
1: Tapi kira-kira apakah agak wajib engkau di acara pembuatan bunda?
2: Selalu itu anu pasti daging.
1: Daging yang nasu peko ger dagingnya.
2: Nasu anu agak pasti he.
1: Sambal.
2: Tanya sambal.
1: Di anu kacangnya.
2: Topak lada.
1: Topak lada. Oh iya.
2: Ayam suwir.
1: Ayam suwir.
2: Jarang itu kongganu sudah di to anu pa. Nah sabar. Bekerja ya ko ayam suwir. Dek na jahi tahu eh.
1: Oh
2: ya ko,
1: iya.
2: Tak ada itu. Biasa tu. Ya ko nanu tahu na dek na lo yang sana mas sarang.
1: Yeah.
2: Nasi.
1: Nasi.
2: Jadi kalau ayam suwir pasti nanti tahu ya dekat nasi esa. Yang penting diambil secukupnya.
1: Ya, kan itu biasa itu ya deh. Maburu dan Rina dia tuh cepat capui, weh.
2: Dia nang. Iya biasa tuh kita sama Pak Koro yang.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Dek parna mendre anu naik kerupuna.
1: Iya.
2: Ya komentar kerupuna masyaallah.
1: Kalau ketu ni anu malah es buah agar es krim.
2: Masyaallah. Kena lama
1: mana.
2: Iya. Di acara nang kan susu nah.
1: Iya.
2: Kari ayam suwir nah. Dang. Tu jadi makatan etena demak bulu lisan na penena.
1: Maksudnya pikir lah inget to, orang kata di munrita nulis ke apa nene cuki.
2: Ya. Ya.
1: Pengertian baru ni.
2: Ya. Mestinya na anu mana rata na na pikir kiri makalah. Agak sena mega tamu na tahu anu he tu waktu.
1: Tapi ketau biasa bunda di pelenengi pelenuna. Ketau tu di pelenengi Andrena laukna.
2: Iya. Abang kabeh mah.
1: Iya.
2: Ya. Tapi ya kok gadungnya kan degaga.
1: Jadi.
2: Tomo tu malah
1: ambil sendiri.
2: Ambil sendiri. Tapi kok karo biasa merepa kat sini itu dan nak nang kata lalu koyo loku temak rai teburane.
1: Iya.
2: Mama nak tidur mak bulu di sepenuhnya nampak lah. Dia rana dia pada tak tahu di tapi pertina jaiwi daripada isai.
1: Ya.
2: Parin di nabe gak me. Boleh nak tahu eh?
1: Iya di.
2: Oh, kembali. Jadi wakor Robert ya.
1: Iya. Okey bunda, elota boleh bunda ke bunda?
2: Mapa saja renu selfie ya ma.
1: Mapa saja
2: renu.
1: Tiga loh, mapa aye. Ingat pakai mana bunda?
2: Selfie ya ma.
1: Selfie ya ma. Tiga loh, aye. Selesai ni bunda cuk.
2: Masalah kat palik loko. Nur komaros. Mari radik nak kena tamai Nur. Nang kalinga mua. Maring kalinga mua radio kare.
1: Oh.
2: Mari radik nak kena tamai.
1: Nulik apa masalah HP ni?
2: Ma. Apa yaro kan. Ero ina kristalara.
1: Iya.
2: Kan masa jingi.
1: Iya.
2: Corona makasih kerana masa lagi HP naik nur nasir bawa makasih mana asa pak mata di pomua kerana mana dia kena tama ku radio isi
1: iya.
2: Lanjut kak ina kristalara engkau si ekodaya engkau toy ama yang itasmu si bawa nur aku shopping terus kiroko maros ama mas aku Kalimantan Timur. Ni apa ni? Samsia Maesa, Wahida Martin Pati.
1: Yeah.
2: Ini api tantri aku pare-pare.
1: Yeah.
2: Asri aku tu lu timur. Engka paling kalingan na bone.
1: Yeah.
2: Kai Ibu Ratna, Ibu Hasna, Darah Biru, si Bawa Asmarita.
1: Oh,
2: Yamanan na paling kalingan na perempat RRI Maktar, Mamu Arek sehat-sehat maneki.
1: Amin.
2: Idi Amulia sehat-sehat ki sekeluarga.
1: Bunda.
2: Iya.
1: Pakai lona dia gaga Nuselpia man. Aba Nur Masella.
2: Ya na asal ngelona.
1: Oh iya. Oke, pale Bunda. Iya, makasih banyak Bunda. Ya.
2: Kita banyak ke jamaah-jamaah.
1: Oh iya, makasih banyak Bunda Asia. Sia-sia mau tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya angka Bunda Sofi. Di Bundrina Bunda Sofi, sahabat budaya atur kita sama 0811-400-9250. Dicoba tamak ki sahabat budaya. Ke Dendre, oh iya. Kita coba dulu sahabat budaya di 0811-400-9250. Tamak ki sahabat budaya. Iya. Halo, assalamualaikum Sipa Tokong.
3: Sipa Tokong.
1: Iya, Pak Gunadi.
3: Siap.
1: Aga karebata tuh.
3: Kareba made cemua, Bun Riam.
1: Alhamdulillah. Diteki, Pak Gunadi.
3: Iya, kiana.
1: Boleh.
3: Boleh mo.
1: Bola tamoga. Ya sapi bulan itu ya deh. Sunah bola tetangga. Pak Gunadi.
3: Ya.
1: Biasana tuh biasana. Sa loki juga acara botingnya. Kira-kira pakaian reaga wajib engka di acara botingnya.
3: Kok ya kalau di kampungnya Bun Janto?
1: Iya. Yeah.
3: Harus ada anu. Harus ada topalada.
1: Topalada, ya.
3: Yeah. Sate goreng.
1: Iya. Yeah.
3: Di bawah sop aga.
1: Oh iya, sop di sop.
3: Iya.
1: Ke makaroni.
3: Apa cari kata dia asal acarna.
1: Oh iya, si pakai manro di.
3: Saya dipaket.
1: Iya, saya dipakai manro tuh. Angka kerupuk dan keladan pastiin gitu.
3: Angka kerupuk naga. Iya. Tapi gak satu ini tahu nara antong ke bakso itu. Tapi jarang.
1: Jarang. Iya, sate ya.
3: Iya, sate biasa betul tapi biasa kalau sate nanti tahu sambar nanti tuh jadi badan nabi abang sebagian.
1: Oh
3: iya, ini kan ala tuh
1: ini babi ala biasa mabulu ya sate ini
3: bubas kirki
1: ini denger tuh ya deh nala mana nih.
3: Iya nala mana itu si abang bakan orang itu
1: ya napa ini capui
3: napa ini napa capui
1: mubasir lade. Parangka tuh ini masa pas-pas sate.
3: Iya.
1: Yang penting kenan ready.
3: Ya,
1: yang penting kenan re, minimal
3: ya, kenan re.
1: Kenan
3: re. Yeah. Di bawah bepana.
1: Bepana di es buana.
3: Buah-buahan.
1: Iya.
3: Kalau di kampung jarang ke buah-buahan bepan.
1: Oh iya, iya kampung. Oh cocok. Kalau kampung biasa tuh bepa-bepan itu tradisional tuh.
3: Bepa tradisional.
1: Iya. Oke boleh. Pak Gunadi, agi lo tay.
3: Anu, anak-anak Pak Bupati.
1: Wih, anak-anak Pak Bupati. Adi ancam Mahendra di?
3: Iya.
1: Oh iya, masalah selain ini pelik Pak Gunadi.
3: Ya mana na pensiun aku rompak.
1: Iya. Yeah.
3: Tanpa kecuali.
1: Iya. Yeah.
3: Ya, selamat pagi bareng kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya dua nih pernah petak matu baru yang kesini pemadi ruang dengar tadi. Sabar aki, Bu Rosdiana sebab Pak Yanitasmu Pak Barsuki sabar aki, tak putar terlalu Elona TWD. Waktu baru apa masih di acara sepatu kiri, engkau Elona mapasang mapasajang renu sebawa anak-anak pembati. Selamat kembali kelingan semua dia.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pro 4 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Dibat terus di acara Tasaba Budaya di Sipatok. Asal gabung atur kita aman di 0811 400 9250. Halo Sipatok. Halo Sipatok.
3: Halo Sipatok.
2: Iya Pasis.
3: Yeah.
2: Iya sia-sia moki Pasis.
3: Mapelah
2: tawa di Ditiki Pasis, di anu ta empat ta atau di bola ta?
3: Angka di bola ya, tak di kamera
2: ya. Eh, kamera ta. Mbari-mbari ki. Pasis. Biasa. Halo, Pasis. Pasis. Halo. Pasis. Oh. Bukan jangka jaringan di bulan Pasis. Apa Pasis? Ai. Betul ke apa sama budaya? Di budi ini apa sih? 0811 400 9250. Halo Sipatokong.
4: Halo, assalamualaikum Sipatokong.
2: Waalaikumsalam Burus Diana.
4: Iya.
2: Iya, kerebata tuh Burus Diana.
4: Alhamdulillah ada cemo.
2: Alhamdulillah ada cemo tawa. Di tiki bola taki.
4: Ayo, kalau ada bola kalau ada
2: Celiwe ki, pampel tu di lalu bulai.
4: Eh, macam ke apa?
2: Oh iya di, tak balik. Burus Diana, biasa yeah. Nasa laki acara buting ya, atau menulik apa purki biasa maki buat acara pabuting di bulata. Pakan yeah. Reaga wajib engka di acara buting ya.
4: Daging manu balik.
2: Ini dinasupeko ge masuk na Bu Ros Diana.
4: Oh, daging ayo saya goreng. Saya sate aga. Manu nai cabi-cabi masir-suir.
2: Harus sir-suir ni. Iya.
4: Apa buku-buku nak usah panik nagana to, goreng apa bumbui.
2: Oh.
4: Kan sir-suir panik na to.
2: Oh, iya di. Agak seni biasa naro yang kentas buat daging di agak senero. Tanya anu digoreng ni.
4: Oh ye goreng.
2: Agak
4: tanya kentang lame.
2: Ya, oh lame iya lame.
4: Goreng hale.
2: Oh iya.
4: Agak
2: senero bunda. Nasu agak senet tu.
4: Goreng anu.
2: Sambal di nasu sambal di.
4: Sambal goreng.
2: Oh sambal goreng. Oh iya sambal goreng pada sena iya. Aku kamu gelo di Andre di.
4: Iya, apa cara tukang goreng aga.
2: Biasa di doko lisu toh, kan ke sisa ana. Anu Columbus. Bos Jana, agi lo tanya, Bos Jana.
4: Agak-agak kan.
2: Entah ba, elo ugi.
4: Leo sang aga judulna tangkan tak tadi aga
2: ko. Oh, engka laguna pada kima poji. Angka garing apa inona tanya angka boting
4: garing
2: apa Makassar di Makassar iya Makassar angka anu boting tengah lona angka angka mutebe bunda opilaki
4: samain
2: pada
4: Papua
2: Jawa pada Kimapoji. Oh iya pale masalah sering pale bunda.
4: untuk Bunda Sofi, Inaku Salara, Wahidah Mertawati, Pak Nadi, Pak Asis, Pak Umar di Benutia, Tantri, Hespi di Pare, Aldi di Pintram, Bobby, Asri di Otu, yang kita semua Nurmina, Uki, Sonsel Maisar, Alma di Tanah Grogot, Riko di Kendari dan sini mana ngaringkaling aja
2: dan juga toko. Oke, Bunda Ci. Iya, makasih banyak Bu Sudiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sapa Bu Sudiana, Bu Sudiana 0811409250. Halo, Sobat Tokong.
3: Halo, Sobat Tokong.
2: Basis, betul dan dep anu tak telepon tak. Oh, ke jaringnya. Oh, ini betul-betul anu tak ya, sadata.
3: Iya.
2: Basis. Pak Henry agak wajib engke di acara pembutingi.
3: Tepatlah.
2: Nah, goreng-goreng so.
3: Goreng-goreng
2: so. Kondro ya. Bejara di.
3: Katanya Kak Bas ya.
2: Oh. Anu wadi Pak Henry wadi.
3: Pak Henry.
2: Pak Henry. Oke, boleh ya lota pasis.
3: Nin pasagengang dinawa.
2: Agak apa pasis?
3: Pasagengang dinawa.
2: Triodas.
3: Pasagengang dinawa.
2: Triodas di. Yeah. Oh iya. Yeah. Oke, boleh. Selalu.
3: Degagal anu Usup Alamudi. Penyanyi aslinya.
2: Oh, degagal Triodas bawa pasis.
3: Ya, yang rupa yang petir laguna.
2: Oh iya, cocok. Selesai ini pale.
3: Yang kadendre, kadendre tolak
2: balik. Bu Rosdiana.
3: Ibu Rosdiana, terima kasih sepat tadi. Mengkata dendre Bunda Sopi, namun dia tetap pesetku, tetap pesan na.
2: Iri tepuk tawa seta.
3: Be. Oh. Nah, ucap tak ya sana, karena tetap pesetku.
2: Ayy, nak cata, Ibu Sopi.
3: Jadi isi, karena tetap pesetku.
2: Iya, iya, iya, iya. Iya, iya, iya sih.
3: Ada catatannya.
2: Ah, iya sih.
3: Yang kata,
2: gak.
3: Iya sih deh. Aduh lo.
2: Hehehe. Dia kerja catatan.
3: Oh padi. Iya deh. Kok ada aku pakai catatan nge. Wah apa lah.
2: Ya iya sih.
3: Padi aku di Nuri. Kata Ibu Lina. Aku di Petra. Pak Radi di Banimuru.
2: Iya.
3: Pak Hamsa. Aku di Pampak 2.
2: Iya.
3: Yang mana-mana nana deh.
2: Yang mana-mana nana. Oke.
3: Iya deh. Kade. Mereka lepas deh.
2: Ah, cak kerudu gitu.
3: Iya, Pak.
2: Iya, pasis. Iya, iya, iya, iya.
3: Iya, selamat kita juga kejama-jama. Terima kasih banyak.
2: Wah, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, pasis. Sama Udi Waras. Oke, yang kini dua penelpon tak. Matu, Mariang, kesipimu di Ruang Ngerta. Di acara Sipat Toko di. Engka Elena pada Kim Mapojis. Bawa Pasagena Ininawa. Salam kibaran kilingan sahabat budaya.

0: We, chupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tau ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Assalamualaikum, masih bersama kami di acara Sipatokong Sabah Budaya. Di patrosi acara ta di 0811-400-9250. Halo Sipatokong.
4: Halo Sipatokong, Bu.
3: Halo Pak Mayanita semua.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Agak karebata Pak Mayani.
4: Ayam
3: ada cedek cemo, Bu. Ayam ada
4: cedek
3: cemo di.
4: Iya.
3: Agak play karebana cuaca di Sopenge.
4: Sopenge. Macakain, pelah.
3: Iya. Pak Amai ini, kira-kira Pak Kandriang Aga perlu wajib angka di acara Pak Botinga?
4: Biasa anu rendam.
3: Rendang?
4: Iya biasa engkau kau sop kau anu.
3: Orang tadi.
4: Anu.
3: Goreng-goreng. Oh, goreng-goreng.
4: Iya, acara sup.
3: Sup. Ya, gitu sih.
4: Iya.
3: Iya.
4: Iya.
3: Kamu anu kerupuk nah.
4: Iya, kerupuk.
3: Kerupuk tadi.
4: Pasti kero.
3: Pasti tadi. Acara ada.
4: Acar, pun ketua acara, anu pasti ketua kerupuk nanti.
3: Pasti ketua anu nela dan na.
4: Iya.
3: Agak pale.
4: Iya.
3: Agak elo taye Pak Mayani.
4: Anu, besti palsu.
3: Besti palsu.
4: Iya.
3: Besti palsu. Elo agak ro.
4: Elo mugi, ambo.
3: Masa elo baru kah?
4: Iya, dia sebar.
3: Besti palsu. Wih, dia pitama. Hah? Elona.
4: Dia gak? Ini biasa engkang. Ini kan sih. Rica, engkang biasa.
3: Oh iya, engkang. Iya, engkang.
4: Kebiasaan Rica.
3: Baik, engkang.
4: Ku Rica.
3: Iya, engkang. Selesai ini, Pak.
4: Iya. Yang baru lewat, kayak Rosdiani Asir, ketemu Bunda Sofi. Kata Ama sebab Pak Abdul Rahim, kata Rico, kata Puan Datu, ada putri Puan Deputri, Tantri sama Esti, kata Pak Asis yang berlewat tadi, kata Opa Is, Opa Ding, kata Ibu Nursia sebab Pak Umar. Ya mana-mana nak Pak Ambo.
3: Iya, okey Pak.
4: Makasih.
3: Makasih.
4: Assalamualaikum.
3: Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sabayangka Pak Amayani tasmu tahuwa. Di undirnya 0811-400-9250. Halo. Si Patokong.
5: Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Sani. Agak karyeba tetap Pak Sani. Tudang kidomo jadi. Iya. Pelas sedi, Makassar di. Iya. Pak Sani. Biasa di acara apa botingnya? Andri Aga wajib engkah di bijangnya.
5: Biasa kari.
3: Kari.
5: Iya kari ayam.
3: Oh kari ayam, ya. Daging. Agak sih.
5: Sambal goreng.
3: Iya sama goreng ya di lamina daging di. Agak sih.
5: Ini kaji nadi saya kedayakan
3: lah sana. Abah di sedih, Andre abah di sedih.
5: Cari tugas tu biasa, tidak bisa tidak
3: ada. Masa. Oh iya kapal ya.
5: Biasa.
3: Apa kerudung? Iya. Oke, boleh. Elot apa lepas hari?
5: Dua anak darah.
3: Nega agak elon apa asani? Dua anak darah. Anu tak jadi Nur?
5: Iya.
3: Oh iya, okay balik. Iya, enggak dah. Enggak dah. Selesai ni.
5: Nur Dimaro.
3: Iya.
5: Kita sudah pasti Dimaro tadi.
3: Iya.
5: Ia kan pergi kare.
3: Iya.
5: Empat mas gora.
3: Iya.
5: Pasale.
3: Mm.
5: Dapat kali tenompo.
3: Iya.
5: Balik kiri.
3: Iya.
5: Kita di bulu utara.
3: Okay, iya.
5: Datu para nuralanya.
3: Iya.
5: Tahu mau bumbut siapa? Bisa dipan.
3: Iya.
5: Sina nggak mau di DP.
3: Iya.
5: Pasar Juna Prai.
3: Hmm.
5: Kadi ngopai.
3: Iya.
5: Di kemana-mana nambo.
3: Iya, oke pak.
5: Iya, saya kita lalu.
3: Iya, saya kita gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau pasani sabab budaya. Di Mundurin Pasari 0811-400-9250. Halo, Sipat Toko.
6: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Rahi, akhirnya batas itu.
6: Alhamdulillah.
3: Sia-sia begini.
6: Alhamdulillah.
3: Pak Rahi, tapi Elona macukin lah?
6: Iya,
3: Aceh, Pak. Pak Rahi, kira-kira asal joki kilo ke acara acara paboti kira-kira pakaian agak wajib angka di mejangi
6: ke di kampok biasa di Kendari angka sate acara coto kata biasa tup supna lah kata spesial biasa nak kebuta biasa sana atau
3: agro
6: anu nasu asana atau di kampung poko.
3: Poko.
6: Iya, Papa Jiku ya tuh.
3: Oh masa?
6: Acara eh.
3: Fantasan. Oke, Pak. Paling, selesai ini, Pak.
6: Iya, selesai. Kadian Relabo, Ahmad Yani Tasmon. Iya. Si Bawa Nur, Nur Minano, Rosdian Yasir.
3: Iya.
6: Bunda Sofi.
3: Iya.
6: Nina Kristalara. Iya, Hendrawan, Samtia Maisar. Iya. Wahida Martawati.
3: Iya.
6: Semua nama tanpa terkecuali.
3: Oke, Pale. Iya.
6: Nah, ketua Wahidi Ali Pendrani.
3: Makasih Pak Rahi.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Kita cukupkan acara tadi di acara Sipat Toko Pak Aloni Capuwetu. Terima kasih banyak sahabat budaya puraman kita sama di acara Sipat Toko. Minta maaf Bu Ibu ke Kristal Lala Pak Loni capuat tu jadi dia terima telepon tadi PMP insyaallah. Nah, sahabat terima kasih atas kebersamaan di acara Sipat Toko Subang Borian. Insyaallah ketemu lagi di minggu depan. Sahabat budaya Sulawesi Selatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: 13.
1: Abang Po, pemerintah Kelurahan Peluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui rumah pilah sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Peluit Ahmad Faizal mengatakan optimalisasi yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PLN yang memberikan pelatihan pengolahan sampah dan bantuan peralatan. Sampah organik hasil penyisiran petugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Deni Haryanto, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat, ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini, kita di hari Selasa, kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman, aman, aman.
2: Aman ya?
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Oh, hadir, sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah pamong budaya seksi cagar budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak.
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751-812414. Atau di 0811-6609-240.
1: Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa, pendengar Perempat, Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami, Perempat RRI Padang, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual-visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RRI Padang salah seorang pamong budaya seksi cagar budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya seksi cagar budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya. Oke.
3: Okay. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, okay, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak At ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak At?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman. Ya. Ini begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun, dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
3: Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
2: Ya. Okay. Nah,
3: kemudian dari tim pendaftaran ini, dia mengusulkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang, itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi, Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Oh, gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi, ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi ya. Budaya itu hasil karya hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Nah, kriteria artian apakah umurnya, Pak? Apakah ada kriteria umur? Kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya? Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga.
3: Silakan, Pak. Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
3: Ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh THCB. Apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya?
2: Begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita telah kunci yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, jadi ini belum. Disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya, ya. Begitu ya.
3: Okay. Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu TICB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain ya Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya gitu ya Pak ya. Ya,
3: yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
3: Misalnya jadi, kayak gini, India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang dengan apa? Jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
2: Identitas bagi
3: daerah
2: tempat dia berada.
3: Secara umum bagi bangsa ini.
2: Bagi bangsa ini.
3: Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian. Di Sumatera Barat. Atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau ya.
3: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ada yang melalui Muara Padang,
2: yeah.
3: Kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emahepen.
2: Okay.
3: Ya. Nah, otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah. Bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini kan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana. Bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih. Yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya. Ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal. Ya,
3: kearifan lokal. Menyesuaikan.
2: Nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang ini Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini Pak? Dalam artian untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya Pak di awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya ya. Apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Misalnya begini, kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday. Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana.
2: Harga diri. Oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan berarti kan tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Okay. Jadi adat lah ya.
3: Ya, adat.
2: Nili Padang ini dulunya seperti ini ya.
3: Ya.
2: Nah, kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya.
3: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting.
2: Ya.
3: Ini ada 25 tiang.
2: Yang
3: melambangkan itu 25 ya. Nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari okay. negara lain. Nah, ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya. Dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
2: Jawa. Ya.
3: Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetem, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit ya.
2: Okay.
3: Nah, setelah Tuan Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Okay.
3: Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak ya.
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya. Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan. Yang ada di Kampung Cina sana.
2: Okay.
3: Ya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya. Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
2: Ada Kampung Nias.
3: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, okay. Ya baik. Ya. Nah. Baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
1: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
2: Mahatmawan.
1: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompak, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Perompak Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompak bisa menghubungi Perompak Padang ataupun Perompak Jakarta. Di Perompak Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hato Arman. Ada dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya, sebentar, ini terlalu panjang ya intronya. bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian, kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta.

0: Ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
1: Ibu apa? Ibu
0: sebentar. Sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria ya, tahu ya. Yeah. Maaf ya, Ki, kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. Yeah. ini Bu Dayanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini nanya kabar aja gitu, siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya. Boleh silakan, Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya.
0: Ya.
2: Oke, Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih, Pak?
3: Jadi, cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Ya. Baik, nah untuk bisa diakui tadi, status otomatis melewati proses tadi Pak ya, ya diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya, kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya. Ya, baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Ya, jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Oke, nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini
3: ya,
2: dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana dia ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan. Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya
2: ya
3: misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Ya kan, kan ada bidang kebudayaan di dalamnya. Nah. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Akan
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan. Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan diisinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik gimana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Secara hak milik masih tetap milik dia. Negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul. Bisa nggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti Pak ya.
3: Boleh.
2: Boleh.
3: Boleh. Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kalau dijual nih nggak?
3: Ah, bukan. Ah. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Yang status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah, ini udah pemerintah yang punya ini. Bukan.
2: Ya, ya, ya, begitu ya.
3: Ya, bukan.
2: Oh. Ya. Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia Bang Jo,
0: jawaban siap. Untuk sudah terjawab ya
2: Pak Haris.
0: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah Bang?
4: Masih belum.
0: Oh, belum ada. Oke, okay, ya. Kita
4: oh, ada satu nih.
0: Oh, ya udah kita angkat ya.
4: Oke, baik kita terima di Padang.
2: Ya, 8124144. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Ya. Sedangkan ada Jakarta, ada nggak
0: Pak Haji? Di Jakarta juga belum, jadi kita sembari nunggu aja ya. Berarti oke, itu sama. Tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di, apa namanya, pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya, terus juga ya ke dinas yang terkait ya, apa namanya, Bapak ya. Gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma.
2: Boleh, silakan Bang Jo.
0: Halo, perempat, ya. Assalamualaikum.
5: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
0: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu Ria.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
2: Iya.
5: Di
2: halo,
5: Padang.
2: Cegu. Iya.
5: Dengan Bang, udah yang ganteng ya, memang kalau Bang Jojo manggil apa nih? Udah ganteng, jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya. Ya,
0: silakan Cegu. Iya.
5: Assalamualaikum juga Bapak. Nih buat Bapak narasumbernya Bapak Marsal ya.
0: Silakan Cegu.
5: Bapak Marsal ya ini apa nih? Dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Iya.
5: Kita berbicara temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
0: Iya, nah, silakan Cegu langsung buat ke pertanyaannya.
5: Mau tanggapannya, cagar alam ini apa namanya cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Arau. Raya Gentiang. Begitu ya? Ada berapa di sana gitu kira-kira? Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya sudah sejauh mana peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya. Itu saja beberapa pertanyaan dari Cigurya. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Andek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah tujuan cadia. Itu pantun Cik Gurya. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gurya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung. Pertanyaannya adalah gitu. Silakan direspon dulu Pak.
2: Ya, silakan Pak ada
3: ya, Pak. Lihat ya. Nah, jadi tadi ada Cikgu yang nanya berapa sih jumlah cagar budaya
2: Padang.
3: Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya? Ya. Itu yang sudah terdata ya Pak ya? Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam, 2009 dengan 7,9 skala Richter yang tidak salah.
2: Iya, gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai kemarin jauh Kalimantan segala macamnya.
2: Iya.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal. Ya,
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa di... diselamatkan juga Pak, artinya di
3: tetap masih bisa tiara. Diselamatkan nah. Ya cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi kalau seandainya agak pun tunggul atau
2: iya.
3: masih ada ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini logikanya kan tidak bisa diapa-apakan
2: ya tidak kan? Ada visualnya ya gitu ya
3: kan nggak ada tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik, baik, baik, baik.
3: Nah contoh, misalnya kayak ada Ngasdeng Klok, bangunan Ngasdeng, tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi,
2: ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah?
3: Ya. Itu ya. Itu kan, saya dapat informasi dari kawan-kawan, tidak satupun lagi bangunan yang asli.
2: Okay. Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Ya, nggak ada lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh Pak, sebuah cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, okay. Berarti kalau
3: jadi ada boleh. Lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun, mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah Pak, tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama enggak begitu enggak?
3: Iya, ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Ah, itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Oh, gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga.
2: Ya, ya.
3: Nah, kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya, karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya, pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan? Kemudian menaik menjadi nasional. Kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan. Lagi kayak sekarang ini, Menteri kita Bapak Pak Dizon, ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan, supaya ini diusulkan secepat mungkin, dalam tanda kutip, menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, ya, ya, baik, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya, ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. kita yang kita bahas juga, Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu, Pak?
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan, kita pasti akan melihat nggak ada gunanya bangunan cagar budaya, ya kan. Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan. Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman. Saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Kajang Padati.
3: Rumah Kajang Padati ini kan
2: itu rumah Kadang ini, Pak, ya?
3: Ya,
2: rumah Kadang.
3: Masuk rumah Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan. Ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai bonjong.
2: Ya,
3: kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: iya.
3: Ya kan, dia pun bertanya kayak gini, Pak,
2: pimpinan kaumnya, ya,
3: saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak, sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan. Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri, kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana, di Padang, otomatis dia akan tanya mana bukti dia punya kampung halaman. Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya, ya kan, ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Iya. Terutama lebih identitas, ya, Pak, ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
2: Oke.
3: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial, gitu.
2: Iya. Baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara, ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini, ya, Pak, ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya, update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini, ya, di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guria. Masih ada di Jakarta, kadang-kali di Padang belum nih?
0: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapil aja kali ya, Bang, ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi udah disebutkan beberapa, ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu, zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama, ya, ini kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang, ya, Bang, ya. Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, mau nanya tentang Maninjau, Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini, katanya. Terima kasih. Terus satu lagi, ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
2: Oke. Baik.
0: Agak banyak ya Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
0: Betul.
2: Dua tiga pulau talabau itu Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah. Sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Gitu.
0: Iya.
2: Jadi soal jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Iya, yang pertama itu dari
0: Bang Orik.
2: Orik ya.
0: Di Jember.
2: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang, walaupun itu ideologi tinggi Pak kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus dan
3: Maninjau.
2: Ada Bu Dewi cagar budaya yang dari Maninjau gitu. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu budayanya, silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Ya.
3: Apa
2: upaya lembaga terkait?
3: Ya. Apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan.
2: Ya.
3: Melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan rondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya.
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain lagi nya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Ya.
2: Itu untuk menarik masyarakat ya.
3: Iya.
2: Biar melihat Kota Tua seperti
3: kan
2: apa.
3: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu. Ya.
2: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
3: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya.
3: Ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
2: Tapi pertanyaannya masih sama gak dengan tahun Belanda dulu?
3: Masih sama. Okay, kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
2: Ya, Maninjau.
3: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
2: Rumah Bu Hamka.
3: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Bu Hamka ini sudah dijadikan pustaka Bu Hamka.
2: Iya, pustaka Bu Hamka.
3: Iya. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau nggak salah. Dari UGM, jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
2: ke Maninjau.
3: Nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau, kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
0: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsale.
2: Iya, baik ya. Yang terakhir ya, itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
0: Yang terakhir itu dari Mamelinda Idris di Ternate. Itu tadi, apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsale ya, karena sudah menit 57.
2: Iya, silakan Pak Pak.
3: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal kan pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
2: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
3: Di atas saja kita kementerian sudah pisah.
2: Iya, benar.
3: Ya. Okay, nah, ya. Mungkin itu salah satu kendala, atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya.
2: Iya. Ya.
3: Siap tidak?
2: Apalagi di tengah efisiensi sekarang, nah, ya.
3: Efisiensi.
2: Nah, oke. Baik, baik Pak. Okay. Dan seperti permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan, Pak.
3: Jadi, saya sudah menyiapkan sebuah closing statement.
2: Iya.
3: Ya, waktu mau ke sini tadi.
2: Iya,
3: silakan. Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya.
2: Oke. Okay.
3: Ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
0: Oke. Okay. Okay, ya, kalau gitu Pak Marsale. Terima kasih Pak Marsale untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya, Bang Ko, pendengar Pro4 ya. Dan terima kasih juga buat Bang Hat Warman di siang hari ini, perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Sehat-sehat.
2: Terima kasih semuanya. Ya.
6: Pro4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Pak, gerakan tanam bawang merah dan jagung serentak di Kota Jakarta Selatan digelar di 187 lokasi dengan kegiatan terpusat di Agroedukasi Wisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Lipoto, mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan meningkatkannya kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Ia juga mengapresiasi dukungan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, TPPKK, Kelompok Urban Farming, serta berbagai pihak yang telah terlibat dalam kegiatan tersebut. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Desa Bawonataluo di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara menjadi salah satu warisan budaya yang didorong untuk masuk daftar warisan budaya dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pengusulan tersebut saat membuka pagelaran budaya Bawonataluo Expo 4 2026 Gema Budaya Hilifamaidodano di Kecamatan Panayama. Ia juga menilai budaya megalitik yang masih hidup hingga kini menjadi keunikan luar biasa dan merupakan warisan turun-temurun yang perlu dijaga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
2: Kabaratna Pro 4.
3: Sahabat budaya, angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung dihasilkan dari getaran bambu ketika alat musik ini digoyangkan oleh pemainnya. Berdasarkan sejarah, angklung diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-11. Meskipun catatan tertulisnya baru muncul pada abad ke-12 hingga ke-16 pada masa Kerajaan Sunda, pada awalnya angklung digunakan sebagai pengiring ritual serta dalam prosesi penanaman padi. Namun kini fungsi angklung telah bergeser menjadi alat pertunjukan yang bersifat hiburan.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Sore Pro 4 Makassar. Nusantara Sore masih bersama Anda.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, senang sekali untuk siang menjelang sore hari ini. Kembali lagi bersama saya, Dewi Satriani Inces, menemani Anda dalam program acara kita Siri Napace Senandung Lirik Laguna Pro 4CS. Sahabat budaya, jadi dengar baik-baik Meki yang bawakan acara saat ini, yaitu Inces Dewi Gemes ya. Kali ini di Siri Napace kita menghadirkan beberapa lagu-lagu yang akan menghibur Anda. Jadi tinggal pilih, kita punya komentar, kita punya topik. Jadi topiknya kita ini silakan di komen-komen sahabat budaya, singkat, jelas, dan padat ya. Topik kita yaitu, topiknya nih sahabat budaya, apa ya sahabat? Oke. Okay. Bagaimana perasaan Anda ketika menjelang detik-detik pernikahan ya. Jadi waktu itu sahabat budaya bisa diceritakan, terserah mau cerita awal detik-detik sudah mikir dilamar ceritanya toh. Bisa tuan jiki cerita tentang detik-detik dilamar ki, atau detik-detik kita lagi menjelang yang namanya prosesi akad nikah. Bagaimana perasaan ta? Apakah biasa-biasa atau senang ataukah dumba-dumba? Nah, bilang orang komen mekik di 0811 400 9250. Topik kita lagu-lagu yang kita siapkan diantaranya Herman Khan, Lasariale, Yudhistira, Bambang Bara PP, Dewi Tastani, Boli Makamaku Tarima, Tajuddin Nur, Taro Ada Taro Janci, Anci Larici, Ikau Kusas Salaknu, ada tong lagunya Andi Andika, Caruk Bu Tau, Leli Lansa Gita, Nan Repal Lece, ada tong lagunya Ida Fadila dengan Pasengerta, Ashari Sitaba, Janang Ripangakali, Ina Natsir, Karaeng Mi Pak Risiku, ada tong lagunya Ayuki, Janji Teluk Karung, Utami Dewi Dinging-Dingingku, Anca Es Macoli Tembak Buah, ada tong lagunya Sukaina dan Arnold Sisam, Pak Balu Putu, Ismail Wahid, Pala Namamu Nyawanu, Aulia Anas, ada tong lagunya Pak Karena, ada juga lagunya Andi Karera, Idi Utajeng, Adnan Bustam, Amaku Surugaku, Mega Restu, Bunga Ripala, Haja Yuni Yunianti, Lepek Wali, Engkulungeng, ya. Ada tong lagunya Matekeng Ajurako, Enal Pentium, Ulah Sahrani dengan Sungeku Wala Sompa. Oke, kubuka 0811 400 9250. Apa yang kita rasa-rasa sahabat budaya ketika detik-detik kita menikah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Siri Napace
1: Senandung Lirik Laguna Perompa Jazz.
0: Angkai Bunda
1: Jazz datang Mbak Dian juga di Bulo.
0: Ada
1: ketemu Agus.
0: Agus, oh ya ya ya ya.
1: Ternyata orang tuh netra.
0: Ya ya ya ya, oke, siap siap. Bunda, jadi jadi ketemu Meki.
1: Ketemu Kak Gang, tapi masuk itu kamar malam, saya tidak dengar bahwa dia merasa terima kasih ke saya datang ke rumahnya.
0: Masya Allah.
1: Iya. Jadi saya tidak dengar bahwa dia masuk.
0: Iya. Saya berteman Facebook juga sama Pak Agus Barang Lompo.
1: Di Balang Lompo.
0: Iya, Balang Lompo. Saya itu enggak tahu bedakan Barang Lompo dengan Balang Lompo, Bunda.
1: Dia bilang di mana, kayak ambil nomorku, saya bilang di Inces.
0: Iya.
1: Nah, saya tunggu dia di keramaian.
0: Iya.
1: Tidak muncul-muncul, saya bilang, kenapa kita datang? Aku cari-cari kan, saya tidak usah saya telepon karena saya lihat foto profilnya kan.
0: Iya.
1: Aku bilang terus terang, bilang kodong saya ini rebut.
0: Iya, Bunda. Oke, okay, mohon maaf.
1: Kodong, kau datang di rumahnya pagi-pagi sekali.
0: Iya. Masya Allah. Yang penting sehat-sehat semuanya, Bunda.
1: Iya, sehat semua, sehat. Alhamdulillah.
0: Jadi ada mikir di Makas, Diani nih di Goa, Bunda.
1: Ada, Mak Gan. Nanti bisa ketemu. Kapan kau masuk pagi, kan?
0: Besok hari apa ya? Besok aku libur. Oh, lusa, Bunda. Saya dinas subuh.
1: Tidak, hari apa tuh lusa?
0: Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
1: Kamis atau Jumat?
0: Kamis.
1: Itu yang tunggu dulu bertanya ya, yang penyiar itu walaupun tidak menyiar tetap masuk kantor.
0: Kalau tidak nyiar, maksudnya yang maksudnya tidak menyiar pada hari itu atau pada saat itu? Kalau saat itu kan biasa itu Bunda Toh dia siaran siang, sore, malam.
1: Oh begitu. Makanya saya mau datang sama Injas, mereka semua yang saya mau kasih ini. Pesannya Desaro. Adakah tidak dia masuk pagi semua maksudnya?
0: Panas saja dulu.
1: Walaupun tidak
0: apa?
1: Menyiar begitu.
0: Boleh nanti chat saya Bunda.
1: Oke. Okay. Ya? Tidak kalau Inces masuk pagi bagus juga.
0: Chat saya
1: nanti. Inces saja sendiri.
0: Iya.
1: Chat itu kalau saja. Kami sudah lihat tetap ada di ruangannya ya.
0: Iya, kalau Ibu Ria itu ada karena ini dia enggak siaran, dia enggak menyiar.
1: Ku tahu Ji, tapi tetap ada di ruangannya.
0: Iya, biasa ada, biasa juga keluar mungkin.
1: Oh, begitu.
0: Istirahat.
1: Oh, begitu. Iya, nanti deh. Kadang di nomor, nah ada di nomor sama saya, tapi kadang dia angkat kadang tidak. Chatnya lama sekali baru balas.
0: Iya begitulah Bunda.
1: Oh hari Kamis masuk pagi ya?
0: Iya masuk pagi.
1: Mudah-mudahan itu nukup bikin ini. Oke. Kasih matemanya. Gemetar kan Jess.
0: Kenapa gemetar?
1: Gemetaran dong kita mau menikah kan sebelum ini apa jadinya nanti nih bagaimana? Iya.
0: Siapa temanya menikah, kan Bunda?
1: Mau menikah bagaimana? Iya. Gemetar kan atau apa kan?
0: Tunggu dulu mau dengar lagu apa kini Bunda?
1: Apa tadi ya?
0: Ada macam-macam. Ada Amaku Surugaku Adnan Bustam, Pak Baluputu Sukaina dan Arnold Sisam. Ada juga apa ini? Janji Telu Karung Ayuki. Ada tong lagunya Asari Sitaba Janang. Janang Ripangakali Asari Sitaba.
1: Itu saja anak Janang Ripangakali.
0: Oke. Langsung dengan topiknya kita Bunda.
1: Iya.
0: Ketika Bunda ini detik-detik melangsungkan prosesi akad nikah, pernikahan. Bagaimana perasaan Bunda? Apakah dumba-dumba atau
1: dumba-dumba
0: biasa jika prosesi akad nikah?

0: Dumba-dumba di deh. Pas iya. Pas mi itu acara anunya pas si karawannya lebih dumba-dumba pas muncul
1: iya.
0: Di pintu.
1: Sekarang lebih dumba-dumba apalagi karena yang kasih karawa ini yang dia tahu orang tua aku tuh. Iya. Saya patotoai dulu tuh.
0: Jangankan itu mau dulu kalau mulai mi tuh detik-detik di tuh bilang ada mi pengantin. Ui. dumba-dumba gitu ya.
1: Dumba-dumba ya. Betul Kak, karena kita ya namanya perempuan di pinggit ya. Iya, tidak tahu bagaimana laki-laki jadi. Iya.
0: Asli mi. Oke lah Bunda kalau begitu.
1: Oke, kalau nanti saya beli ya Kang, ada nomor sama saya. Okay. Mudah-mudahan itu iparku ini karena suka aku makan ini putu cangkir. Saya mau bikin kapan aku masuk pagi.
0: Okay,
1: karena
0: kalau
1: pagi dia bikin.
0: Segarami.
1: Iya. Okay, itu
0: Bunda.
1: juga ikan kering belum datang jadi.
0: Ngapa nasalo kemanjuk kita bilang ada mit ikan kering.
1: Tidak, kertas. Itu dari anakku bilang kasih dulu kirimkan dulu. Kalau bisa.
0: Aku suka ikan kering itu.
1: Ada aku cari kita ada yang ngambil. Apa kasihkan aku. Oke.
0: Oke Bunda.
1: Sampai nanti ya.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu sehat keluarga
0: selalu
1: ya.
0: Selalu juga buat kita Bunda.
1: Iya, sehat selalu. Salam sehat sama keluarga.
0: Oke.
1: Teman-teman di Perompak.
0: Oke Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Bunda Fatma, terima kasih atensinya untuk sore hari ini. Dan kembali kita bukal juga di 0811. Bagaimana tanggapannya kalau laki-laki? Halo, assalamualaikum.
2: Melek-melekku.
0: Sirina Pace.
2: Senandung Liri Laguna Berompak.
0: Umale. Yes. Umale. Pak Marsuki, apa kabar?
2: Terpanci.
0: Pak Marsuki? Terpanci Pak Marsuki gara-gara dibilang perasaan-perasaan itu.
2: Dari tadi aku monitor tapi ini cepat-cepat kayak ini. Oke, Pak.
0: Pak Marsuki tahu. Mau dengar lagu apa ini, Pak Marsuki?
2: Aku mau dengar yang pokoknya yang diputar saja aku dengar.
0: Iya, ikutan kalau begitu.
2: Jadi begini itu tadi.
0: Bagaimana perasaan, Pak?
2: Dede itu melawan lupa.
0: Melawan lupanya
2: 24 Agustus tahun 1975.
0: Masya Allah, 75 ya.
2: Jam 10 pagi.
0: Dumba-dumba. Dumba-dumba. Pasti kita bilang, wih, mau ketemu ini yang namanya pasangan.
2: Pokoknya.
0: Masya Allah.
2: Hari itu saya sendiri yang laki-laki.
0: Iya. Perasaannya kayak gimana, dumba-dumba geleter kah atau dumba-dumba bahagia?
2: Banyak ceritanya tapi.
0: Cerita Miki dulu, biar yang singkat-singkat saja cerita tak. Kayak gimana ini ceritanya ini Pak Marsuki? Kayak gimana ceritanya?
2: Dulu itu Kang Anu dan Nanda.
0: Pada suatu hari.
2: Nanda dengarkan dulu.
0: Iya.
2: Dulu bagaimana? Itu pakai lampu strongking.
0: Lampu strongking itu kayak gimana lampu strongking?
2: Itu yang diisi minyak baru dikompa.
0: Kok dong. Jadi malam-malam di menikah?
2: Iya, belum ada listrik.
0: Iya.
2: Jadi saya bilang sama ya, tukang lampu. Jangan ku taruh banyak minyaknya supaya cepat mati lampu.
0: Itu setelah menikah itu mulai datang muncul itu kayak kegenit-genitannya.
2: Iya pokoknya tadi ku bilang saya sendiri ya laki-laki pada waktu itu baru kuliah tapi ini terharu kan juga kasihan aduh. Jadi kajung kerja tidak dari mamanya toh.
0: Iya.
2: Kulihat dari jauh dia pakai kebaya hijau cantik.
0: Masya Allah.
2: Oke main.
0: Yeah.
2: Anu karena ini terharu campur gembira ini Nanda. Mama juga pilih sambayan. Lagunya sambaram mau.
0: Lagunya
2: kita sudah pilih sambayan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canda-canda
0: ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki yang ada di Telkomas ya. Sudah ikut berkomentar ini dumba-dumba. Setelah itu yang melangsungkan hari pernikahannya, perasaannya itu mulai ada kegenitannya masuk. Bagaimana komentar tuh juga yang lain sahabat budaya? Boleh di 0811 400 9250. Kayaknya timbul tenggelam ini teleponnya Pak Kamarudin. Terus ada juga Ibu Nelly, bisa ditelepon ulang. Pak Rudi juga bisa ditelepon ulang. Kayaknya dia di Pak Rudinya muncul di komputer duanya Inches ya. Bukan komputer duanya Inches tapi komputer duanya Pro 4 ya. Oke, bagaimana komentar? Langsung mikut

0: terima dulu teleponnya Pak Kamarudin, Mas Lila. Halo, assalamualaikum Pak Kamarudin, Sirina Pace.
1: Sirina Pace.
0: Iya, Pak Kamarudin.
1: Senandung lirik lagunya Prom Pace.
0: Oke, Pak Kamarudin ini ya. Atau siapa? Siapa nama tak?
1: Pak Kamarudin.
0: Ya, di mana Pak Kamarudin? Di mana ki tinggal?
1: Di Maros.
0: Di Maros. Oke. Gimana kabar Maros?
1: Ah, baik, panas.
0: Panas ya. Oh, sama dengan di Makassar, panas mah pelala de.
1: Iya,
0: Bambang Naal lo, ya.
1: Dangal hulua.
0: Bambai, dangal hulua. Apa itu artinya dangal?
1: Parisiki uluna.
0: Oh, parisiki uluna. Udah, Masya Allah. Pak Kamarudin mau dengar lagu apa ini?
1: Apa lagunya?
0: Ada lagunya Lasariale Bambang Bara Pepe, ada juga Taro Janci, ada
1: Taro Janci.
0: Okay. Jadi langsung dengan topiknya kita Pak Kamarudin. Ketika Pak Kamarudin menjelang prosesi pernikahan, bagaimana perasaannya Pak Kamarudin?
1: Ya perasaannya gembira saja.
0: Gembira, tidak dumba-dumba?
1: Enggak.
0: Oh, gembira.
1: Pikirannya
0: ya.
1: Pikirannya ya di situ saja.
0: Pikiran bagaimana? Pikirannya panas sah dong. Jangan-jangan pikirannya lain. Pikiran
1: iya.
0: Bahwa
1: pokoknya nanti pikirannya itu saja.
0: Itu
1: satu.
0: Apa? Pikirannya bahwa nanti akan berdua di kamar.
1: Iya, habis akan nikah, habis duduk pengantin sudah masuk kamar sudah.
0: Ngeri nih dede, Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi itu
1: pakai anu baju tidur.
0: Nah, jadi nah bayangkan, kita bayangkan mini berduaan di kamar pakai baju tidur.
1: Iya.
0: Masya Allah, nikmatnya, keindahannya, Masya Allah. Oke, okay, Pak Kamarudin, bahagia selalu ya.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kamarudin, perasaannya kalau menurut Pak Kamarudin itu tidak dumba-dumba tapi bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia lagi membayangkan bahwa sesaat lagi Pak Kamarudin berduaan sama sang istri dalam kamar dan pakai baju tidur. Asik. Bagaimana komentar tak yang lain sahabat budaya? Kita buka juga di telepon biasa ya. Telepon biasa ini enggak kedengaran deringnya tapi kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum Siri. Nah, Pace.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Senandung Siri. Lagunya perempat guys.
0: Asik, Ibu Nur. Bu Nur, kabar tak gimana? Baik-baik, Miki?
2: Iya, alhamdulillah baik-baik, Mangkel.
0: Alhamdulillah. Ibu Nur, lagunya nanti kuputarkan Ki Janang. Apa kenapa?
2: Saya ucapkan dulu turut belasungkawa atas meninggalnya suaminya Indo Ica.
0: Oh iya.
2: Semoga arwahnya diterima di sisi Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin. Oke. Okay. Jadi Ibu Nur, ini dia lagu yang disiapkan Janang di Pangakali, Taro Ada, Taro Gak Janji. Oke okay deh. Ibu Nur, gimana bisa diceritakan Ki ini?
2: Waktu 4 menit jadi kira-kira.
0: Jadi kapan Ki paling mau menikah? Nanti kita rasakan juga yang kayak gimana.
2: Dulu ada wanya
0: calon tak? Si doi, Masya Allah. Iha, si doi. Jadi ditunggu-tunggu, tapi sampai kapan tunggunya ini? Nanti terlalu lama juga.
2: Tidak, Ji.
0: Tidak, jadi ditunggu pun, ditunggu undangan tak? Nanti ditunggu undangan tak?
2: Iya, insya Allah nanti saya undang Ki.
0: Jadi siap-siap Ki nanti nih kalau misalkan mau Miki menikah, siap Ki mental tak si bawa jangki dumba-dumba. Pasti bercampur aduk mini perasaan Tai Bu Nur kalau Miki menikah. Ada perasaan dumba-dumba, ada perasaan bahagia, ada perasaan apa di genit-genit. Oke, doakan Ki semoga cepat terkumpul uangnya tawa calon tadi.
2: Iya
0: tawa. Oke, Bu Nur, terima kasih banyak di.
2: Sama-sama.
0: Oke, terima kasih. Amin ya Allah.
2: Pamit Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nur yang ada di Maros, terima kasih atensinya ya. Oke deh, kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung bisa aja ku hadirkan Tirong Dengarta. Ini dia lagu Janang Ripanga Kali. Ada tong taro, ada taro janci, salam aki maring kalinya.

0: Oke, 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita Sirina Pace Senandulirik Laguna Pro 4 Jazz. Oke, kembali kita buka lagi di 0811 409 250 ya. Ibu Nelly timbul tenggelam teleponnya. Nah, silahkan kembali lagi di deringkan Ibu Nelly. Oke, kira-kira bagaimana komentar tak? Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
1: Senandung lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Oke, Ibu Nelly di Petarani ya?
1: Ya.
0: Oke, Ibu Nelly mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu apa, Inces?
0: Ah, sebentar, ada yang disiapkan. Lasariale Herman Khan. Ada juga Janji Telu Karung Ayuki. Ada juga Pak Balu Putu Sukaina Arnold Sisam. Ada juga Emakku Surugaku Adnan Bustam. Ada tong lagunya Pala Namamu Nyawanu Ismail Wahid.
1: Ya, itu bisa aja.
0: Okay. Pala
1: Namamu Nyawanu.
0: Oke, oke, oke. Ibu Neil.
1: Ya, sayang.
0: Pernah jeki menikah.
1: Maksudnya kayak gini.
0: Bagaimana kita rasakan ketika detik-detik ini ada prosesi akad nikah tak?
1: Inces.
0: Yeah.
1: No comment.
0: Kenapa no comment?
1: Ih, lagi sih masih single.
0: Hah? Masih single? Masa masih single?
1: Iya.
0: Betulan.
1: Betulan.
0: Berarti
1: sure.
0: Berarti kau masih gadis atau sudah janda? Baik, katakan jangan ragu-ragu. Oh, masih
1: lanjut,
0: single.
1: Lanjut.
0: Jadi Bu Nelly masih single ternyata, masih gadis, Masya Allah. Bu Nelly, tapi ada calonnya ya Bu Nel?
1: Calonnya lagi sementara dicari.
0: Baru dicari, kukira ada Mi. Baru mau didoakan.
1: Yeah. Soalnya sih banyak tapi belum ada yang termasuk kriteriaku.
0: Udah, Pak pilih-pilih kapan, Ki? Kapan?
1: Itu Mina bilang tanteku.
0: Yeah.
1: Kalau kau selalu ku begitu, lama-lama galan santak.
0: Galsan.
1: Saya bilang biar nih, daripada.
0: Itu Mi, harus gini, jangan kita pilih-pilih Bu Nel. Kak, kalau pilih-pilih bahaya.
1: Iya.
0: Nggak apa-apa sih pilih-pilih, wajar sih pilih-pilih, tapi jangan terlalu milih lah. Kalau ada Mi yang cocok, yang penting tidak ada, kalau kita lihat tampang-tampangnya tidak KDRTJ, terus tidak seke, nah itu Mi saja.
1: Iya.
0: Ya, kita
1: terima
0: doakan.
1: Kasih atas sarannya, Inces.
0: Iya. Kita doakan semoga cepat ketemu yang cocok.
1: Amin,
0: ya, Bu Nel.
1: Amin.
0: Iya, makasih, sehat selalu, Ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Bu Nelly yang ada di Petarani, Masya Allah ternyata masih gadis. Kau masih gadis atau sudah janda? Asik. Okay, langsung aja kita terima telepon kita berikut ini. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Senandung lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Okay, Pak Radin yang ada di Bantimurang, apa kabar Pak Radin?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik.
2: Panas.
0: Panas. Iyalah, panas ya cuacanya Pak Radin. Sabar. Pak Radin kalau panas mandi aja. Sudah mikir mandi kah?
2: Sudah tadi pagi.
0: Tadi pagi. Mandi dong lagi biar tidak panas.
2: Anu,
0: tapi tidak, tapi jalan di air.
2: Ingo selesma itu.
0: Hah? Selesma?
2: Iya.
0: Apa ya?
2: Ingusan.
0: Oh, ingusan. Oh, kodong. Pak Radin, mau dengar lagu apa ini, Pak Radin?
2: Bara Pepe.
0: Bara Pepe. Oke. Okay. Mana Mi tadi tuh Bara Pepe? Oh malai, kemana minjo tadi tuh?
2: Ada ketiga tadi.
0: Ada sering. Bambang para bara PP. Okay.
2: Iya, Bambang bara PP.
0: Okay, Pak Radin, Inces punya topik. Kalau menurut Pak Radin gimana? Pak Radin itu waktu jelang pernikahan, jelang prosesi akad nikah, bagaimana perasaan Pak Radin?
2: Biasa saja.
0: Biasa saja, Ji. Oh, ada mentor memang orang
2: sudah
0: biasa.
2: Sudah kenal jadi... memang itu perempuan. Hmm. Kalau kecuali tidak kenal lah, itu
0: itu ya, yang luar biasa, demba-demba di, tapi ini sudah kenal jadi biasa aja
2: kalau
0: tuh.
2: Kalau biasa sudah kenal sudah. Hmm, itu saja dipikir ya, bagaimana ini lancarkah ini kalau jumpa imam sih.
0: Masya Allah, jadi biasa aja. Ya,
2: ya biasa saja.
0: Oke lah. Oke kalau begitu.
2: Inces dulu.
0: Oh.
2: Ini malu-malu kah?
0: Inces dulu itu begini ya. Jadi ku ceritami dulu. Inces dulu itu kan perkenalan sama si calon itu cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan saja. Jadi otomatis kayak apa di?
2: Malu-malu lah.
0: Ada perasaan dumba-dumbanya terlalu dumba-dumba sekali. Sudah itu ada perasaan malu-malu. Dumba-dumba.
2: Dua-duanya.
0: Kalau dibilang bahagia, bukan bahagia apa nih? Karena kan orang baru ku kenal.
2: Iya.
0: Satu bulan
2: kalau
0: perkenalan.
2: Kalau sudah kenal baru kawin ya.
0: Iya, 1 bulan perkenalan sudah itu 1 bulan berikutnya menikah mak. Jadi apa nih perasaan itu? Kayak ada tuh yang dingin dingin tiba-tiba ini tangan kaki baru itu dada duk. Pas sudah itu tuh dia ucapkan ijab kabul terus dia proses pas dia bilang ucap ijab kabul kayak tidak percaya kak gitu loh. Saya tidak percaya bahwa ternyata jadi istrinya sama orang belum itu pas masuk di dalam kamar pas mau acara sama pas si Karawa tuh.
2: Iya.
0: Diketuk-ketuk mi, to, assalamualaikum, pas di situ, pas dibuka itu pintu, saya nggak mau lihat mukanya,
2: malu-malu
0: dan takut, dumba-dumba, buk, ya nggak mau lihat, kayak apa ya, malu sekali, karena, pokoknya asli malu.
2: Dumba-dumba bagaimana
0: asli. Apalagi malam pertama dumba-dumba tidak mau gak lihat oh. Oke Pak Radin kayaknya panjang
2: itu orang tadi cerita. Itu belum lahir lagi calonnya.
0: Belum lahir calonnya.
2: Dua tadi itu.
0: Belum pilahir kau dan calonnya di. Sama tadi itu Ibu Nelly sama Ibu Nur.
2: Iya.
0: Masya Allah. Ya kita doakan semoga nanti tahu ada.
2: Semoga cepat aja.
0: Cepat juga.
2: Mendapat.
0: Jodoh.
2: Calon.
0: Jodoh.
2: Dapat calon itu.
0: Iya, oke deh kalau begitu.
2: Oke, Inces.
0: Terima kasih banyak.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Radin yang ada di Banting Murung, Ces. Terima kasih atensinya Pak Radin, sehat selalu. Bunda Arsina silakan telepon kembali di 0811-400-9250 Bunda Arsina karena... teleponnya Bunda Arsina muncul di komputer duanya kita. Coba ditelepon kembali biar muncul di komputer satu. Oke. Boleh. Timbul tenggelam ini. Bunda Arsina dengan Ibu Siti Nurbaya kayaknya timbul tenggelam. Baku rebut telepon, baku rebut kursi kayaknya ya. Oke. Kembali buka lagi nih Bunda Arsina dengan Ibu Siti Nurbaya. Kayaknya baku tindis-tindis teleponnya baku tabrak. Bisa diulang telepon lagi ya. Nah telepon biasa juga kita terima di 0811-400-9250. Kayaknya siapa ini? Timbul tenggelam baku tabrak teleponnya Ibu Siti Nurbaya bersama Bunda Harsina. Oke dicoba-coba lagi lah. Jo, kalau ini sama-sama mi, sama-sama kita tidak menelpon akhirnya sahabat budaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Senang nulirik launa perompat, Ce.
0: Sisanya juga perjuangan menelpon ngadi dende. Oh, de. Baku melaju kia.
3: Ketawa dengar kira Ince. Bagaimana itu rasanya kalau tidak pacaran?
0: Iya bunda, enjoy me. Tidak anu aku dong. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang saya kayak pacaran sama dia. Asik.
3: Baru
0: pacaran ini saya sama dia. Baru pak kayak mesra, mesranya diriku dengan dirimu. Asik. Apa aja? Tidak ada itu kalau mentong di kalau orang baru pacaran setelah
3: bagus nikah. Kalau pacaran sampai jadi nenek-nenek kakek-kakek.
0: Iya bunda, ditunggu nanti saya jadi nenek-nenek kakek-kakek masih pacaran ke sama dia.
3: Iya, oh, alhamdulillah itu mendoakan sampai
0: iya bunda
3: jadi nenek-nenek kakek-kakek.
0: Iya betul,
3: selalu rukun.
0: Selalu rukun ya, masih panjang perjalanan insya Allah ya.
3: Insya Allah, amin.
0: Bunda, bagaimana perasaan tak kita ya ketika detik-detik menjelang perajab nikah?
3: Ada juga rasa dumba-dumba, bahagia.
0: Berapa
3: tapi
0: lama kita
3: menangis jadi juga.
0: Oh iya, oh terharu di bunda.
3: Terharu.
0: Iya betul.
3: Air
0: betul.
3: Mata bahagia.
0: Oh iya betul bunda. Ada rasa-rasa sedihnya, benar.
3: Iya.
0: Ada rasa sedihnya karena kayak dia bilang tidak percaya ki gitu loh.
3: Apalagi kalau malam pacing deh.
0: Kira malam pertama dende.
3: Kalau malam pertama tidak menangis.
0: Saya waktunya anu bunda
3: toh. Bahagianya sudah puncak.
0: Oh iya, bayangkan kini bunda nak besoknya mau ke malam mapaci itu calonku dulu toh bunda toh dia astaga masih datang ya di rumahku. Pergi ambil apa gitu loh. Iya, langsung dibilang, "Eh, pulang mau kujang ku datang di sini dikasih tahu begitu sama orang di rumahku." Langsung dibilang,
3: "Eh, tapi aku dulu. Sembunyi ke itu. Saya masih kudapat ki sembunyi ke perempuan."
0: Sengaja bunda, ada sembarang nah kasih ketinggalan barang-barangnya di rumahku. Terus datangnya lagi tuh padahal mau jina intip-intipi, Kak. Dia ngefans sama saya bunda. Dia itu ngefans. Kayak dia penasaran ki bunda. Sama saya saja dia kasih penasaran saya, jadi saya kasih penasaran dia juga. Jadi satu sama. Dia penasaran, saya juga penasaran. Ngapa ki bunda mati teleponnya bunda. Aduh masya Allah. Jadi bunda, kalau bunda Harsina ini. Bunda Harsina itu dumba-dumba ki, ada rasa sedihnya. Iya, walaupun mungkin sudah kenalan sama calon suaminya waktu itu, tapi ada tong perasaan dumba-dumba toh. Betul sekali. Halo, assalamualaikum. Halo. Sirina Pace. Halo. Mana suara ta? Aduh, ada masalah kayaknya pada komputer tak atau gimana ya? Bunda Harsina dan Ibu Siti Nurbaya bisa telepon kembali karena belum bisa selesai ceritaku saya sama Bunda Harsina. Ada yang teleponnya Ibu Siti Nurbaya. Ibu Siti Nurbaya tidak natuntaskan ki, tidak bicara. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Halo, Sirina Pace. Mana suara ta? Ada di bele. Mana suara ta Bu Siti Nurbaya? Halo, Sirina Pace. Aduh, kok jaringan mungkin ya. Jadi jaringan, aku terima dulu teleponnya pada Bunda Harsina. Halo, assalamualaikum. Jo,
3: jaringan
0: saya. Injumi, cerita ki dulu bunda kita bagaimana cerita ta ini ketika ada memiki proses akad nikah.
3: Biar bagaimana kita aja kayak dumba-dumba.
0: Tetap ji bunda di dumba-dumba di.
3: Ada tonji rasa takut.
0: Ada rasa takut
3: rasa
0: juga.
3: Campur aduk
0: di bunda di. Tapi dia bilang Parhadin, biasa-biasa ji berarti. Tidak. Tidak menggigit ini prosesnya ketika
3: mungkin anu dia Nah, bila kalau laki-laki,
0: laki-laki.
3: Rasanya laki-laki, kalau kita perempuan pasti takut dikit juga.
0: Tapi kutanya ke suamiku, bunda, waktunya lama mak sudah menikah tuh bagaimana perasaan tak waktunya memikir menikah lah, dia bilang nah suami itu domba ki. Bilang apa yang bikin domba domba karena masalahnya mak menikah. Terus dipikirkan juga nanti ini yang apa gugup ki anunya cara penyebutannya.
3: Iya.
0: Saya terima nikahnya bla bla bla bla bla bla bla. Takutnya begitu.
3: Takutkan juga.
0: Karena kan orang
3: perempuan disuruh gigit kunci.
0: Gigit kunci di bunda di.
3: Iya.
0: Saya itu berapa kali ke MC bunda tuh MC akad nikah di tempat pernikahannya orang di gedung maupun di rumahnya. Itu orang anu ki banyak yang gugup. Banyak yang gugup sampai ada yang berulang-ulang tidak bisa dihitung berapa kali. Ada juga tak satu kali ji disebut akhirnya lancar. Luar biasa di bunda di. Mana Miki? Ada Jiki bunda? Halo. Ai, kenapa nah hilang lagi bunda Harsina? Oh malebar ki mau panjang kali lebar kali tinggi kali-kali. Ya, Bu Ibu Siti Nurbaya, sebentar kita terima telepon tak juga di. Ini kayaknya timbul tenggelam ki. Oke. Okay.

0: berkunjung ke Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah, nuansa sejuk yang dirasakan sepanjang hari, budaya yang masih dipegang erat masyarakat, dan kuliner yang menggugah selera. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan untuk menempuh sejauh 53 km dari Kabupaten Nrekang menuju Desa Langda, tempat panganan khas ini diproduksi. Ibu Anissa dan Pak Badari, satu-satunya keluarga pembuat panganan khas baje kacang tumbuk di Desa Langda, Kabupaten Nrekang. Berbahan dasar gula merah dan kacang tanah, panganan ini menjadi primadona masyarakat setempat.
1: Nama saya Wanisa. Saya membuat wajik kacang tumbuk Langda Macanik, Desa Langda. Bahannya gula merah, kacang tanah, airnya 1 gelas per kilo. Kacang tumbuk kasih masuk. Kacangnya ditumbuk dulu, baru ditapis supaya keluar anunya, kulitnya. Cara membuatnya, gula merah sama kacang.
0: Untuk membuat 1 kilo bace, menggunakan segelas air putih dan gula merah yang dimasak hingga mendidih. Setelah itu, kacang tumbuk dimasukkan ke dalam gula merah yang sudah mendidih dan mengental, lalu diaduk hingga matang dan siap untuk dikemas.
1: Ini sudah masak ini, lagi langsung dikemas.
0: Selain baje kacang tumbuk, Ibu Anissa juga membuat beragam jenis baje seperti baje beras dan baje jawau. Baje yang telah diproduksi dibungkus menggunakan kulit jagung yang sudah dikeringkan.
2: Dari segi pembuatannya atau bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan baje, yang pertama dari kulit jagung yang kita ambil, kita pilih ini kulit jagung karena ciri khasnya yang sangat diminati pada orang. Sedangkan kalau kita memakai kertas, ada dampak negatifnya pada kertas itu karena biasa melengket pada isi wajah itu. Justru itulah kita memilih kulit jagung. Dan bahan bakunya ini baje yang kita buat mulai dari kulit jagung, gula merah, air santan, kalau wajah jawau dengan wajah beras. Tapi kalau wajah kacang tumbuk, cuma itu aja, gula merah dengan kacang merah, kacang tanah. Kulit jagung kita tidak jemur. Cuma kita simpan saja di sini supaya agak kering. Karena kapan kulit jagung ini dijemur, kalau basah itu biasa warnanya akan berubah, agak berwarna kotor. Makanya kita harus itu bagaimana cara untuk menjaga kualitas pada kulit jagung.
0: Baje yang diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga masa kadaluarsa dari baje relatif lebih cepat.
1: Baje kacang tidak bisa kalau dingin dibungkus. Kalau baje kacang itu 3 bulan. Kalau baje beras itu palingan 20 hari. Kalau baje jawau 1 minggu.
0: Baje Langda Macanik saat ini sudah dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Desa Langda dan Kabupaten Nrekang. Tetapi, baje Langda Macani ini sudah dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan di 3 negara.
2: Dan sampai sekarang ini, Pak, Ibu, kita menjual ini baje Langda Macani, tempatnya di Desa Langda, sampai sudah 3 juga negara kita menjual. Pertama dari Cina, kedua dari Singapura, ketiga ke Malaysia. Kalau di dalam Indonesia hampir seluruh provinsi yang kita sudah kirim untuk menjualnya.
0: Berbagai tantangan dialami Ibu Anissa dan Pak Badari saat menggeluti bisnis UMKM Bajek Landa Macani ini, terutama dalam hal modal usaha.
2: Biasa menjadi kendala kita berbicara tentang modal, karena kalau kita menjual biasanya kita di kampung-kampung, ya kita juga itu berpikir manusiaan kepada teman-teman atau keluarga kah. Jadi yang kami paling butuhkan ke depannya nanti ini, mudah-mudahan bisa sampai apa yang kami ucapkan dan kami doakan, khususnya untuk pemerintah, khususnya di Kabupaten Nrekang, supaya usaha UMKM Wajek Langda Macani bisa juga memberikan kontribusi untuk Kabupaten Nrekang. Karena sudah banyak bajek yang dijual di pasar-pasar atau di warung-warung, mungkin kalau ini yang dimakan berbeda rasanya.
0: Sebagai satu-satunya keluarga yang merintis usaha bajek di Desa Langda, besar harapan dari Ibu Anissa dan Pak Badari agar usaha ini dapat dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Namun, hal tersebut masih menjadi harapan, karena saat ini anak-anak dari Ibu Anissa dan Pak Badari tidak ada lagi yang mau melanjutkan usaha ini. Entah berapa lama lagi, cita rasa otentik Bajek Landa Macani dari tangan Ibu Anissa dapat kita nikmati.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Lanjut lagi, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Sirina Pace, senandung diri lagu La Prompatce.
0: Oke, semoga monitor sejak awal ya Pak Saleh, karena dari awal itu saya sudah informasikan bahwa siapa yang pembawa acaranya, terus lagu-lagunya juga yang sudah aku siapkan apa saja ya. Oke, Pak Saleh mau dengar lagu apa ini Pak Saleh?
1: Tidak ada pertolongan, terus sampai kita bisa ulai dulu karena baru datang ke sholat.
0: Kan tadi Inces sudah bilang, semoga monitornya lebih awal tadi, dari awal, begitu.
2: Oke.
1: Tidak monitor, memang ke saya nanti pulang salat baru masuk hospital, kan biasa monitor, asal ni orang. Nah, jadi tidak di kami soal lagu tak kalah ini. Nah, terpaksa dua sekali pulang, pergi sholat, baru monitor, begitu saya.
0: Lagu yang disiapkan ini di Utajeng, Ripala, terus Enal Pentium.
1: Enal Pentium juga... bagus kedengar.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja.
0: Langsung dengan topiknya kita.
1: Oh, ada topiknya.
0: Harus pakai topik lah, Pak. Memangnya biasa enggak pakai topik? Pakai topik lah.
1: Iya.
0: Jadi topiknya kita itu, jadi setiap acara itu harus punya topik ya Pak ya. Kalau nggak pakai topik harus keep protes. Oke, Pak Saleh, jadi kita punya topik. Topiknya itu ketika jelang prosesi akad nikah, bagaimana perasaannya Pak Saleh? Ayo.
1: Apa ulangi satu kali?
0: Ketika detik-detik prosesi akad nikah dilaksanakan, bagaimana perasaannya Pak Saleh?
1: Pelantikan apa itu?
0: Ah?
1: Apa kata ni? Ah, ni cucu kena gang itu kan?
0: Iko dong.
1: Ini aku sih.
0: Pas jang gimana cucu? Pak Saleh, dengar ki baik-baik nah. Udah kodong Pak Saleh, ketika detik-detik prosesi akad nikah, bagaimana perasaannya Pak Saleh?
1: Kadang-kadang adumba-dumba ki.
0: Adumba-dumba. Dumba-dumba saja.
1: Ya apa lagi nanti perkawinan. Jadi perkawinan.
0: Kenapa enggak dihafal ki perkawinan tak?
1: Umpamanya jadi dihafal-hafal memang itu.
0: Apanya dihafal-hafal?
1: Kalau adumba-dumba mau kawin orang itu, perkawinan itu.
0: Harus. Maksudnya perkataanunya, kalimatnya.
1: Perkataanku itu ya, sudah ini. Aduh, bagaimana?
0: Kira perasaan tak mau dia nu dihafal-hafal.
1: Nanti kasih kawin, gitu.
0: Begitu dia, jadi kayak dumba-dumba, begitu loh.
1: Okay.
0: Perasaan itu sih yang ada, enggak ada perasaan yang pernah ada.
1: Perasaan itu yang ada.
0: Oh de kaman jodi. Oke deh kalau gitu Pak Saleh, terima kasih ya Pak Saleh.
1: Ya, terima kasih.
0: Pak Saleh sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh yang ada di Rapok Haling. Jadi sekali lagi Pak Saleh, kalau misalkan mau monitor mikir lebih awal dulu dengar ki, baru sudah itu pimiki di masjid. Terus kalau mau ki menelpon, pastikan tidak ada gangguan di dekatnya Pak Saleh ya. Oke lah kalau begitu, kita masih undang lagi telepon biasa. Kita mau angkat dulu telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Senandung.
0: Senandung.
2: Lagona Prompatce.
0: Oh iya, Ibu Nurmala. Ibu Nurmala yang ada di Agraria. Agraria. Ibu Nurmala, radio monitornya kalau bisa kasih kecil dong volumenya. Oke, Ibu Agraria mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu apa, Nana?
0: Lagu yang kita siapkan. Baru monitor kapan, Ibu?
2: Ya, lagu Makassar aja.
0: Iya, Makassar. Apa itu?
2: Iya, sembarang nih, sebenarnya.
0: Sembarang nih.
2: Iya.
0: Radio monitor tak volumenya kasih kecil dulu dong.
2: Iya.
0: Jadi ada judul lagu yang disiapkan kalau Makassar itu emakku surgaku. Ayo radio monitor tak kasih kecil ki dulu ibu.
2: Ya.
0: Emakku surgaku ada itu mo.
2: Ya.
0: Oke, jadi langsung dengan topiknya. Kalau Ibu Nurmala gimana? Detik-detik menjelang prosesi akad nikah, apa yang Ibu Nurmala rasakan?
2: Belum itu, belum pernah.
0: Oh, belum pernah.
2: Baru ya. Anu.
0: Baru apa?
2: Baru calon.
0: Baru calon. Calonnya di mana? Orang mana?
2: Iya, ada di sana.
0: Di sana mana? Di sana mana?
2: Itu kita belum pernah itu mungkin tolak jodoh di tangan Tuhan.
0: Jodoh. Tak usah dipaksa-paksa. Tak usah dimanja-manja. Orang mana calon tak ini?
2: Masih pacaran.
0: Oh, masih pacaran. Orang di mana calon tak? Orang di mana calon tak? Orang di mana calonnya?
2: Mungkin.
0: Orang di Makassar.
2: Nanti kalau ada jodoh.
0: Jodoh.
2: Ya, itu saja.
0: Kudoakan ki semoga cepat ada jodoh tang.
2: Iya, dan cepat.
0: Okay, terima kasih.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.

0811 11 49 250. Kira-kira apakah yang Anda, apa di, apakah Anda termasuk orang yang memiliki perasaan dumba-dumba menjelang prosesi pernikahan, atau malu-malu, atau menegangkan, atau apa ya, atau biasa-biasa aja? Boleh cerita Miki di 0811 11 49 250.

Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Oke, 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita Sirina Pace dan selanjutnya. Halo Sirina Pace.
1: Halo Sirina Pace.
0: Iya, senandung lirik
1: dengan Rudy, dengan Pak Rudy.
0: Senandung lirik lagu na.
1: Oh, lagunya
0: Prompat Ces.
1: Anak Ogi, apa? Itu ya, Anak Ogi Wanoku, apa itu?
0: Ih, tunggu dulu, senandung lirik. Tunggu dulu, Pak. Pak, jadi kalau kita punya password, jadi kita bilang, kalau bilang Sirina Pace, nanti bapaknya bilang, senandung lirik Laguna Pro 4 Ces, ya? Bisa diulang? Ya, Sirina Pace.
1: Lagunya apa?
0: Coba dulu ulang. Senandung lirik.
1: Ya, tidak kedengaran di sini, Mbak Ces.
0: Ah, masa sih? Senandung lirik?
1: Ya, putus-putus, Ki. Putus-putus, Ki.
0: Coba Bing, saya tanya, Ki. Mau Ki dengar lagu apa? Terputus, Ki. Aduh. Coba diulang kembali ya, Pak, ya. Di 0811-400-9250. Cari tempat posisi yang lebih bagus biar komunikasi kita tidak terputus-putus ya. Oke, mau di luar rumah juga gak apa-apa, di teras rumah tak juga bagus Tonji. Apalagi di lantai 2 ya, sahabat budaya. Yang bisa Tonji di atas pohon, kalau mau di atas atap rumah tak juga bisa Tonji. Oke, 0811-400-9250 ditunggu atensi tak. Untuk telepon biasa juga kita masih undang untuk pendengar kita. Oke, langsung aja kita terima. Halo Sirina Pace. Halo Sirina Pace. Mana Mi? Halo Sirina Pace. Aduh, yang telepon biasa kayaknya ini posisinya kurang bagus. Coba cari tempat yang bagus ya di 0811-400-9250. Kita coba kembali lagi. Oke, bisa dicoba kembali telepon biasa maupun telepon WhatsApp. Dengan nomor yang sama, sahabat budaya 0811-400-9250. Halo Sirina Pace.
2: Halo.
0: Iya.
2: Senandung liriknya Pro 4 Ces.
0: Senandung lagu liriknya Pro 4 Ces.
2: Senandung liriknya Pro 4 Ces.
0: Dengan siapa di mana?
2: Haria Sandiwati.
0: Siapa?
2: Dari Hasnandiwati di Buluroke.
0: Dari Ibu Hasnawati?
2: Iya, betul.
0: Oke, di Buluroke.
2: Iya.
0: Oke. Bu Hasna, mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya... Cobe-cobe ada.
0: Ada lagunya Idi Utajeng, ada juga Karaing Mi Parisiku, ada
2: Karaing
0: juga
2: Karaing Mi Parisiku.
0: Oke, jadi kita punya topik ini. Topiknya adalah kalau lagi waktu menjelang hari pernikahan, menjelang prosesi akad nikah, bagaimana perasaan yang dirasakan ini?
2: Biasa alhamdulillah.
0: Gimana?
2: Alhamdulillah baik.
0: Bagaimana? Biasa kan ada perasaan-perasaan yang gimana itu menjelang prosesi akad nikah, ada dumba-dumba, ada juga malu-malu, ada juga itu yang bahagia sekali, ada juga yang takut-takut. Kalau kita gimana?
2: Tak, baik.
0: Baik, bagaimana? Takut-takut.
2: Iya.
0: Pas waktu prosesi akad prosesi Mapasi Karawa juga pas di pintunya gimana? Apa takut-takut juga dumba-dumba atau kayak gimana?
2: Dumba-dumba.
0: Dumba-dumba tong juga, Masya Allah. Oke lah, Ibu Asnawati.
2: Iya.
0: Iya, semoga langgeng selalu ya bersama keluarga.
2: Oke deh.
0: Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh. Iya, masih dengan penelpon kita di telepon WhatsApp kita buka. Ini 0811-400-9250. Ini kayaknya gak kelihatan teleponnya. Padahal ada yang berdering ya. Ibu, siapa ini? Ibu Nurlina. Kalau bisa telepon ulang, ini karena enggak kedengaran, Ki. Oke, 0811400 enggak kedengaran atau enggak kelihatan telepon tak? 0811400 9250 langsung saja ku terima telepon tak. Halo, assalamualaikum, Siri Napace. Iya, dengan siapa, di mana?
3: Ibu Lina.
0: Ibu Lina di mana, Ibu Lina?
3: Di Palangga Goa.
0: Palangga Goa, oke. Palangga musim apa ini, Ibu Lina?
3: Lagi musim apa ini?
0: Musim apa? Musim kawin kah? Atau
3: musim kawin ya. Musim banyak sekali.
0: Musim nangka. Di mana Ki, di Palangga ini, Ibu Lina?
3: Di rumahnya Pak Ananda.
0: Di rumahnya Pak Ananda. Oh, Masya Allah, Pak Ananda. Istrinya Pak Ananda. Ya Allah, ya Rabbi. Ibu, gimana kabarnya Pak Ananda? Sehat-sehat Pak Anandanya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Pak Anandanya makin heboh berkaraoke nyanyi-nyanyi. Iya, Bu Lina. Mau dengar lagu apa ini?
3: Lagunya Ranu katanya ini, Inces.
0: Ada di sini yang kita siapkan, ada Janji Telu Karung, ada juga Macoli Temak Buah, ada Pak Balu Putu, ada juga Sungeku Wala Sompa, ada juga Bunga Ripala, ada Tong Nan Repal Lece, Boli Makama Kutarima. Jadi yang mana ini?
3: Kamu aku tarima, Inces.
0: Okay. Jadi kita punya topik ini. Bu Lina, gimana waktunya mau detik-detik ini prosesi akad nikah sama Pak Ananda? Apakah ada perasaan dumba-dumba tak? Atau perasaan jelas midi? Ada jelas, atau biasa? Siapa tahu biasa-biasa aja perasaan tak? Atau mau jungkir balik ya?
3: Rasanya mau jungkir balik.
0: Iya, jadi ada dumba-dumba, ada tong rasa malu tak?
3: Dumba-dumba geleter kapan, Ces?
0: Dumba-dumba geleter. Pak Nanda ya, bagaimana rasanya waktunya mau menjelang pernikahan?
3: Deh, pasti dumba-dumba.
0: Berapa lama Ki pacaran sama Pak Nanda, Bu?
3: Mau masuk 30 tahun ini, Ces.
0: Enggak, waktu pacaran tak dulu sebelum menikah.
3: Oh, pacaran menikah. Cuma 6 bulan, Inces.
0: 6 bulan, terus menikah.
3: Iya, 6 Masya bulan sih. Satu kali ke rumahnya, dia juga satu kali tunjuk ke rumah.
0: Akhirnya menikah, Meki.
3: Malu-malu udah si Bali.
0: Malu-malu, ih. Pak Ananda sehat, Ki, selalu Pak Ananda.
3: Iya.
0: Iya, oke deh kalau begitu. Bahagia Ki selalu, Bu Lina ya.
3: Amin.
0: Iya, terima kasih. Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada Bu Lina tahu bersama Pak Ananda RRI, Masya Allah sehat selalu, bahagia Ki selalu, pasti berdua. Yang namanya orang melangsungkan hari pernikahan itu ya, detik-detik prosesi akad nikah itu ada dibilang itu perasaan ya dumba-dumba. Mungkin Pak Radin katakan biasa-biasa, tapi pasti ada itu perasaan dumba-dumbanya juga Pak Radin, atau rasa bahagianya mungkin Pak Radin. Yang jelas untuk yang belum dapat jodoh, kita doakan semoga dimudahkan, didekatkan jodohnya, cepat menikah juga. Dan jangan Ki patah semangat, amin. Oke deh kalau gitu, pamit Mak juga di program acara Siri Napace. Sehat selalu untuk semuanya. Semangat Ki, selamat beristirahat. Selamat salam Ki Maring Kalinga. Beberapa elong-elong yang dihadirkan di Rang Dengarta.

0: Sahabat budaya, baju bodo adalah baju adat khas suku Bugis yang awalnya terbuat dari kain transparan dan cukup tipis, namun mengalami perubahan desain setelah pengaruh ajaran Islam masuk ke Sulawesi sehingga menjadi lebih tertutup dan sopan. Ciri khasnya tetap bertahan, yaitu berbentuk segi empat dengan lengan pendek, menjadikannya salah satu baju adat tertua di dunia yang diperkirakan sudah muncul sejak abad ke-9. Baju ini menjadi ciri khas perempuan Bugis yang biasanya memakai bahan dengan warna terang untuk menunjukkan identitas sosial serta status sosial pemakainya. Baju bodo umumnya dipadukan dengan kain sarung bermotif kotak-kotak sebagai bawahannya, sehingga keseluruhan penampilan menonjolkan kekhasan budaya Bugis dalam setiap detail warna dan bentuknya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: I saw the Indonesian Pinisi with the beautiful seven sails, which was like...
1: Gagah, tangguh, perkasa, unik, dan melegenda. Banyak kata lain yang terucap bila kita melihat sosok perahu pembela dan penjelajah antar benua. Pinisi, pinisiku, pinisi kita.

0: Lagu Pasang, sebuah lagu yang terus mengalun sejak lama, yang bermakna lewat angin aku pesankan. Ya, tentunya lewat angin laut, di saat layar pinisi terbentang. Pinisi adalah nama untuk suatu jenis perahu layar kayu yang banyak dikenal dalam dunia kebaharian. Perahu kayu ini cukup unik dan terlahir di pelataran tanah suku Bugis Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang pantas mengukir sebagai salah satu ikon keperkasaan dan semangat bahari rakyat dan bangsa Indonesia. Perahu pinisi telah menjelajah dunia untuk membuka mata mancanegara dalam mengenal Indonesia yang indah, penuh warna-warni kultur dan tradisi yang membingkai menjadi satu. Kekaguman ini juga terucap polos dari seorang warga negara Swiss, sebagaimana yang terungkap di awal. Banyak negara pembuat perahu kayu yang berkembang, berlomba, dan bersaing dengan kemajuan teknologi modern. Namun, tanah suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Ponto Bahari, sebagai tanah kelahiran perahu ini, tak pernah lekang, tak pernah mengabaikan aspek budaya dan tradisi yang ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembuatan pinisi.
1: Pinisi itu seperti kita ambil dalam tubuh manusia. Jadi itu lunas. Lunas itu kalau bisa yang adalah tulang belakang kita. Itulah istilahnya dikategorikan kalau bisa yang lunas. Jadi terus ada pun rangka-rangkanya seperti tajuk keluna bila ada tulang rusuk kita. Itulah sebagai kerangkanya. Jadi pinisi itu perahu itu sama dengan manusia. Jadi kita kaji dalam tubuh manusia itu dengan dalam Al-Quran dari Alif sampai Ya, dari juz bersama sampai 30. Maka terciptalah sebuah perahu.
0: Perahu pinisi tergolong sebagai perahu tradisional berukuran besar menggunakan layar yang seluruh kerangka badan dan komponen lainnya terbuat dari kayu yang ada di Persada Nusantara Indonesia. Pembuatan pinisi hingga sekarang tumbuh dan berkembang di Tanah Beru, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kata pinisi bukanlah sembarangan nama. Ada makna dalam yang terkandung di dalamnya.
2: Ya sebenarnya itu pinisi, atau bukan sebenarnya pinisi. Yang anunya itu pendisi. Jadi pendisi jumlah angka itu daripada pendisi itu 13, dikaitkan dengan rukun 13.
0: Pak Syarifuddin, seorang tokoh pemimpin adat, pemberi komando kerja dalam proses pembuatan pinisi yang disebut dengan istilah punggawa. Ia juga sebagai panrita lopi atau pemimpin ritual. Tidak banyak orang yang dapat ditunjuk dengan jabatan itu karena harus memiliki kedalaman pikiran dan pemahaman yang mengalir dari hati atau perasaan, perancangan, serta mengukur ketahanan pinisi. Tugas sebagai punggawa adalah pemimpin kerja, pencipta konsep rancangan yang tidak tertulis namun lahir dari konsentrasi pemikiran dan perasaan. Penentuan bahan baku, bentuk dan ukuran, mulai dari awal hingga perahu ini meluncur di air. Sedangkan panrita lopi adalah sosok pemimpin ritual di awal pembuatan perahu dan ritual dalam meluncurkan perahu di laut. Tidak ada gambar di atas kertas yang dipakai sebagai pedoman kerja. Semuanya hanya ada dalam perasaan seorang punggawa, baik bentuk dasar maupun lekuk-lekuk yang spesifik dari sebuah pinisi. Tidak ada pendidikan formal ke arah itu. Semuanya sebagai suatu mukjizat yang diturunkan Tuhan, pencipta semesta alam, yang mengalir secara turun-temurun pada sosok-sosok tertentu. Pengetahuan ini, menurut literasi yang ada, lahir di tahun 564 Masehi, tertuang dalam kitab Ilagaligo, pertama kali dirancang dan dicipta oleh Saweringgi, seorang pendiri kepercayaan di Tanah Lubu, salah satu daerah tepian laut di Sulawesi Selatan yang menjadi pemukiman suku Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut-pelaut tangguh, dan inilah yang dikatakan sebagai peninggalan nenek moyang.

membuat sebuah perahu pinisi tidaklah dapat ditempuh dalam waktu singkat. Karena semangat sebuah perahu pinisi

0: menggunakan kayu-kayu pilihan. Untuk lunas kapal, terbuat dari jenis kayu besi berwarna kehitaman. Sungguh terasa keras kayu ini. Dari suaranya, sudah mengarahkan pada kita akan kerasnya kayu ini. Sangat berbeda dentingan suaranya bila kita bandingkan dengan jenis kayu biasa. Pada kayu besi ini, jika kita teteskan atau kita siramkan air pada kayu ini, ia seakan berminyak. Air tak menyerap ke dalam kayu. Tentunya, wajar jika kayu jenis ini digunakan sebagai pembuat lunas atau tulang bawah atau dasar dari sebuah perahu. Kegiatan pembuatan perahu pinisi tampaknya menyatu benar dengan karakter maupun geografis daerah Tadaberu, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba yang terletak di tepi laut. Sepanjang bibir pantai daerah ini berjejer usaha pembuatan perahu, baik perahu nelayan biasa maupun pinisi. Untuk mengerjakan sebuah pinisi, sedikitnya terdapat 5 sampai 10 orang pekerja yang kesemuanya tampak begitu terampil. Bila kayu untuk lunas kapal telah terpilih dan pekerjaan pembuatan pinisi siap untuk dilakukan, maka kayu balok untuk lunas akan dipotong. Balok diletakkan pada galangan menghadap arah matahari terbit dengan harapan dalam bahasa Konjo disebut sarea, yang bermakna seiring dengan naiknya matahari maka rezeki pun ikut meningkat. Di samping untuk mendapatkan sumber cahaya, sumber energi atau tenaga. Pada proses pengerjaan lunas ini dilakukan upacara ritual yang dipimpin oleh Pandrita Lobi, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memberi keselamatan, kekuatan, dan keberkahan.
1: Uru niyaku ko kamulah, laku pak niyaku, hirang aku badika, palantar wajibnya.
0: Bila kerangka-kerangka pinisi telah terpasang, yang berpegang kuat pada lunas, jika kita menyaksikan secara utuh seluruh kerangka ini bagaikan kerangka tubuh manusia. Filosofi anatomi tubuh manusia inilah yang melekat kuat dalam pembuatan pinisi. Kekaguman yang berdecak dari mulut bila kita melihatnya langsung dan meresapkan filosofi ini. Bayangkan tubuh kita bila rusuk kiri dan kanan yang dicipta oleh Yang Maha Kuasa tidak kuat. Tentulah keseimbangan tubuh tak dapat terjelma. Pinisiku, iya, pinisi kita, sebuah karya yang maha hebat. Dalam pembuatan pinisi tidak pernah terlepas dari upacara ritual. Bermohon doa dipimpin oleh Pandrita Lopi, yang selain dihadiri oleh para pekerja, juga diminta hadir para tokoh adat dan agama, serta masyarakat sekitar lokasi pembuatan. Ragam makanan pun disiapkan, dan yang tak dapat ditinggalkan adalah tersedianya kue lapis sebagai pelambang makna agar rezeki yang hadir dapat menjadi banyak berlapis-lapis. Bila selesai upacara, barulah dilakukan pengerjaan pembuatan pinisi. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, seluruh pekerja tekun dan selalu bersemangat mengerjakannya, hingga wujud utuh dari sebuah perahu pinisi terjelma dan siap untuk diluncurkan. Ketika untuk pertama kali perahu ini menyentuh air laut siap mengarungi samudra luas, kembali Pandrita Lopi memimpin upacara ritual, bermohon kepada Yang Maha Kuasa agar pinisi yang dibuat dapat berlayar tangguh, memberi manfaat bagi banyak orang.

0: mungkin akan timbul pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat, khususnya Bugis Makassar. Apakah Pinisi akan dapat terus bertahan di tengah pesatnya perkembangan teknologi maupun perancangan pembuatan perahu atau kapal? Seorang akademisi dan budayawan Sulawesi Selatan, Dr. Suryadi Mapangara, menyampaikan pendapatnya.
1: Pinisi tetap eksis, ya, dengan sentuhan-sentuhan tangan-tangan pribumi, ya, dengan modifikasi-modifikasi tentu saja, dengan melihat perkembangan-perkembangan mesin misalnya, maka Pinisi ini saya pikir tetap bisa berkembang, apalagi Pinisi ini sudah menjadi ikon dan juga diminati oleh banyak orang asing. Tapi yang jadi masalah sebenarnya adalah bagaimana pemerintah daerah misalnya untuk turut ikut serta dalam melihat lebih jauh lagi perkembangan pembuatan perahu Pinisi itu. Ya, saya pikir memang dalam dunia yang serba trademark ini, orang semua ingin mengklaim bahwa ini trademark saya. Tapi itu juga jangan sampai membuat kita habis energi untuk mempertaruhkan, memperhitungkan soal trademark sendiri ini. Bagaimanapun, tangan-tangan yang ahli itu pembuatannya cukup bagus dan orang akan mencari pada sumber utamanya. Dalam hal ini saya pikir yang perlu dilakukan adalah bagaimana daerah penghasil provinsi ini, Tanah Biru ini, itu yang kemudian perlu barangkali dipromosikan ke luar negeri dengan baik, sehingga orang tetap akan pergi ke sumber utamanya. Saya pikir tentu saja, ya, sejauh catatan akademis memperlihatkan bahwa Pinisi itu memang milik kita dan juga otomatis nanti menjadi milik dunia.
0: Sebagai salah satu warisan kebanggaan peninggalan leluhur masyarakat Bugis Makassar pada umumnya di Sulawesi Selatan, kini menjadi aset daerah dan masyarakat Kabupaten Bulukumba tidak saja mendapat perhatian masyarakat dunia untuk sekedar berkunjung dan menikmati keindahan serta proses pembuatan yang begitu unik. Akan tetapi, tidak sedikit dari wisatawan domestik dan mancanegara itu justru memesan dan membeli perahu layar Pinisi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Ali Saleng, SHMSI, berikut ini.
2: Terkait dengan tentang respon wisatawan mancanegara terhadap pembuatan Pinisi, saya kira sangat tinggi. Itu terbukti dari beberapa pembuatan perahu Pinisi yang sementara dibangun saat ini, itu ada di antaranya pesanan dari luar negeri, dari hasil kunjungannya ke sini. Bahkan 2 bulan lalu ketika kami temu dampingi salah satu media online terbesar di Arab Saudi bersama rombongan kami bawa ke sana, itu malah berminat untuk membeli atau memesan perahu Pinisi.
3: Jadi bukan hanya sekedar melihat-lihat, Pak, ya, tapi langsung
2: bukan hanya sekedar melihat,
3: membeli, ya.
2: Menanyakan mulai dari detail pembuatannya sampai harga.
3: Itu dari negara yang mana saja, Pak?
2: Yang sekarang ini lagi finishing itu dari Turki, nilainya sudah mencapai angka 32 miliar itu pembuatannya, karena memang sangat eksklusif dan besar.
3: Kemudian apa upaya dari Dinas Pariwisata sendiri dalam hal untuk menjadikan satu ikon pariwisata di Tanah Biru, khususnya Bulukumba?
2: Kami jelas dalam APBD berikutnya ini kita akan anggarkan untuk memang pengadaan, ya, perahu Pinisi, dan itu menjadi milik pemerintah daerah. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan selain untuk menjadi simbol dari kebanggaan masyarakat Bulukumba dengan gelar Pantitalopinya, juga bisa menjadi tempat atau museum terapung dari Pinisi itu. Ya, mudah-mudahan 2018 tahun depan itu sudah bisa terrealisasi. Kita akan coba nanti tampilkan semua itu, mulai dari proses pembuatan sampai pada saat peluncuran. Kita akan coba kembalikan kejayaan itu dalam bentuk tarian kah, atau memang kegiatan yang dalam bentuk fisik meluncurkan perahu Pinisi pada kegiatan festival Pinisi yang insya Allah kami akan laksanakan di November ini, Pak. Jadi sekaligus untuk mengembalikan semangat orang-orang yang selama ini konsen dalam pembuatan perahu Pinisi, bahwa ternyata kami tidak sekedar hanya membuat, tapi melainkan pemerintah mengapresiasi apa yang kami lakukan selama ini.
0: Dila tujuh layar pada Pinisi telah terbentang, luasnya samudra siap untuk dijelajah penuh keperkasaan. Gemuruh serta bergeloranya laut tak pernah menjadi rintangan bagi pelaut tangguh Bugis Makassar dalam melayarkan bahtera Pinisi. Pinisiku, Pinisi kita tak akan pernah berhenti berlayar. Mengabarkan pada dunia bahwa akulah perahu dan pelaut tangguh. Akulah sosok pengarung dan penjelajah samudra luas. Akulah sosok Indonesia Jaya. Seluruh kerabat kerja produksi, penanggung jawab, Kepala RRI Makassar Nawir Nawihu Esos, Produser Arwini Puspita SE, Produser Pelaksana Asmar Sarjon, Penulis Naskah Bahtiar SPT, Teknik Rekaman Yudhistira, dan saya Dwi Kartikasari mengucapkan tabe salamaki.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Baik, sobat budaya, kita tuntaskan sampai sini untuk program acara Dunia Wisata. Kita akan jelang jam 18 lebih. Iya, 18 lebih 6 menit untuk azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

0: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu malam. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Malam inilah yang ditunggu-tunggu seluruh umat muslim di dunia ini. Malam diturunkannya Al-Quran. Dan pada malam itu, ketika kita melaksanakan ibadah, melakukan ibadah, ibadah apapun yang kita lakukan, maka pahalanya akan diganjar berlipat-lipat. Ketika kita baca Quran, satu huruf bacaan Quran itu yang kita baca, maka sama halnya kita membaca Al-Quran 1000 tahun. Ini dahsyatnya Lailatul Qadar. Apa keutamaan daripada Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, ini dahsyatnya turunnya para malaikat. Malaikat-malaikat turun ke muka bumi. Yang ketiga, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, pada malam itu kita beribadah kepadanya, kemudian dilimpahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mau tahu apa tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar. Dalam beberapa hadis dikatakan turunnya malam Lailatul Qadar itu, yang pertama, malamnya itu cerahnya luar biasa. Ini beberapa hadis yang meriwayatkan. Yang kedua, pada pagi hari ketika matahari terbit, itu terbitnya matahari berwarna putih tanpa sinar yang menyorot. Masya Allah, itu ciri-ciri tandanya turunnya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ayo kita berlomba di malam Lailatul Qadar ini, di bulan Ramadan ini, kita berlomba untuk mencari rahman rahimnya Allah serta pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang akan datang belum tentu kita akan dapatkan. Makanya kita berusaha sekuat tenaga, semampu kita untuk meraih ridha dan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, coy.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang budiman, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, disertai juga dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sayyidina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh nikmat Allah yang diberikan kepada kita tentunya sangat banyak. Kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya ada hamba, bahkan sekiranya seluruh penduduk bumi pun hendak berkoalisi dan menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmatnya Allah itu tidak akan bisa dihitung oleh seluruh penduduk bumi sekalipun. Lalu kemudian Allah memberikan anugerah rahmat ma'unah kepada kita dengan izinnya, dengan rahman rahimnya. Selanjutnya, para pendengar yang budiman, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu? Tentunya dengan cara tidak menggunakan nikmat-nikmat itu dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Atau dengan kata lain, tidak menggunakan nikmat Allah dalam berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Sebagaimana contohnya, harta adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita gunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak diizinkan olehnya. Badan juga adalah nikmat dari Allah. Maka janganlah juga digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tangan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan juga digunakan dalam perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki adalah nikmat juga dari Allah. Maka janganlah kita menggunakan kaki ini untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mata yang kita miliki, juga merupakan nikmat dari Allah, maka janganlah kita menggunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga atau pendengaran yang diberikan Allah adalah nikmat yang tiada tara, maka janganlah juga digunakan untuk mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lidah yang kita miliki pun juga merupakan nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang diharamkan, apalagi menyakiti sesama kita. Para pendengar RRI yang budiman, kalau kita perhatikan dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada diri kita, maka lidah itu adalah salah satu nikmat yang sangat agung. Dengan memberikan nikmat lidah, Allah telah memuliakan manusia dan memberikan anugerah yang besar kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nikmat lidah saat menyebutkan beberapa nikmat kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisaanan wa shafatayn. Allah berfirman, bukankah kami telah memberikan kepada manusia itu dua buah mata, lidah dan dua bibir? Maka para pendengar yang budiman, salah satu bentuk syukur atas nikmat lidah tentunya adalah dengan menjauhkan lidah kita ini dari menyampaikan dan menyebarkan berita-berita bohong, atau lebih sering disebut dengan istilah hoax. Di era digital hari ini, di mana ditandai dengan kian maraknya media sosial, kita tidak hanya dituntut untuk menjaga lidah kita, namun kita juga dituntut agar menjaga jempol dan jari jemari kita. Karena apa yang kita tulis dengan tangan itu tentunya sejatinya sama dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya pernah berujar bahwa innal qalam ahadul lisanain, sesungguhnya pena itu, tulisan itu adalah salah satu dari dua lisan. Tak jarang demi ingin disebut sebagai pihak pertama yang menyampaikan berita, kadang-kadang seseorang itu dengan mudahnya men-share, membagikan kabar tanpa melakukan proses tabayun atau check and recheck terlebih dahulu tentang keabsahan atau kebenarannya. Berita itu dengan cepat tentunya menyebar dari satu medsos ke medsos lainnya, dari satu grup WhatsApp umpamanya ke WhatsApp berikutnya. Bahkan seringkali menyebar sos ke medsos lainnya, dari

adalah hoax ya, maka tidak hanya menjatuhkan pelakunya pada dosa yang disebut dengan dosa bohong, akan tetapi juga dapat menjerumuskan kita pada dosa-dosa yang lain juga. Di antaranya adalah dosa namimah. Dosa namimah itu adalah mengadu domba. Para ulama-ulama kita mendefinisikan bahwa berbohong itu dengan makna yaitu menyampaikan perkataan yang berbeda dengan kenyataan. Padahal ia juga tahu bahwa perkataannya itu memang berbeda dengan kenyataannya. Berbohong itu hukumnya bisa dosa kecil, dosa besar, bahkan bisa menjerumuskan orang kepada kekufuran. Jika sebuah kebohongan tidak mengandung bahaya yang mengenai seorang muslim gitu, maka ia termasuk dosa kecil. Namun demikian, dosa kecil itu tidak boleh juga diremehkan, karena gedung pencakar langit yang kalau kita lihat menjulang tinggi, kan pada hakikatnya adalah tumpukan dari batu bata yang kecil. Maka Imam Ahmad At-Tabari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhilah dosa-dosa yang remeh itu, atau dosa-dosa kecil. Sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa yang remeh itu adalah seperti sekelompok orang yang turun dan singgah di sebuah lembah. Lalu satu orang mengumpulkan kayu bakar, satu orang lagi datang dengan kayu bakar, dan seterusnya hingga mereka mengumpulkan kayu bakar yang cukup untuk memasak roti mereka. Sungguh dosa-dosa remeh itu atau dosa-dosa kecil itu, jika pelakunya dikenai siksa karenanya, maka dosa-dosa itu akan membinasakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani. Para pendengar RR yang budiman, kalau kita mencermati hadis atau sabda Rasulullah SAW yang kami bacakan tadi, tentunya menjelaskan kepada kita bahwa dosa-dosa kecil jika terus-menerus dilakukan tentu akan mengantarkan seseorang melakukan dosa-dosa besar. Betapa banyak dosa kecil yang kita anggap remeh, lalu ia pun terus melakukannya hingga menggiring kita kepada dosa yang besar dan kadang menyeret kita kepada kekufuran. Nah, olehnya itu seorang ulama salaf pernah berkata bahwa perbuatan-perbuatan maksiat itu mengantarkan kepada kekufuran sebagaimana demam itu mengantarkan kepada kematian. Sedangkan jika sebuah kebohongan itu mengandung bahaya yang mengenai seseorang muslim ya, maka hal ini termasuk dosa besar. Dan jika dalam kebohongan tersebut terdapat unsur menghalalkan perkara yang telah disepakati keharamannya oleh para ulama dan kalangan awam serta terpelajar mengetahui keharamannya, dan hal itu tidak samar baginya seperti keharaman zina, mencuri atau mengharamkan perkara halal yang nyata-nyata halal, yakni kalangan awam yang dan terpelajar itu mengetahui kehalalannya seperti jual beli, maka kebohongan tersebut adalah suatu kekufuran. Na'udzubillah. Para pendengar RR yang budiman, berbohong hukumnya adalah haram, baik dilakukan dengan tujuan bercanda ataupun sungguh-sungguh. Baik itu dilakukan dengan niat membuat orang tertawa ataupun juga tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh celaka orang yang berbicara kepada suatu kaum kemudian ia berbohong untuk membuat mereka tertawa. Sungguh celaka juga seseorang, sungguh celaka sekali lagi seseorang ketika dia ingin membuat orang tertawa lalu kemudian dilakukan dengan cara berbohong. Sedangkan namimah atau mengadu domba, para pendengar yang budiman, adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan antara keduanya. Namimah itu adalah salah satu dosa besar karena pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna qatt. Pelaku namimah itu tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang paling awal masuk surga. Olehnya itu, semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menjadi sumber hoax, penyebar fitnah, serta adu domba, menyulut pertikaian dan pemecah belah persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Apalagi di era yang penuh dengan fitnah ini, maka kita memperbanyak diam yang merupakan sikap yang mungkin bijak
yang dapat kita

kita lakukan. Marilah kita tahan lisan dan jari jemari kita agar tidak banyak omong dan tidak banyak berkomentar, agar kita tentunya selamat dan juga orang lain pun juga selamat dari perbuatan kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man samata naja, barang siapa diam maka ia akan selamat. Syukran wa dunta bil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Sahabat budaya, tradisi Angaru merupakan warisan budaya leluhur suku Bugis Makassar yang telah diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai yang kuat dalam kehidupan masyarakat pada masa lalu. Tradisi ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara seremonial seperti penyambutan tamu penting, pernikahan, dan upacara adat lainnya. Secara etimologis, Angaru berasal dari kata dasar aru yang berarti sumpah, sehingga Angaru dapat dimaknai sebagai ikrar atau janji setia yang diucapkan pada masa kerajaan Goa. Pada zaman dahulu, tradisi ini diungkapkan oleh abdi kepada rajanya sebagai bentuk kesetiaan maupun oleh raja kepada rakyatnya sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Pro 4 FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, kali ini kita sudah bersama di studio ada narasumber kita, beliau dari DAI Ikatan DAI Muda Indonesia atau IDMI. Beliau bernama Ustadz Ijaz Muslim yang akan membahas terkait dengan hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda di era digital zaman sekarang. Baik, langsung saja kita menyapa beliau. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ustaz, sekali lagi kita akan membahas ini terkait dengan hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda di era digital zaman sekarang nih Ustaz.
2: Iya.
0: Oke, Ustaz, di era media sosial saat ini kita sering melihat batas kesopanan anak muda makin kabur. Dan mulai dari cara berkomunikasi, komentar di media sosial, hingga perundungan cyber atau cyber bullying. Dari kacamata ini Ustaz, Ikatan DAI Muda Indonesia, seberapa krusial sebenarnya tingkat pergeseran adab dan akhlak generasi muda kita hari ini?
2: Iya, iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembawa acara kita pada malam hari ini. Kemudian tak lupa juga saya sapa para pendengar dimanapun kita berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini. Nah, terkait dengan hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda saat ini, pertama-tama kalau kita berbicara tentang adab dan akhlak, ya, yang pertama belajar adab dan akhlak itu sebetulnya sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena akhlak dan adab itu merupakan salah satu pondasi utama ya dalam membangun interaksi sosial, dalam membangun hubungan kita kepada orang lain. Nah, itu pertama dulu. Nah, dengan memiliki akhlak dan adab yang baik, tentu kita bisa membangun hubungan harmonis kepada orang lain tentunya. Nah, selain itu, adab dan akhlak ini sebetulnya bisa membangun kepercayaan diri kita, apalagi generasi muda saat sekarang ini. Jangan sampai kita terpapar dengan media sosial, kemudian konten-konten yang tidak sehat atau tidak seimbang. Akhirnya yang terjadi adalah ada pergeseran nilai-nilai budaya dari dalam diri kita maupun masyarakat tentunya, sehingga ini sangat penting sekali bagi generasi muda untuk membenahi dirinya. Iya.
0: Oke, seperti itu. Ustaz, mengapa media sosial begitu cepat mengikis nilai-nilai kesopanan dasar anak muda? Apakah ini murni karena paparan teknologi atau ada kelenggangan benteng karakter dari keluarga dan lingkungan, Ustaz?
2: Nah, baik. Pertama, kalau kita melihat generasi muda saat sekarang ini, saya spill dulu sedikit.
0: Boleh.
2: Jadi sebetulnya generasi muda saat ini, sebetulnya kita ini hidup di zaman ketika sinyal itu lebih ditunggu daripada suara azan. Kita hidup dalam peradaban yang sangat takut kehilangan jaringan HP. Sedangkan ketinggalan 1 meter saja rasanya perasaan kita itu wah berdebar-debar begitu. Kita tidak pernah merasa kehilangan iman. Padahal sesungguhnya ini yang paling penting sekali kita rasakan. Nah, apa yang menyebabkan hal itu? Sebetulnya hal ini disebabkan karena pengaruh media sosial atau teknologi. Kenapa bisa mempengaruhi media sosial pada generasi muda? Karena disebabkan media sosial itu sebetulnya mampu berdampak pada generasi muda yang lebih individualis. Mm-mm. Ataupun tidak memiliki empati kepada orang lain. Yeah. Maka sebetulnya media sosial itu sangat berpengaruh. Mm-mm. Pada generasi muda saat sekarang ini, lebih kepada individualis. Mm-mm. Dan kurang peduli dengan orang lain.
0: Iya, iya, benar.
2: Iya.
0: Oke, baik. Untuk pendengar kita tunggu juga untuk interaktifnya yang ingin menanyakan terkait dengan pembahasan kita, hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda di era digital zaman sekarang, di 0811 409 250. Mungkin saat ini Anda lagi tengah beraktivitas sambil dengarkan program acara kami di Apresiasi Budaya Lokal, yang kita bahas ini terkait dengan hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda di era digital zaman sekarang. Iya, Ustaz.
2: Yeah.
0: Kita lanjut lagi nih, Ustaz.
2: Baik.
0: Ya. Kalau kita berbicara tentang perbedaan adab versus tren konten, seringkali demi tuntutan viral atau konten hiburan nih, Ustaz.
2: Iya.
0: Batas adab seperti menghormati orang tua atau menjaga tutur kata justru dilanggar, Ki Ustaz, ya.
2: Iya.
0: Bagaimana Ikatan Dai Muda Indonesia memandang fenomena menukar adab demi popularitas ini?
2: Iya. Jadi sebagai generasi muda,
0: iya,
2: kita sebetulnya harus memahami bahwa adab-adab saat sekarang ini perlu kita pahami.
0: Iya.
2: Terutama generasi muda. Mm-mm. Kan sebetulnya dalam Islam itu sendiri memandang bahwa pentingnya adab itu.
0: Iya.
2: Adab itu ada satu hadis, ya. Mm-mm. Ada satu hadis yang sering kita dengarkan oleh para mubalik-mubalik, disampaikan bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Mm-mm. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, ya, dimanapun engkau berada, dan barengilah wat bi isyaatil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Barengi keburukan itu dengan kebaikan.
0: Mm-mm.
2: Niscaya keburukan itu akan terkikis, akan terhapus.
0: Mm.
2: Nah, kaitannya dengan hal ini bahwa apapun aktivitas kita, pentingnya namanya adab-adab.
0: Yeah.
2: Adab-adab itu baik daripada adab bermedia sosial.
0: Mm-hmm.
2: Ada perintah memang bahwa kita harus bertutur kata yang baik.
0: Yeah.
2: Jangan sampai dengan tidak menjaga lisan, kemudian tidak menjaga jari jemari kita, akhirnya mm-hmm. kita berkomentar pedis atau berkomentar yang tidak seharusnya kita baca begitu.
0: Mm-mm.
2: Ya, jadi sebaiknya memang
0: yang bikin sakit hati itu orang baca, Ki.
2: Iya.
0: Terus ada kata-katanya juga biasa sekarang kan kita dengar anak-anak muda sekarang itu kalau berbicara ada yang kata-kata mau dibilang modern, tapi kan itu kalau di kita perhatikan ada itu kata ANJ kayak gitu. Itu kan sebenarnya kalau disambungkan itu nama binatang gitu. Pokoknya sekarang itu kayak dia mau bilang modern-modern, tapi salah-salah tonyi. Dan itu kan bicara kotor, kan? Ada dengan kalimat-kalimat netizen yang bermedia sosial, berkomentar yang bikin kita sakit hati, ada yang dibully, begitu loh.
2: Iya.
0: Jadi sekarang itu kayak, tapi saya rasa bukan cuma anak-anak muda.
2: Iya, betul.
0: Bahkan orang tua sekarang itu dia tidak berpikir bahwa kalau kita berkomentar seperti ini sakit gak sih orang yang dikomentari gitu loh. Biar siapa apapun yang sekecil apapun itu dibesar-besarkan, itu dijadikan bahan gitu ya, Ustadz, ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi saya yakin untuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan kita tidak ada yang seperti itu, Ustadz.
2: Iya.
0: Iya, benar.
2: Benar sekali.
0: Oke, Ustadz. Nah, ini acara kita hari ini kan mengusung apresiasi budaya lokal di Ustadz. Sejauh mana nilai-nilai kearifan lokal kita seperti unggah ungguh, sipakatau atau sipakalebi, siri napace atau budaya tepo seliro. Benar ya, tepo seliro. Sebenarnya sejalan dengan ajaran ahlakul karimah dalam Islam.
2: Iya. Jadi nilai-nilai di masyarakat itu seperti misalnya sipakatau atau sipakala biri kalau di Makassar, itu sebetulnya nilai-nilai itu tertuang dalam ajaran Islam, dalam Al-Quran dan hadis. Ada salah satu ayat yang sering kita dengar dan sering kita baca itu bahwa kita memang diperintahkan untuk berkata-kata baik, lemah lembut, saling menghargai. Saya kira itu nilai-nilai yang memang tertuan dalam ajaran-ajaran Islam. Dan itu sangat memiliki hubungan yang erat dengan itu semua.
0: Iya. Tapi saya rasa sekarang susah ya Ustadz ya.
2: Iya.
0: kalau kita berpikir jernih, mungkin kasih bilang sipaka tahu, sipaka inge, sipaka lebih. Ini kayaknya paling diantara 20 orang satu orang lah yang mungkin bisa memahami nilai-nilai yang ada di Sulawesi Selatan gitu ya Ustadz ya. Tapi ya kembali lagi ini. Ada bimbingan dari orang tua. Jadi bukan cuma ustaz saja yang berceramah, ini kayaknya harus ada bimbingan orang tua juga ya ustaz.
2: Betul
0: ya?
2: Sekali, betul.
0: Iya. Biasa itu orang, iya depannya ustaz, iya ustaz, iya ustaz. Iya. Tapi nanti pas di depannya orang tuanya, patah tua aja.
2: Jadi begini.
0: Bagaimana itu ustaz kalau begitu?
2: Iya, jadi begini.
0: Iya.
2: Ada tadi yang saya sampaikan bahwa adab itu sebetulnya adab yang paling tinggi adalah adab kepada Allah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jadi ada orang adabnya bagus di depan orang tua, bagus kepada orang, tetapi dia tidak taat kepada Allah, maka adabnya itu ya tidak sempurna gitu. Jadi adab itu yang paling tinggi adalah adab kepada Allah. Tapi kalau kita melihat fenomena sekarang, memang ini bukan hanya generasi muda, tetapi orang tua,
0: orang tua saja.
2: Contohnya saya kasih contoh, kalau misalnya kita berpapasan dengan teman kita, tegur sapa sih adanya, kemudian perhatiannya kembali kepada HP-nya. Kenapa?
0: Betul.
2: Ya, kenapa seperti itu? Karena media sosial atau akses informasi yang tidak terbatas. Akhirnya apa yang terjadi? Fokus kita kepada media sosial, teknologi, hilangnya adab.
0: Adab ya?
2: Hilanglah adab kita.
0: Betul juga sih. Namanya saya pikir loh, bukan cuman anak-anak yang seperti itu, tapi ternyata orang tua juga loh,
2: tidak menyadari.
0: Padahal penting banget itu yang
2: penting
0: namanya adab.
2: Sekali adab.
0: Kalau ada orang di dekat, jangan lalu begitu main HP, padahal kita temani bercerita loh.
2: Iya.
0: Bilang, "Iya, begini." Bilang, "Oh iya, nanti gitu kan? Sambil pegang HP, sambil menjawab. Padahal namanya adab, kembali lagi namanya adab ya Ustaz ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Ustaz, budaya lokal sering dianggap kuno atau ketinggalan zaman oleh anak muda sekarang Ustaz. Bagaimana cara kita mengemas kembali nilai-nilai kearifan lokal ini agar relevan dan menarik sebagai etika bermedia sosial bagi mereka?"
2: Iya. Jadi sebagai generasi muda, jangan sampai kita menganggap bahwa budaya-budaya kita itu, kearifan lokal itu ketinggalan. Bisa jadi kearifan lokal, nilai-nilai budaya kita itu adalah memiliki makna-makna yang sangat luar biasa dibandingkan budaya-budaya orang luar. Maka sebagai orang tua, sebagai pengajar misalnya orang tua, kita memang perlu memberikan yang namanya pendidikan karakter kepada anak-anak. Jangan sampai kita tidak memberikan pendidikan karakter kepada generasi muda kita ini, sehingga dia mulai meniru gaya-gaya budaya luar, apalagi seperti budaya-budaya K-pop, budaya-budaya asing yang masuk kepada wilayah kita, sehingga kita mudah. Jadi pentingnya generasi muda itu memiliki pendidikan karakter supaya dia kuat.
0: Iya, benar. Jangankan gaya-gaya K-pop ini Ustaz. Sekarang pun ini orang wedding ini sekarang tradisi-tradisinya orang luar nak pakai. Kayak jarang dibilang tradisi lokal ini yang digunakan.
2: Betul.
0: Sekarang itu ada kayak apa ya? Saya enggak bisa gambarkan lagi Ustaz. Karena pasti Ustaz biasa lihat gitu. Terlalu modern nih sekarang. Resepsinya kayak gimana? Ada di tengah-tengah kayak gimana? Di tengah-tengah yang menikah itu yang kayak gimana? Pokoknya beda nih yang namanya tradisi yang ada di lokal atau di Sulawesi Selatan dengan tradisi yang ada di luar Sulawesi Selatan. Katakanlah di luar keluar apa ya?
2: Betul.
0: Di luar dari Indonesia gitu loh. Tapi kita berharap kembali lagi. Jangan lupa untuk mengingat yang namanya adab yang ada di Sulawesi Selatan kayak bagaimana ya. Contohnya juga kayak kata yang kecil-kecil mah dulu Ustaz. toh kita jalan saja di dekat orang yang lebih tua, matabe-tabe ki. Sekarang mah tidak mi.
2: Tidak mi.
0: Ada mi orang kita jalan toh ya apa ya? Ada orang di orang yang lebih tua di dekat tak di dekatnya. Terus dia jalan sama mau gue. Belum lagi mah TikTok lagi di dekatnya.
2: Iya.
0: Sekarang beda ya Ustaz,
2: beda,
0: ya?
2: Sudah beda.
0: Itu pengaruh apa Ustaz kah?
2: Sebetulnya banyak hal dalam apalagi kalau kita melihat generasi muda.
0: Iya.
2: Sebetulnya banyak hal yang menyebabkan kenapa itu hal-hal yang seperti ini mulai kehilangan adab. Salah satunya itu adalah selain teknologi, pengaruh media sosial, kurangnya juga mungkin contoh-contoh yang baik. Contoh-contoh yang baik kepada yang atau teladan yang baik yang harus diperkuat. Baik itu pada anak-anak kita terlebih. Contoh misalnya begini. Ada anak-anak yang ditegur sama orang tuanya. Tiba-tiba marah. Karena dia dalam keadaan bermain gadget misalnya. Jadi sebetulnya pergeseran nilai itu terjadi karena memang hilangnya pengaruh-pengaruh dan contoh-contoh yang baik.
0: Iya.
2: Kenapa hal itu terjadi? Karena memang ada pembiasaan. Mulai dari kalangan, dari sekolah, keluarga, dan mungkin pada diri sendiri memang kurang memiliki akhlak dan adab, ilmu pengetahuan begitu.
0: Mungkin salah satunya juga Ustaz di kapang gini Ustaz. Nah, ini tuh orang tuanya juga dulu itu waktunya anaknya masih kecil, masih bayi, toh kayak cuek-cuek sama anaknya. Kalau misalkan anaknya apa yang dia lakukan, memukul dan sebagainya, mungkin dia bilang namanya juga anak-anak gitu. Orang tuanya main HP, jadi cuek gitu loh. Mungkin karena ya dia main game kah atau apa, ya itu mungkin salah satu contoh kecil kayaknya. Akhirnya sampai besar terbiasa mi seperti itu.
2: Kurang interaksi sosial.
0: Dan orang tuanya juga mungkin bilang, biasalah anak-anak. Nah itu mungkin salah satu, mungkin ya Ustaz
2: Nah ini memang salah satu masuk pada salah satu sebab hilangnya adab generasi muda karena kurangnya interaksi sosial.
0: Ustaz, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pada malam hari ini Ustaz, kita dengarkan dulu yang berikut ini Ustaz ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya
2: Sulawesi Selatan.
1: Baik, kita masih bersama di program acara apresiasi budaya lokal dan masih mengangkat tentang hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda di era digital zaman sekarang. Iya, Ustadz, kita lanjut lagi nih Ustadz, ya. Oke, Ustadz, apakah ada pengalaman atau praktik baik dari dai-dai muda di lapangan yang berhasil memanfaatkan kearifan lokal untuk merangkul remaja agar tetap beradab baik di dunia nyata maupun dunia maya nih Ustaz?
3: Iya. Jadi kalau di kami di Ikatan Dai Muda, iya, di lembaga itu kita biasa melakukan kegiatan-kegiatan positif. Iya. Termasuk salah satunya perlombaan kegiatan-kegiatan keagamaan. Iya. Kemudian melakukan seminar-seminar, baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat mahasiswa. Yeah. Sehingga kita bisa melihat dan memberikan pesan-pesan moral, pesan-pesan adab-adab yang baik. Sehingga ini saya kira menjadi salah satu bukti nyata bahwa Ikatan Dai Muda memberikan

0: salah satu nilai-nilai yang baik untuk di masyarakat.
1: Iya. Oke, baik. Ustadz, sebagai wadah para dai muda, bagaimana pendekatan atau bahasa dakwah yang digunakan Ikatan Dai Muda Indonesia agar nasihat mengenai adab tidak terdengar, menggurui, ya, melainkan dapat diterima sebagai gaya hidup anak muda hari ini, Ustadz?
0: Iya, jadi kami di Ikatan Dai Muda sebetulnya satu pesan dari pimpinan kami, ketua kami biasa menyampaikan supaya dakwah kita itu lebih moderat. Moderat itu artinya bahwa kita berada dalam dakwah yang di tengah-tengah, bukan pada pada aspek yang sering menyinggung perbedaan-perbedaan di masyarakat. Yang kedua, tak lupa juga bahwa kami di Ikatan Dai Muda selalu mengedepankan dakwah dengan cara-cara yang baik, atau sering disebutkan dalam Al-Quran kaulan alayinan, memberikan pesan dakwah dengan lemah lembut. Kemudian tema-tema kita yang menarik juga perlu dioptimalkan. Saya kira itu.
1: Oke. Bentuk fikih informasi atau etika digital seperti apa yang perlu kita tanamkan sejak dini agar anak muda bijak menyaring konten, jempolnya santun dan jarinya tidak mudah menyebarkan hoax atau ujaran kebencian, Ustadz?
0: Iya. Jadi sebetulnya generasi muda ini sekarang perlu memang memahami bahwa ada memang adab-adab. Meskipun kita di tengah kondisi saat sekarang ini mudah sekali memberikan komentar kepada khalayak di media sosial, tapi perlu ada namanya adab-adab ke orang lain di HP maupun di media sosial. Apa itu saja? Yang pertama, jaga lisan dan jari kita. Jaga lisan dan jari kita ini, jangan sampai dengan jari kita kita nyinyir, kita membuli, kita mengadu domba, ataupun menyebar hoax dan lain-lain sebagainya. Ini satu. Yang kedua, sebagai generasi muda yang aktif di media sosial, jangan mudah untuk memposting sesuatu sebelum kita meminta izin dulu. Jadi izin sebelum share. Jangan sampai kita misalnya mau men-share foto teman kita, sedangkan kita mesti menjaga adab-adabnya. Jangan sampai dia keberatan. Maka sebelum share foto teman kita, izin dulu. Yang ketiga, tabayun dulu. Setiap kita mendapatkan informasi yang dari media sosial yang tidak tahu sumbernya gimana, nah mesti memang kita tabayun dulu apa betul ini beritanya. Dan yang keempat, adab chat itu, kita sebagai generasi muda, kalau kita menchat atau japri seseorang, utamakan dulu memberi salam atau tabe. Yang kemudian jangan lupa kalau kita menchat seseorang di tengah malam, kalau bisa kita hindari itu.
1: Mengganggu.
0: Apalagi orangnya sudah berkeluarga, jangan.
1: Baru yang chat juga yang lawan jenis, bahaya itu.
0: Kalau bukan urusan yang penting, tidak mesti. Biar besok tunggulah.
1: Tunggu besok pagi. Tapi jangan juga terlalu pagi-pagi, biasa kaget tongki. Ih, kenapa ini hari tiba-tiba chat bunyi? Allah.
0: Itu misalnya tadi bilang. Bahwa kita itu sebetulnya generasi yang mudah sekali lebih bergetar hati kita mendengar notifikasi dering HP kita dibanding suara azan. Bahkan kalau ada panggilan masuk, bagaimana itu gemeter? Ih, siapa panggil? Sedangkan kalau panggilan azan,
1: biasa-biasa kayak cuek gitu loh. Padahal sebenarnya, Tessa jujur Ustaz, kalau dengar itu azan hatiku bergetar.
0: Masya Allah.
1: Oke Ustaz, kita lanjut lagi nih Ustaz. Pesan atau langkah praktis apa yang bisa langsung diterapkan oleh para orang tua dan pendidik di rumah atau sekolah dalam mengawal etika digital anak-anak mereka, Ustadz?
0: Iya, yang pertama bahwa sebagai pengajar, guru maupun orang tua, mesti memang kita memberikan pengawasan kepada anak-anak, memberikan pendidikan karakter, kemudian sering menasihati bagaimana adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama. Jangan sampai HP itu membuat kita lalai daripada ibadah. Itu yang pertama. Kemudian gunakan HP kita itu dengan kebaikan, sharing-sharing yang berkaitan dengan agama, kemudian saring konten-konten yang masuk di HP kita itu yang senantiasa, yang selalu cenderung kepada kemaksiatan, hoax, itu. Mungkin salah satu cara yang bisa digunakan itu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak supaya tidak terpapar yang namanya hilangnya adab dan akhlak pada generasi muda.
1: Oke, Ustaz, sebagai closing statement nih Ustaz, sebagai penutup siaran kita hari ini, apa pesan kunci atau call to action dari Ikatan Dai Muda Indonesia untuk seluruh pendengar, khususnya generasi muda, agar tetap menjadi pribadi yang beradab, berakhlak, dan bangga akan budaya lokal di tengah gempuran era digital, Ustaz?
0: Oke, baik. Jadi pesan dari kami Ikatan Dai Muda bahwa adab dalam Islam itu sangat penting. Ya, maka dari itu di era digital saat sekarang ini, maka pergunakanlah media-media sosial itu untuk hal-hal yang positif. HP itu amanah, bisa jadi pahala jariah, bisa juga jadi dosa jariah, tergantung gimana kita memakainya. Nah, terkait dengan nilai-nilai budaya saat sekarang ini, bagus sekali untuk kita publikasikan di media sosial. Nah, saya kira itu lebih bagus dibandingkan memposting sesuatu yang kurang baik atau konten-konten yang bermanfaat.
1: Iya, betul.
0: Iya, dibanding konten-konten yang kurang mendidik anak generasi muda.
1: Iya. Betul. Itu baik Ustaz, ya sebenarnya kita mau berlama-lama lagi, tapi karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus entaskan sampai di sini. Insyaallah obrolan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita, khususnya anak-anak muda sekarang yang mungkin saat ini adabnya mulai terkikis, ya Ustaz. Oke Ustaz, sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitas tak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Sahabat budaya, merarik merupakan salah satu tradisi pernikahan unik yang berasal dari Lombok dan dilakukan oleh masyarakat suku Sasak. Tradisi ini dikenal sebagai prosesi kawin culik, yaitu ketika seorang laki-laki membawa perempuan yang akan dinikahinya ke rumah keluarganya selama 3 hingga 4 hari sebelum pernikahan berlangsung. Prosesi ini dilakukan oleh pasangan yang telah saling mengenal dan bersepakat untuk menikah. Biasanya, perempuan yang dibawa tersebut akan tinggal sementara di rumah kerabat dekat pihak laki-laki. Meskipun terlihat kontroversial, tradisi merarik merupakan makna budaya yang mendalam. Karena dipercaya melambangkan pembuktian jati diri serta perjalanan dalam menemukan cinta sejati.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: Berhenti, minggir dok, minggir dok.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya dek?
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: masih bersama di 92,5 FM Perempat Tera di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih kami menghadirkan beberapa selingan lagu-lagu ready, lagu-lagu Nusantara di Ronde Garanda hingga nanti di jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah gitu dong, pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Sobat Berdaya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Ratna Prombat. Sobat Berdaya, si Gajang Lelipa merupakan salah satu ritual bertarung dalam sarung menggunakan senjata tradisional Badik yang dikenal dalam budaya Bugis Makassar sebagai bentuk ekspresi kekuatan seni dan permainan rakyat. Meskipun dalam praktek berakhir dengan jatuhnya korban jiwa, ritual ini dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat ditemukan titik temunya melalui musyawarah. Sehingga pertarungan di dalam sarung tersebut dipandang sebagai cara untuk menentukan kebenaran dan menegakkan hukum adat di antara pihak yang bersengketa.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.

0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut Sapunya Petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
1: Mama, kok kesini, coba lihat ini dulu.
2: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
1: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga,
2: iya.
1: 4, 5, 6, 6.
2: 6?
1: Ada 6.
2: 6 telur besar, Aduh, iyo, bapak turang bisa simpan kah?
1: Tung bawa pulang, mama.
2: Buat tung bisa masak, tuh bisa masak ini.
1: Iya. Aduh. Ayo mama, tuh bawa pulang.
2: Iya bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
2: Bapak cepat kesini, sudah bapak
1: kenapa?
2: Cepat.
1: Ada apa?
2: Bapak.
1: Telur.
2: Bapak saya takut.
1: Siapa kalian?
3: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapak dan mama selama ini.
2: Anak?
4: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
5: Betul, bapak, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
6: Mama.
2: Anakku? Bapak?
1: Iya. Mungkin ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
7: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
8: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
7: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
8: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
7: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
8: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
7: Maksudnya, jadi...
8: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
7: Oh, tapi...
8: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
1: Pintole! Pintole!
7: Aduh, tidak. Saya kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
8: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
7: Tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
8: Pintole.
9: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
7: Saya ada nyam daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis, jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
9: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
7: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Sa bukan siapa-siapa. Sampai mati, sa cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
9: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pade perempuan satu-satunya.
8: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
7: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
2: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
7: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
2: Iyo, dong tuh.

0: anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut .
2: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pun ada laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang... Orang susah sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagai apa? Orang semua saudara. Orang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintu mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintu.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puan perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa sayang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamar empat, besok Pak Cenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja, Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak perhatikan. Saya cuma mau tanya kowe. Kau supikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
4: Aduh,
3: Saya sudah bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang ku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Bintole.
5: Bintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Bintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.
5: Saset.

0: harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama,
4: tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintunya pergi kasih tinggal turang semua.
5: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan tutup apa yang saya mimpi. Cepat, cepat turun dari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya? Apa? Tidak, saya harus cepat naik ruang raksasa ini.
1: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
2: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
1: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
2: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

0: Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya,
2: Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sobat budaya dimanapun anda berada. Kembali kita berjumpa di acara malam hari ini di acara Kelon Tarung ya. Buat anda yang mau bergabung boleh bergabung di 0800 400 9250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farslan.
0: Iya, Kelon Tarung.
1: Kelon Tarung.
0: Lagunya apa nih kita mau dengarkan?
1: Lagunya 4 juta di sapi.
0: 4 juta sih di sapi.
1: 4 juta di sapi. Yeah.
0: Tunggu dulu, belum ketemu lagunya. Siap, apa judul aslinya tuh? Itu memang judulnya kah?
1: Itu judulnya 4 juta di sapi.
0: 4 juta di apa? Apa juta sih di samping? Oh iya, pas sampo siri 2 kalau enggak salah ya.
1: Dia lebih tinggi loh baru kelihatan.
0: Coba nanti kita dengarkan dia, mudah-mudahan tidak salah sih. Pas sampo siri 2 kayaknya judulnya. Oke, kita mau cerita tentang ini, Di. Apa namanya? Cerita-cerita legenda, karena tadi kita dengarkan legenda dari mana tadi ini?
1: Dari Ambon,
0: dari
1: Raja Ampat.
0: Iya, Raja Ampat dari Papua.
1: Ya.
0: Iya. Kalau kita cerita legenda yang kita tahu di Sulawesi Selatan apa nih?
1: Apa ya?
0: Kan banyak tuh cerita-cerita legenda yang mungkin di Makassar ini termasuk. Di korban itu dekatnya Rapu Kali ini korban 40.000 jiwa.
1: Ya, korban 40.000 jiwa. Masih
0: apakah betul legenda, itu? Legenda. Apakah itu betul 40.000 atau hanya sekedar menggambarkan begitu banyaknya di yang korban?
1: Kalau dilihat umur itu dengan sejarah yang begitu. Nah, kita pelajari sejarah lah.
0: Ya.
1: SD ya.
0: Iya.
1: Sampai ada dikatakan jalan kerbau 40.000.
0: Iya, sis.
1: Adanya itu kuburan yang SMP berhubungan sih dengan di situ memang.
0: Iya. Kan ada jadi, juga di daerah-daerah lain itu tugu-tugunya, Di. Ada juga di Sidrap, ada
1: adanya di ramaikan kalau setiap hari-hari pahlawan itu. Ramai di situ saya lihat.
0: Iya. Iya, biasanya kan
1: nah, kalau itu saja persoalan kapan tidak ada.
0: Iya, boleh salam-salam mungkin.
1: Tidak ada sambungannya. Dilupa-lupa itu sejarah ini.
0: Iya, harus banyak belajar sejarah juga ini.
1: Iya, sejarah dulu itu iya. Kalau ini waktu ini di sini.
0: Karena biasa kalau tidak ditahu itu berarti tidur ki waktu mengajar ki sejarah. Iya.
1: Jumpa-jumpa dulu kapan?
0: Iya, silakan.
1: Pertama Pak Asri di Lubu Timur, Wotu, Nur Hikmah di Maros, Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustafa di Maros juga, Pak Umar di Pampan Satu, Wandato di Pinrang, Pak Asis di Maros, Indah Dembaji di Sopeng, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan Dua, Bunda Sophie di Papua Goa dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelon Tarung.
2: Kelon Tarung.
0: Dari Pak Radin di. Di Bantimurung. Mungkin lagunya apa ini Pak Radin? Lagunya apa ini kita mau dengarkan?
2: Mau Nimaga.
0: Mau Nimaga. Kalau kita ada nggak cerita-cerita legenda kita tahu? Cerita-cerita legenda yang kita tahu. Cerita begini. Legenda. Toakala. Kan ada di Bantimurung itu sejarahnya itu. Kenapa disebut dengan Bantimurung? Kerajaan Toakala. Di Toakala itu kerang.
2: Bantimurung Toakala itu Temurung.
0: Temurung. Ya,
2: airnya
0: merung, banting
2: turung,
0: merung.
2: Menurung. Temurung dari dulu sampai sekarang.
0: Iya.
2: Iya, itu di belakang banting murung.
0: Iya. Makanya juga di sana dulu kerajaan Kera di banyak.
2: Kan iya, makanya turung, itu ada temurung. Iya.
0: Ada patung
2: temurung. Dari atas.
0: Dari atas.
2: Turung di bawah.
0: Oh, temanurung berarti di.
2: Iya. Bantingnya itu lalu banting urung.
0: Iya iya.
2: Iya.
0: Oke Pak Alek, salam salam lagi.
2: Ada Pak Asis di Malos. Ada Siti Nurbaya, Pak Umar Ibu Rusia, Bunda Marlina di Petra. Si Cinta MU.
0: Iya.
2: Ada Pondato di Pindrang, Kemayani Tasmun di Sopeng.
0: Iya.
2: Ada Sumi di Lumu. Ya sama semuanya mi. Yang baru saya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa namanya? Pak Radin di Bantimurung ya. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari
3: Amsa di Pampan 2.
0: Kelontarong.
3: Kelontarong.
0: Iya, pengikut begini karena menelpon penelpon ketiga. Iya. Boleh cerita sedikit tentang cerita-cerita legenda ini. Kita kangen dengan suasana cerita-cerita legenda.
3: Iya. Jadi banyak cerita ini mulai dari Sinjai sampai Makassar ini tiap-tiap daerah kan punya cerita tersendiri.
0: Iya betul.
3: Saya ambil contoh saja Jene Ponto.
0: Nah Jene dan Ponto berarti.
3: Iya itu gelangnya jatuh di air itu gelangnya nanya Raja Ben dulu. Tapi jatuh di air siapa yang bisa dapat itu bisa kawin dengan anak-anaknya.
0: Raja.
3: Berarti Jene berarti air. Ponto berarti gelang, nah, itu berarti jatuh di air, nah, itu bi, di mana didapat berarti jene, di kemana apa Ponto, dah berarti jene ke, jene Ponto bi namanya.
0: Oh iya iya iya, jadi luar biasa.
3: Cerita aduh saja itu Paruslah.
0: Ya namanya cerita legenda toh apakah itu?
3: Banyak cerita legenda, ya termasuk di Sinjai, Bone, ya, bahwa ada semua deh, tapi satu saja contoh ya.
0: Ya.
3: Oke.
0: Iya, kalau yang pernah saya juga dengar itu sebuah kisah.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Iya. Yeah.
0: Salam salam lagi.
3: Oke oke. Tadi Pak Saleh di Rapokaling.
0: Iya. Yeah.
3: Pak Radin di Bantimurung. Siapa lah Pak?
0: Pak Radin.
3: Pak Radin di Bantimurung.
0: Iya.
3: Tadi dibanting akhirnya tuh jadi jatuh di bawah. Kemudian Pak Aziz di Maros, Pak Umar di Pampan 1, Pak Sani, Uli Ape di Sinjai sama banyak. Sinjai sama banyak, sama Sinjai-Jai Bonena. Kemudian Pak Rama banyak, sama

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet.

0: Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya. Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Baik sobat budaya, dimanapun Anda berada, kembali kita buka line telepon untuk Anda yang mau bergabung di 0811 400 9250. Assalamualaikum, Kelon Tarung.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, Kelon Tarung.
1: Kelon Tarung.
0: Dari Iqbal ya.
1: Yang paling ganteng.
0: Paling ganteng dan gagah. Oke, lagunya apa ini Iqbal?
1: Lagu yang sedih-sedih lah. Apa yang sedih-sedih? Apa? Tentang kedua orang tua yang sudah meninggal.
0: Hah? Amaku.
1: Tentang orang tua yang sudah meninggal.
0: Amaku mau. Amaku.
1: Ya itu mi, amaku.
0: Iya. Oke. Amaku.
1: Amaku surgaku.
0: Amaku surgaku. Oke. Kalau kita ada enggak cerita-cerita legenda kita tahu? Panaikangnya.
1: Apa?
0: Ada cerita-cerita legenda yang kita tahu. Cerita
1: tentang
0: legenda.
1: Maling kundang.
0: Pak. Maling kundang. Itu kan dari pulau. Iya. Pulau mana itu? Pulau mana?
1: Pulau apa lagi namanya?
0: Dari Sumatera.
1: Yang dikutuk menjadi batu.
0: Oh, dari Sumatera.
1: Iya.
0: Kalau ceritanya Panaikang pernah enggak kita dengar?
1: Iya.
0: Ada enggak kita tahu? Kalau di Makassar mau?
1: Ayo, enggak ada, Kak.
0: Oh, enggak ada di. Oke, balik. Salam-salam lagi. Kan ada
1: kuburan. Ya, buat kan ada Baropo, Bendarabina.
0: Kan ada kuburan.
1: Bopai.
0: Terus?
1: Serni Margareta, Dimas, dan semuanya tak terkecuali.
0: Iya.
1: Dan buat Bang Rian, selamat menjalankan tugas.
0: Bang Ruslan.
1: Nomor HP-nya sampai sekarang belum dikirim, nomor WA-nya.
0: Ruslan ini bukan Bang Rian. Salah
1: oh,
0: orang.
1: Ruslan.
0: Iya. Oke, balik. Ditunggu lagunya, Di.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih. Dari siapa lagi? Iqbal ya, di Panaikang. Selanjutnya, assalamualaikum, Kelon Tarung.
2: Iya, Panaikang.
0: Ya, Kelon Tarung, dengan siapa? Halo. Dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Oke, suaranya kurang bagus ya. Selanjutnya, assalamualaikum, Kelon Tarung. Halo. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Iya, Kelon Tarung.
3: Kelon Tarung.
0: Ngapa nak hilang tenggelam ki suaranya. Dari Ashar ya?
3: Dari Ashar.
0: Di Bone.
3: Ya, di Bone, Mbok.
0: Oke, gimana kabarnya Bone?
3: Hah?
0: Gimana kabarnya Bone?
3: Serata kecil.
0: Kecil ki?
3: Serata.
0: Langsung pilih dulu lagunya apa nih kita mendengarkan.
3: Oh, lagunya Nombo. Lagunya Anak Darana Mama Aji.
0: Anak Darana Mama Aji.
3: Ada, Kak.
0: Tunggu dulu saya cari dulu Mama Dona ada.
3: Tidak ada anu pelek.
0: Nih, Kak.
3: Adakah atau tidak ada?
0: Iya, nanti saya cari ada gitu insyaallah. Salam-salamnya dulu. Ada dulu cerita-cerita legenda ini dari Goa. Pernah kita bahas.
3: Oh, anu. Legenda anu. Kalau cerita legenda Mbo yang saya dengar-dengar itu di Sulawesi, Di.
0: Ya.
3: Kalau cerita legenda yang saya sering dengar itu cerita tentang apa itu, Di? Cerita legenda tentang anu, Nenek Pakande.
0: Oh, Nenek Pakande.
3: Orang ya, yang beras
0: dari Sopeng itu. Ya. Nah, saya ya, juga ya, sering ya. Dulu ya, ditakut-takuti pakai Nenek Pakande.
3: Mas, itu, Bo. Ada cerita aku ini.
0: Gimana cerita?
3: Pengalamanku itu waktu kecil, Di.
0: Iya.
3: Kalau Darki habis bermain di apa di lapangan lapangan bola, kalau orang tua bilang, jangan kau pulang pulang kau sebelum maghrib, nanti kalau malam kau pulang dimakan kau sama Nenek Pakande.
0: Iya, Di.
3: Takut Ki.
0: Takut. Jadi kita tidak pernah bayangkan bagaimana mukanya itu Nenek Pakande. Cuma sering dengar namanya.
3: Sering kan dengar itu, iya, tapi,
0: tapi tidak pernah kili atau bagaimana mukanya?
3: Oh, tidak.
0: Nah, cuma cerita. Oke, balik salam. Ada jelek. Iya, ada Ji. Salam-salamnya. Oh,
3: untuk Ama di Kalimantan dan Bahar di Bone, Ahmad Yani di Sopeng, apa kabar, dan semuanya mengambok tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya penelpon ketiga. Assalamualaikum, Kelon Tarung.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa?
4: Dengan Nelly di Petarani.
0: Nelly di Petarani, wah, baru saya dengar suaranya lagi nih. Tetangganya mungkin anu ya. Siapa namanya? Oh, di Petarani kita.
4: Iya.
0: Petarani bagian mana, Ki?
4: Kenapa?
0: Di Petarani bagian mana?
4: Dekat-dekat Samsat.
0: Oh, dekatnya Samsat. Oke. Kita mengikut midi lagunya.
4: Lagunya mengikut, Ismail Wahid.
0: Mengikut Ki, karena penelpon ketiga.
4: Oh, mengikut.
0: Iya. Cerita dulu tentang nih, cerita legenda. Ada enggak cerita legenda kita tahu?
4: Cerita legendanya.
0: Apa coba?
4: Yang dulu saya dengar itu masalah di Lailai.
0: Oh, di Lailai. Apa tuh? Tentang.
4: Iya, kayaknya ada seorang pedagang. Mm-hmm. Terus kapalnya tenggelam.
0: Iya.
4: Akhirnya dia minta tolong, akhirnya dia bilang lae, lae, lae.
0: Oh, begitu.
4: Artinya itu kan kata lae untuk bahasa Chinese-nya itu kesini, kesini. Makanya oh, bilang lae, lae, lae.
0: Oh, berarti orang Cina, Di. Orang Cina.
4: Iya, orang Chinese yang tenggelam itu. Dia kan minta tolong.
0: Iya.
4: Akhirnya tangannya dia naik. Kalau kita minta tolong, tolong, tolong, tolong.
0: Iya, kalau dia lae.
4: Akhirnya lae, lae, lae.
0: Oh, iya, iya. Akhirnya
4: dikasih. Oh, salam-salam dulu, Kak Ruse.
0: Iya, silakan.
4: Untuk Pak Umar Tawa bersama Ibu Nursia di Pampang. Mm-hmm. Selamat istirahat, Ki.
0: Ya.
4: Buat semuanya, Mika.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat budaya. Kita langsung kasih dulu kelong ya, hamaku surgaku.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Baik, sahabat budaya, kembali kita buka kembali penelpon di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Kelontarong.
1: Amborusa.
0: Iya, dari
1: dari Lina di Veteran Utara.
0: Iya, Lina. Lagunya apa nih kita mendengarkan?
1: Bali.
0: Bali.
1: Doya Safar.
0: Bali na Limbung. Oke, ada nggak cerita cerita legenda kita tahu?
1: Tidak, mbok nggak terlalu nggak begitu terlalu. Ku tahu ikut
0: di Makassar nggak ada gitu di cerita-cerita.
1: Yang... Iya, karena saya nggak pernah kemana-mana, cuma di Veteran sih.
0: Iya.
1: Orang itu
0: bukan
1: joka.
0: Salam-salam bagi Pale.
1: Iya nak, buat Opin, Pak Asis, buat Pak Radin, Pak Ahmad Yani, Tasmon, Pak Hamsa, Ibu Nursia, Pak Umar, dan semuanya Mombo. Iya, Pak Ambo, tugas dan Assalamualaikum Mombo.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Dari Lina ya, Bu Marlina di Petrang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kelontarong.
2: Kelontarong, Mbok.
0: Dari
2: Sopeng.
0: Sopeng dari Pak Ahmad Yani Tasmo. Ya, gimana kabarnya Pak Ahmad Yani?
2: Alhamdulillah sehat, Mbok.
0: Alhamdulillah, iya. Oke, lagunya apa nih kita mendengarkan?
2: Apa lagi tuh? Lautan Rewok, Mbok.
0: Lautan Rewok.
2: Iya.
0: Lautan Rewo, siapa penyanyi itu? Arma Rama ya? Arma Rama ya. Kalau kita cerita-cerita legenda lagi, ada enggak? Masih ada enggak cerita legenda?
2: Oh ya, anu. Kelelawar.
0: Apa?
2: Anu kelelawar.
0: Oh, yang kelelawar itu dulu.
2: Dari Kota Sopeng.
0: Sudah pernah dicerita tadi tentang mitosnya apa? Oke, balik salam-salamnya.
2: Iya.
0: Salam-salam.
2: Buat Ibu Marlina di Petrang Utara, ada Bapak Is Upadin, ada Tika, ada Layasari, ada Asar, ada Tantri sama Esti, Asri Diwotu, Aldi Widaya, Rosdiana Yasir, Angin Rawa, Mamunda Ganing, Waida Martawati, ada Tantri sama Esti, dan semuanya nih, Mbok.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum.
3: Kelontarong Bandros Langku.
0: Iya, Kelontarong.
3: Iya, Puan Datu di Pindrang.
0: Iya. Ketiga mi Puan Datu ini.
3: Iya, kareba madeceng, idi ibu muda madece to, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Puan Datu. Kita mengikut mi lagunya ini karena dua mi penelpon sebelum
3: tadi. Iya, ikut mi saja, mengekor saja minawan.
0: Cerita dulu lah, cerita-cerita legenda dari Tanah Bugis ya.
3: Kalau legenda itu kan cerita rakyat. Kalau di sini ada juga semacam urban legend toh. Yeah. Legenda urban. Kalau urban legend kan ada di Makassar itu Setan Sumiati.
0: Oh iya, Setan Sumiati.
3: Iya, konon kabarnya zaman tahun 80-an itu dia mati di apa ya, di ruda paksa.
0: Yeah.
3: Tapi yang apa benar atau tidak tahu, tapi banyak orang yang bedeng pernah lihat di sekitar kantor itu, kantor pos besar Makassar. Iya, rame itu dibicarakan itu.
0: Dekatnya
3: tempo sini. Dulu waktu ku kecil ya. Kalau lewat di situ hati-hati saja.
0: Enggak boleh cerita mistik pun datun nih. Dekatnya dari sini.
3: Iya, urban legend. Iya.
0: Dekat sekali dari sini
3: kalau. Oh iya, dekat. Di situ juga ada konong nona Belanda tuh di belakangnya, dekatnya itu WC di antara RRI dengan anu benteng Rotterdam.
0: sudah jadi Mbak Atun di sana, di tempat di Mbak Atun.
3: Sudah jadi batu di jumpa pada baru selangkuh. Ada tadi yang Tasmung, ada para akarnya para ding, Pasani, Pasale, Pak Hamsa, Uki, Kasmawati Dompe, ya ada juga Suli Margareta, Delukmu, Ibu Nursia, Nurinta, Pablo Lade Sewang, Ama, Rico Uki, Uli Ape, Abdul Rahim di Kartanegara, Andika juga, Bagong, siapa lagi semuanya, spesial buat Nur Alam. Terima kasih Baru Selangku, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ngedandut lagi ya lagunya Ilyas Safar.

0: Tahukah Anda, jauh sebelum aksara dan buku dikenal luas, leluhur kita sudah menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah yang lahir dari tradisi lisan, dituturkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah kampung, di bawah cahaya bulan, anak-anak dahulu mendengarkan kisah tentang Malin Kundang, Timun Mas, hingga Sang Kancil. Kisah-kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sarana untuk menyampaikan pesan moral, petuah, dan kearifan lokal. Seiring perkembangan zaman, cerita rakyat mulai ditulis dalam buku, diajarkan di sekolah, bahkan diangkat ke layar lebar dan animasi. Kini, dengan hadirnya internet, cerita rakyat Nusantara semakin mudah ditemukan dalam bentuk podcast, komik digital, hingga konten media sosial. Meski cara penyampaiannya berubah, makna cerita rakyat tetap sama, menjadi cermin kehidupan, memperkuat identitas, dan menjaga warisan budaya kita. Kita terus hidupkan cerita rakyat Nusantara, agar anak cucu kita tidak hanya membaca sejarah, tapi juga merasakan hangatnya kisah yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Angaru, sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga. Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.

0: Baik, sahabat Benaya, sudah 29 menit berlalu dari jam 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit ke depan kebersamaan kita di acara Helon Tarung ya. Silakan yang mau bergabung, kami masih tunggu di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, Helon Tarung.
1: Halo, waalaikumsalam, Helon Tarung.
0: Iya, dari siapa?
1: Dari Ina Kristalara. Dari
0: Ina Kristalara. Oke, lagunya dulu, ibunya. Lagunya
1: kenapa
0: apa?
1: Kenapa tiba-tiba?
0: Lagunya apa ini kita mau dengarkan?
1: Biasa Kado Pas Solo.
0: Kado Pas Solo.
1: Iya. Oh, yeah.
0: Okay. Ada nggak cerita yang kita tahu? Cerita-cerita dulu. Ada cerita rakyat, cerita legenda atau
1: kecil
0: apa?
1: Kecil suara Sambo.
0: Kecil ki? Sudah kasih pulmi nih. Ada cerita nggak?
1: Pulmi.
0: Iya, yeah, pulmi nah kodong. Lanjut mimpale ya, salam.
1: Baru kayak ada suara angin.
0: Mm-hmm. Ya. Yeah. Oke, okay, pada salam-salam lagi. Suara tak juga timbul tenggelam ke bila. Kayaknya jaringan taya salah ini ya. Salam-salam lagi. Halo. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Helon Tarung Parsulam.
0: Iya, dari?
2: Dari Pak Asis Dimaros.
0: Pak Asis Dimaros. Oke, Pak Asis, lagunya apa ini kita mau dengarkan?
2: Mapa Dendang.
0: Mapa Dendang, Maka Caping, Makelong, Kelong. Mapa Dendang nih?
2: Bukan, Mapa Dendang.
0: Apa boleh?
2: Ada tuh yang Kurniati apa Kurnianti?
0: Mapa Dendang Kurnia. Tapi Mapa Dendang judulnya?
2: Iya, Mapa Dendang.
0: Tidak ada yang oh Kurniati.
2: Ya Kurniati.
0: Kurniati. Oke. Okay. Kalau Pak Asis sendiri ada nggak cerita-cerita legenda yang kita tahu dulu mungkin bersering kita dengar atau cerita rakyat?
2: Yang ini yang pernah terjadi di sini.
0: Apa itu?
2: Cerita. Tapi waktu zaman Belanda.
0: Mm-hmm. Bagaimana ceritanya?
2: Pada zaman dulu.
0: Tindroma. Kalau
2: pada
0: saya
2: zaman dulu.
0: Hiduplah so.
2: Kan dulu kalau orang pergi di pengantin. Bukan acara bebas.
0: Iya. Yeah.
2: Zaman-zaman dulu masih pakai kuda.
0: Mm-hmm.
2: Itu pakai apa namanya itu kalau bahasa Indonesia itu kapar.
0: Iya. Yeah.
2: Masih pakai kuda.

0: Itu dia langsung hidangannya. Dia marah. Dia bakar itu satu kampung. Rumahnya penduduk itu. Namanya itu Gantung.
1: Daerah mana itu? Maros?
0: Daerah sini, di kampung. Sekarang kuburnya itu pakai kulambu. Orang dulu kan yang berkuasa di Segani.
1: Iya.
0: Zaman dulu. Nah, itu persoalan.
1: Oke, balik. Salam-salam, Meki.
0: Ya, pertama ada Pak Radu di Bantimurung. Ada Opa Din di Nuri Baru. Ibu Lina di Petarang Utara. Hasan di Sukamaju. Pak Hamsa di Pampang 2. Pak Umar dari Mongrusia di Pampang 1. Ibu Mawar di Musiri. Dan semua-semuanya di Perselang. Bunda Sopi di Papau. Terima kasih Perselang lagi itu, Kaspi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penelpon ketiga. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
2: Waalaikumsalam, Kelon Tarong.
1: Terdengar je suara aku jelas.
2: Bagus.
1: Oh, bagus.
2: Tapi itu di radio juga dengar. Oh, kalau di HP memang tidak kedengaran.
1: Oh, tidak kedengaran malahan di.
2: Tidak kedengaran kalau di HP.
1: Iya.
2: Tapi monitor je gitu.
1: Iya, monitor alhamdulillah. Oke, mengikut mi lagunya, ada mungkin cerita-cerita yang kita tahu sedikit berbeda dengan pendengar tadi yang lain. Cerita-cerita seputaran cerita legenda atau cerita rakyat.
2: Cerita
1: cerita
2: orang tua aku ini.
1: Iya, gimana tuh? Jadi, tunggu dulu, aku ganti dulu kalam buku, baru cerita.
2: Iya.
1: Langsung mata tinren ya.
2: Waktu nak kecil deh, kan kalau banjir di kopi di daerah Bangkala, itu beda. Kakek kumit dan enak, nana gitu air kan, tetap tiga kali nggak datang itu buaya
1: itu.
2: Naik di situ sama-sama.
1: Di daerah situ.
2: Iya, itu biasa banjir tidur di sini.
1: Iya. Di dati jadi, juga jarinya di
2: iya lah, cerita itu bapak pun bilang naik di situ masih kecil ke bede, naik itu di buaya yang sama bapak di daerah Bangkala.
1: Iya.
2: Begitu juga. Jadi setiap ada air, tanya kok bilang begini, kok dati gitu anu, supaya apa namanya itu tidak dapat tahu konunna. Orangi.
1: Iya.
2: Ingatinlah kasih tahu makica anunya. Kalau dibilang. Bilang ini bilang.
1: Oke. Salam-salam Maki Pale.
2: Iya. Yang baru lewat Pak Asis, Pak Umar, Bu Lursia, Bu Nia, Nana Argas, Inak Kristalara, Yang Hendrawang, Den Ran dan kawan-kawan, Den Nompo, Dimas, di mana ada nih Dimas kok dan tidak pernah masuk.
1: Iya, Dik,
2: Pak Arjuna, semua nih pendengarnya perompak. Makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Baik Sobat Budaya, masih bersama di Kelon Tarong ya. Kami masih tunggu dua penelpon sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita di acara Kelon Tarong di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, tidak terasa karena sudah jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Nampaknya tidak ada lagi juga penelpon. Jadi kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Kelon Tarong ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita tadi, untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

no. Ansa nga ki balango nakapalakan lariang ikalau si juta. Apa jina si allo jasipat tanabat tumo kalau si juta. Alaburi labuang ri juta.

Assalamualaikum hoyo Yusuf. Ah, panu kunjungi nunia mairin agena kana mo tuan. Waalaikumsalam ikat temin tukara engku kunjungi ero kakiata irilino ria herak nagis.

Sayyidina Abdul Qadir Jailani. Oh Yusufu mangange mako angal leje ne sambayan ri kullang ana pikiri mi tuan ta angka na kere mai ku tading kullang katai nak kucini kullang na anjo tuan

Aku buruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para jamaah lam pamituan tanah jai motawang minawang Arab jai niak ngasih ngirapan na minawang sikam.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Metro 4 Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini untuk edisi hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, saribata malabiriku, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran hari ini bersama Suryana SAG dan Muhammad Ardian dengan surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggungjawabannya.

sahabat budaya kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Sahabat malam berikut di mana saja berada, kita masih mendengarkan lagu bernuansa islami. Kita jelang acara berikutnya, yaitu Nuansa Fajar.

0: Nusantara Pagi, Prompet Makassar.
1: Baju misa ribatan malam berikut di mana saja berada, saya akan hadirkan di Ruang Dengarta acara berikutnya, yaitu Nuansa Fajar, dan hari ini bicara tentang hakikat doa bersama Ustaz Syarif Liwang. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjiha min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsani ila yaumil jaza. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmat yang Dia telah berikan kepada kita, dan kita sebagai manusia sering lupa terhadap nikmat tersebut. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, supaya kita semua umatnya bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ketika Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau, para sahabat heran dan bertanya, qul wa may yaba ya rasul, siapakah kira-kira umatmu, umat Islam, yang tidak mau masuk ke dalam surga? Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, sekaligus penjelasan ini untuk kita semua umatnya kaum muslimin. Nabi mengatakan, man atau ani dakhalal jannah, siapa saja dari umatku, siapa saja dari umat Islam yang rajin melaksanakan kewajibannya, yang rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang rajin melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajin melakukan amal kebaikan, dakhalal jannah, orang yang demikian kelak nanti akan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi lanjutkan, waman asoni faqad aba, tapi siapa saja dari umatku, siapa saja dari umat Islam diberikan kesempatan hidup di dunia, tetapi dia tidak menggunakan hidupnya, dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, kata Nabi, orang yang demikian sama saja dia tidak mau masuk ke dalam. Artinya apa? Keselamatan kita di akhirat ditentukan oleh perbuatan kita di dunia ini. Pendengar RRI di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan membahas hakikat doa.
2: Karena doa ini
1: adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian wahai manusia, maka saya akan terima apa yang kalian minta. Di dalam ayat lain dikatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah Subhanahu wa taala menerima setiap permintaan manusia, setiap permintaan hamba-Nya. Mungkin di antara kita ada yang berkata seperti ini, saya ini sudah sering berdoa, sudah sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang saya minta tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, saya minta A, tapi saya dikasih B. Saya minta B, justru saya dikasih C. Dan saya kira pendengar RRI di mana saja berada, pasti kita semua pernah mengalami hal yang demikian. Maka di sini perlunya kita memahami hakikat doa. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Sekali lagi saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita minta itu bukan itu yang kita butuhkan. Dengan kata lain, boleh jadi yang kita minta itu, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu bisa membahayakan diri kita, itu bisa merusak nama baik kita. Contoh, mungkin pendengar RRI di mana saja berada, ada yang di antara kita pernah berdoa seperti ini, ya Allah ya Rob, kasih naik saya punya pangkat, kasih naik jabatan saya, kasih naik karir saya. Nah, itu terus doa tak. Selesai solat lima waktu, kita berdoa dengan doa ini, kita minta dinaikkan pangkatan, minta dinaikkan karir, minta dinaikkan jabatan tak. Selesai salat tahajud, kita berdoa dengan doa ini. Selesai salat duha, kita berdoa dengan doa ini. Selesai solat cuma kita berdoa dengan doa ini, bahkan kita berkali-kali sholat tahajud minta supaya ini kampang kata dinaikkan kereta, dinaikkan jabatan tak. Kita menangis berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala, dan betul Allah melihat kita, Allah mendengar kita, kita menangis berdoa minta kepadanya, dan sebetulnya Allah Subhanahu Wataala mau berkata sama kita, tetapi kita tidak bisa dengar. Wahai hambaku, betul saya lihat kamu berdoa menangis minta dinaikkan pangkatmu, dinaikkan karirmu, dinaikkan jabatanmu. Saya lihat kamu berdoa seperti itu, kamu menangis, saya lihat kamu, saya dengar apa yang kau minta. Tetapi Allah berkata sama kita, saya lebih tahu daripada kamu wahai hambaku. Andaikan apa yang kau minta saya berikan itu, maka nanti suatu saat kamu akan berbahaya bagi dirimu. Andaikan saya berikan apa yang kau minta, saya berikan kamu jabatan, maka jabatan itu suatu saat kamu akan salah gunakan. Dan kalau kamu salah gunakan jabatan itu, maka ujungnya kamu akan masuk ke dalam penjara. Dan kalau kamu masuk penjara, pasti nama baikmu rusak. Pasti ujungnya kamu akan

kau aman. Kau bisa berbahagia dengan keluargamu. Kau bisa nikmati hidup ini daripada saya berikan kamu jabatan, tapi jabatan itu membuat kamu justru masuk ke dalam penjara, membuat kamu karirmu akan habis, membuat kamu akan dicemooh, dicaci maki, membuat kamu malu di hadapan keluargamu, di hadapan tetanggamu, di hadapan sahabat-sahabatmu, dan di hadapan masyarakatmu. Jadi pendengar RRI di mana saja berada, jadi seandainya selama ini ada permintaan kita, ada doa kita yang kita minta tidak sesuai dengan harapan, maka lebih baik kita bersabar, karena sebetulnya itu yang terbaik. Wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi wahai kalian manusia mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, tetapi apa yang anda cintai, apa yang anda sukai, apa yang anda anggap bagus, baik, justru itu tidak bagus untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu. Wa asa antakul syai'a wa huwa khairul lakum. Wahai manusia, boleh jadi kalian menganggap sesuatu itu tidak bagus, tidak baik, tidak benar, tetapi apa yang kalian anggap tidak baik, tidak benar, tidak bagus, tidak cocok untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, justru itu yang terbaik untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk karirmu, untuk masa depan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, sedangkan kita manusia tidak tahu, kecuali jika itu sudah terjadi. Pendengar RRI di mana saja berada, ada kisah, ada kejadian, dan saya kira kisah ini sangat menginspirasi bagi kita, bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi ibadah bagi kita semua. Pendengar RRI di mana saja berada, dikisahkan ada seorang guru, guru TK, seorang wanita sudah lama mengajar di sekolah yayasan, ya, di sekolah TK kurang lebih 10 tahun dia mengajar di sekolah itu, dan dia digaji dengan gaji 600 ribu per bulan. Suatu hari sang guru TK ini karena memiliki banyak kebutuhan, banyak hajat, banyak keperluan, dia berharap, dia pergi menghadap kepada kepala sekolahnya, kepala TK-nya. Jadi mengatakan, ibu kepala sekolah, saya berharap agar gaji saya dinaikkan, ditambah gaji saya. Pertama, karena saya sudah lama mengabdi di sini. Yang kedua, banyak sekali kebutuhan saya. Saya punya banyak hajat dan saya tidak memiliki pendapatan lain selain mengajar di sekolah ini. Maka saya berharap agar gaji saya dinaikkan dari 600 ribu menjadi 900 ribu. Artinya ditambah gajinya 300 ribu rupiah. Apakah yang terjadi setelah dia minta kepada TK-nya, kepada sekolahnya, diminta dinaikkan gajinya? Sebelumnya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah gaji dinaikkan? Tidak. Justru dia dimarahi, justru dia dicaci maki. Tetapi sang guru ini tidak boleh putus asa. Minta tolong kepada sekolahnya, kepada TK-nya. Dia masih berpikir, masih ada di atasnya kepala sekolah, yaitu ketua yayasan. Kemudian dia pergi menghadap kepada ketua yayasannya. Kebetulan ketua yayasannya pada waktu itu juga adalah seorang wanita, seorang perempuan. Maka dia kemudian pergi menghadap kepada ketua yayasannya. Dia pergi menghadap dan mengatakan, Ibu Haji, Ibu Ketua Yayasan, ada hajat saya, ada keinginan saya, ada kebutuhan saya. Sekarang diketahui, Ibu Haji, saya sudah lama, alhamdulillah saya sudah lama di sekolah, kurang lebih 10 tahun. Maka saya berharap mudah-mudahan Ibu Haji bisa bantu saya. Ibu Haji bisa menaikkan gaji saya dari 600 ribu menjadi 900 ribu rupiah. Karena saya memiliki banyak kebutuhan. Gaji dari sekolah Ibu Haji itu tidak cukup saya. Sementara saya tidak memiliki pendapatan kecuali di tempat ini. Apakah setelah dia minta tolong kepada ketua yayasan, ketua yayasannya memenuhi permintaannya? Tidak. Justru kasusnya hampir sama dengan kepala sekolahnya. Dia dicaci maki, dia dimarahi, dia dihina. Bukan sekedar dihina, bukan sekedar dicaci maki. Dia langsung dipecat, dia langsung dipihak. Tentu satu sisi guru TK ini bersedih. Kenapa bersedih? Karena tidak memiliki lagi pendapatan, tidak memiliki lagi pekerjaan. Dia harus menganggur. Tetapi di sisi lain, walaupun dia bersedih, dia bisa bersabar. Dan dia bisa memberikan hiburan kepada dirinya. Dan dia berkata dirinya, saya pasrahkan diri saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih tahu apa yang saya butuhkan. Dia lebih tahu apa yang saya inginkan. Allah maha baik, Allah maha benar, Allah mendengar permintaan saya. Dia tahu apa kebutuhan saya. Dia tahu isi hati saya. Dia tahu cita-cita saya. Sambil bersabar, kurang lebih 3 bulan dia menganggur, bersabar, selalu berdoa memperbaiki dirinya. Setelah lewat 3 bulan,
Sang guru TK yang sudah dipecat ini akhirnya dia bertemu dengan seorang kaya, di mana orang kaya ini sementara merintis juga sekolah baru. Salah satu isi dari sekolahnya itu adalah, unit dari sekolahnya itu adalah anak sekolah TK. Akhirnya apa? Singkat cerita, guru TK yang sudah dipecat ini sudah menganggur 3 bulan ini diangkat menjadi kepala TK di sekolah baru tersebut dengan gaji 3 juta per bulan. Subhanallah. Setelah dia bisa bersabar, Allah balas kesabarannya dengan diberikan apa? Dia

Langsung diangkat menjadi kepala sekolah, kepala TK di sekolah baru dengan gaji 3 juta per bulan. Artinya apa? Dia dapat gaji 10 kali lipat dari permintaannya. Dia hanya minta ditambahkan gajinya itu 300 ribu. Sekarang dia dapat gaji 3 juta per bulan. Bahkan dia menjadi kepala sekolah, kepala TK di sekolah itu. Setelah 1 tahun, kepala TK ini pimpin sekolah itu, ternyata sekolah ini bagus perkembangannya. Sekolahnya semakin maju, semakin bertambah muridnya. Dia juga disuka oleh guru-guru yang lain, orang tua siswa. Para siswa itu memuji kepala sekolahnya, kepala TK ini. Bahkan mitra-mitra sekolah ini juga memuji kejujuran, kebaikan dari kepala TK ini. Maka yang punya sekolah, pihak yayasan memperhatikan kepala TK ini. Ternyata orangnya bagus, orangnya jujur, orangnya salihah. Maka suatu hari kepala TK ini dipanggil oleh ketua yayasan pergi menghadap. Awalnya ketika ada undangan, ada panggilan untuk menghadap kepada kepala ketua yayasan. Ketua yayasan ingin berbicara dengannya empat mata. Awalnya kepala TK ini khawatir sekaligus penasaran. Kira-kira kenapa ibu haji saya dipanggil menghadap berbicara dengannya hanya empat mata? Biasanya saya berbicara dengannya bersama guru-guru yang lainnya. Kenapa hari ini? Kenapa saat ini saya dipanggil hanya sendiri? Kenapa saya harus berbicara dengannya hanya empat mata? Walaupun satu sisi dia penasaran, tetapi sisi lain sebagai orang wanita yang jujur, wanita yang baik, dia peringatkan pasti ada hikmahnya. Pasti Allah punya keinginan yang baik dibalik ini. Kemudian dia pergi menghadap sambil penasaran, ibu haji kira-kira apa permintaan tak? Apa yang kita mau bicarakan sama saya? Karena saya sangat penasaran ini. Singkat cerita, kita yang mengatakan, nak, saya perhatikan kau pimpin sekolah ini. Sekolah kita ini semakin bagus, semakin maju, semakin berkembang. Banyak yang sukai. Terus kita juga punya prestasi yang luar biasa. Maka seperti yang kamu, orangnya soleha, orangnya jujur, orangnya baik, dipuji oleh berbagai kalangan. Maka nak, ada satu keinginan saya. Dan keinginan saya ini kita, kamu tidak boleh tolak. Saya penasaran. Berarti kita mengatakan, apa keinginan itu buat itu? Itu yang saya mengatakan, keinginan saya mau kamu menjadi menantu saya. Saya mau kamu menikah dengan putra saya. Singkat cerita, dia menikah dengan putra dari ketua yayasan ini. Artinya apa? Jadi dia jadi menantunya. Setelah menikah, kata ketua yayasan, nah, sekarang sekolah ini, ya sekarang kau adalah anak saya, sudah jadi anak saya, sudah jadi menantu saya. Maka sekolah ini, sekolah yang kau pimpin ini, sekarang saya sudah serahkan kepada kamu. Sekarang sekolah ini sudah milik kamu bersama suami. Subhanallah. Apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Penderitaan dilewati oleh kepala sekolah TK ini, ya, dia bisa bersabar, dia bisa menerima kenyataan sambil senantiasa berpesan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memperbaiki dirinya, Allah balas itu semua, ya, dengan apa, diberikan gaji yang dia tidak pernah duga, termasuk juga diberikan jodoh yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Pada sebelumnya dua tetap berdua untuk dijadikan jodoh. Pendengar RRI di mana saja berada, ini hikmahnya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslimah, kita memperbanyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa pun hajat kita, berdoa, karena tidak ada sia-sia doa kita. Nabi mengatakan, doa silahul mu'minin, doa itu senjatanya kaum muslimin. Di hadis lain dikatakan, doa, doa itu otaknya ibadah. Artinya apa? Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak ibadah. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala. Makanya jangan malas berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa terus. Jangan malas berdoa. Jangan hanya berdoa satu kali, tapi berdoa terus menerus. Karena tidak ada sia-sia doa kita. Pendengar RRI di mana saja berada, saya kira ini yang saya akan sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua, saya dan para pendengar RRI, Allah SWT memberikan, senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah, rahmat, sehingga kita mudah melaksanakan perintahnya dan juga mudah menjauh segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

0: Sahabat budaya, eksistensi sejumlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan kini berada dalam bayang-bayang kepunahan, dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakan dan menggunakannya dalam berkomunikasi sehari-hari. Berdasarkan data Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, dari puluhan bahasa dan dialek lokal yang tersebar di wilayah ini, beberapa di antaranya seperti bahasa Konjo Pegunungan, Lemolang, dan Toala mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa gaul di lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika upaya revitalisasi massal seperti pengajaran muatan lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis Makassar dan Tanah Toraja ini dikhawatirkan akan lenyap sepenuhnya dalam satu hingga dua generasi ke depan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, apa aja cerita-cerita ku HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita, Kak? Miguel ada berita. Berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jik tu mako ku media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut deh.
0: Weh, haja na tak mabila sapa berita. Ya ku melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI was iya radio mi RRI.
0: Itu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di informasi dari Kota Makassar. Dan apa informasinya sahabat budaya? Ini mengenai Dinas Perpustakaan Kota Makassar melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian naskah kuno melalui kegiatan diseminasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno. Kegiatan berlangsung selama 2 hari 28 hingga 29 Juli 2026 di Makassar. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Aryati Puspasari Abadi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilik naskah kuno, agar menjaga dan melestarikan warisan sejarah tersebut melalui perawatan, pendataan, hingga digitalisasi.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Mozaik Budaya.
3: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
4: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Baik, kita ke informasi berikutnya. Sahabat Budaya Forum Komunitas Hijau FKH mendukung kebijakan pemerintah Kota Makassar yang menerapkan pemilahan sampah dari sumber dan membatasi sampah yang masuk ke tempat pemprosesan akhir TPA Tamangapa. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam membenahi tata kelola persampahan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat termasuk para pemulung. Ketua Forum Komunitas Hijau Ahmad Yusran mengatakan pemilahan sampah dari rumah tidak akan menghilangkan mata pencaharian pemulung. Sebaliknya, material yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan lebih mudah dimanfaatkan melalui bank sampah maupun bank sampah unit BSU.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, apa aja cerita-cerita ku HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jik tu mangkok ku media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mengkut
0: deh. Weh, haja na tak mabila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RR sapa berita. Ya

0: Ya.
1: Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
0: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Baik, selamat sore di mana saja berada. Kita bersama di pagi hari ini dengan informasi kembali dari rri.co.id. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan strategi komprehensif penuh

Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi persoalan persampahan pada kegiatan City to City Learning and Innovation Lab Waste Management Practices yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia Pacific UCLG Aspek di The Margo Hotel Kota Depok, tepatnya Selasa 28 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia untuk berbagi praktik baik dan inovasi dalam pengelolaan sampah perkotaan. Dalam pemaparannya, Munafri mengungkapkan Kota Makassar sebelum menghadapi tantangan besar karena tempat pemprosesan akhir TPA masih menggunakan sistem open dumping sehingga mendapat sanksi administrasi. Hari ini pihaknya dalam posisi disuspend atau memiliki sanksi administrasi di TPA karena TPA seluas 21 hektar dengan timbunan sampah mencapai 6 hingga 7 meter dan masih menggunakan sistem open dumping. Menurut Munafri, kondisi tersebut mendorong Pemkot Makassar mempercepat pembenahan TPA sebagai langkah awal penyelesaian persoalan sampah.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya dari Warta Pagi RRI Makassar, dan ini salah satu informasi yang akan kami hadirkan di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Salah satu informasinya mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan 200 sekolah mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan masih dalam kondisi baik dibandingkan sebelumnya. Dikatakan 2025 lalu sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lanjut Iqbal Najamuddin, 200 sekolah yang sementara mendapatkan atensi ini dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.

0: Kabarana berombat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tradisi Anggaru merupakan warisan budaya leluhur suku Bugis Makassar yang telah diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai yang kuat dalam kehidupan masyarakat pada masa lalu. Tradisi ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara seremonial seperti penyambutan tamu penting, pernikahan, dan upacara adat lainnya. Secara etimologis, Anggaru berasal dari kata dasar aru yang berarti sumpah, sehingga Anggaru dapat dimaknai sebagai ikrar atau janji setia yang diucapkan dalam maksud kami diucapkan pada masa kerajaan Goa pada zaman dahulu. Tradisi ini diungkapkan oleh abdi kepada rajanya sebagai bentuk kesetiaan maupun oleh raja kepada rakyatnya sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan informasi dari daerah kita di Sulawesi Selatan. Dan apa kabar pagi hari ini? Tanggal berapa Midentene? Tanggal detik-detik ini, detik-detik penghujung bulan Juli begitu ya. Tidak terasa ya sahabat budaya, saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi sahabat budaya yang rumahnya jauh, ya berburu pergi ke kantor. Tapi hati-hati di jalan, perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas dan jangan lupa untuk selalu ya menggunakan safety belt untuk kendaraan roda 4 dan untuk roda 2 mengkaitkan helmnya. Dan ini hari, kalau hari Rabu biasanya sahabat budaya mau kerja apa? Pasti sudah ada di pikiran tuh, hari Rabu gak kerja ini deh. Hari ini juga kita bisa bekerja dengan baik gitu karena sudah masa sarapan pagi atau ada yang puasa begitu ya. Baik sahabat budaya di mana saja berada, dari pagi hari ini pula kita akan tentunya juga membahas sebuah informasi yang berkaitan dengan kesenjangan pendidikan di Sulawesi Selatan pastinya. Nanti kita akan bahas lebih jauh sahabat budaya seperti apa di telepon kami 0811 409 250. Yang belum sarapan, sarapan pagi. Kalau yang tidak biasa sarapan pagi, ya selamat makan siang nanti begitu. Baik, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Lontar Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, aga je terita-terita ko HP we sapo.
2: Masapa sapa berita ka? Miguel ada wita berita da serta wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi je tu mangko ko media sosial le. De na ri sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balle ta baca, ya riga hoax.
2: Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko mangko teh.
1: Weh, haja na tama bila sapa berita, ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau ka bawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, manang ka di RRI wasi ya radio mi RRI.
1: Itu RRI Makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na ia naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan ia terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu paru berita internasional na.
2: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai sahabat budaya pagi. Hari ini kita seperti tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa hari ini kita akan bicara tentang revitalisasi sekolah, memutus kesenjangan pendidikan. Nah, salah satu yang perlu ditahu bahwa pendidikan ini salah satu yang dibutuhkan ya oleh masyarakat kita di mana saja ya, Indonesia juga pastilah sahabat budaya. Pendidikan di Sulawesi Selatan itu adalah salah satu juga bentuk di mana orang-orang atau masyarakat ini ingin bahwa pendidikan itu merata, siapapun bisa bersekolah. Bahwa dulu-dulu itu dibedakan ya sahabat budaya, zaman dulu itu dulu-dulu itu para bangsawan yang bisa bersekolah, rakyat jelata tidak bisa dulu-dulu. Nah, semakin berkembangnya zaman, maka dari itu ini masyarakat biasa pun sudah bisa bersekolah. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun sama. Hanya di mana letaknya sahabat budaya yang perlu diperbaiki untuk kesenjangan pendidikan di sekolah ini adalah revitalisasi. Coba kita cari tahu tentang program revitalisasi ini untuk anak-anak sahabat budaya, dan ini untuk sekolah 3T di mana memang harus ada perbaikan begitu ya. Perbaikan diantaranya ada beberapa daerah ya yang punya kesenjangan begitu. Sementara di sekolah warga ada ya sarana dan prasarana juga yang harus layak begitu dilakukan, atau maksudnya harus layak ditempatilah oleh anak-anak didik di sekolah. Ya, bagaimana sahabat budaya, kita coba permasalahan sekolah, gedung sekolah juga. Ada operator kok sudah. Ada di telepon. Oh iya, Pale. Kita terima dulu telepon ya. Iya, assalamualaikum. Bari Bahasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bari Bahasa. Iya, dan Limpo. Iya, dan Limpo. Silakan komentar tak. Kita bicara tentang satu informasi ini saya angkat sahabat budaya dan Den Limpo tentang bagaimana falsafah Sirui Menre mengatasi kesenjangan pendidikan. Kalau bicara tentang pendidikan, yang pasti juga ini kita harus saling membantu begitu, bukan saling tidak peduli. Kalau Sirui Menre ini adalah salah satu mengatakan bahwa membantu agar semua dapat maju bersama. Silakan Ki.
1: Ya, terima kasih. Ini temanya hari ini mantap. Iya. Jadi agama bilang kalau mau hidup duniamu bagus, sekolah kok. Yeah. Kalau mau hidup akhiratmu baik, sekolah kok.
0: Yeah.
1: Kalau mau baik duniamu dan akhiratmu, sekolah kok.
0: Yeah.
1: Ini agama bilang. Dan itu benar. Siapa yang tinggi pendidikannya itu pasti sukses. Itu.
0: Yeah.
1: Iya, jadi cocok tadi itu temanya, artinya karena Mangkasar kasih besok, artinya saling membantu kepada jalan kebaikan, yaitu menuntut ilmu. Iya, jadi jangan kita katakan itu nepotisme. Jadi misalnya saya mengajar di salah satu SMP atau SMA unggulan, atau saya dosen di perguruan tinggi, kemudian saya rek anakku atau keluarga yang mau sekolah di situ, kemudian saya bantu, itu bukan nepotisme. Itu mengajak kepada kebaikan. Itu kan begitu. Jadi saya kira memang kita masyarakat perlu saling membantu, khususnya keluarga yang tidak mampu. Tapi yang paling penting lagi untuk mewujudkan ini semua, itu pemerintah harus ada perhatian. Nah, sekarang begini, itu ada program pemerintah itu menyangkut masalah pendidikan, MBG, makanan bergizi gratis. Nah, terus sekarang menuai protes. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Ada yang mengusulkan bahwa bagaimana kalau dana MBG itu kita uangkan 15.000, langsung kasih mamanya. Nah, terus kedua, ada juga mengusulkan bagaimana kalau dana MBG itu diberikan kepada pendidikan atau sekolah-sekolah, sehingga anak-anak kita bisa gratis semuanya. Jadi mulai dari pakaiannya, atau semuanya itu digratiskan, digratiskan. Ya, jadi kalau misalnya di mana dapat uang, uangnya MBG. Ya, artinya lebih baik dipilih seperti itu daripada kita makan. Itu kalau anak-anak diberikan makanan bergizi gratis itu oke, bagus. Cuma ada yang tidak sesuai harapan. Ya, ada menunya yang kurang bagus, kemudian ada menunya kurang, atau ada juga yang sudah basi. Untuk mie. Nah, sehingga anak-anak kalau makan sakit, kalau tidak makan lapar. Nah, ini. Ya, jadi kalau saya punya usul sependapat yang kedua, bahwa dana MPG itu baiknya diserahkan ke Kementerian Pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, kemudian digratiskan semua kebutuhan sekolahnya. Nah, itu yang lebih penting. Kalau misalnya ada yang membantah, enak mako itu, tapi daripada dikoruptor itu uang, ya, itu kan segelintir jam yang enak. Tapi kalau dana itu diserahkan atau diberikan kepada pendidikan agar biayanya gratis, itu lebih bagus daripada orang koruptor. Itu koruptor bukan sedikit ya. Kalau mulai dari presidennya sampai sampai camatnya sampai desanya ke bawah koruptor, apa kita mau dapat ini rayanya? Ya, jadi lebih bagus cocok tema ini. Kalau perlu pendidikan, apa namanya, kalau perlu dana RAPBN atau APBN itu harus pendidikan nomor dua dari apa ya, dari pertahanan, Menteri Pertahanan. Ya, pertahanan itu penting juga, karena kalau kita diganggu pasti perang, ke itu tidak baik hidup ya. Ya, kemudian pendidikan bisa urutan kedua lah, terbanyak anggarannya setiap tahun. Ya, saya kira itu.
0: Baik.
1: Jadi ini kita punya tema bagus sekali. Kemudian intinya tema kita hari ini, kita saling dukung-mendukung. Bagaimana, jangan kita melihat siapa ini, siapa itu. Yang jelas hidupnya pas-pasan, kemudian anaknya, ada dia punya anak, kita bantu. Ya, carikan jalan. Bahwa, kenapa tidak sekolah ya, Nata, Pak? Dia bilang tidak ada uang. Nah, sekarang ada sekolah gratis. Ya, kan ada juga sekolah sekarang gratis itu. Orang yang punya duit itu. Bangun sekolah, kemudian di sekolah kami orang di situ tidak bayar. Tapi ada juga bapak-bapak bangun sekolah, justru pembayarannya lebih mahal daripada negeri. Mahal. Tidak usah bisa sebutkan. Ya, karena dia pembayarannya tinggi sekali, susah dijangkau. Jadi akhirnya orang yang sekolah di situ, itu di kalangan orang mampu sih, tidak semua bisa masuk. Nah, ini jadi ini juga perlu kita perhatikan. Jangan yang di sekolah unggulan itu, yang kualitasnya bagus itu cuma orang-orang kaya yang bisa sekolah di situ. Nah, ini nih pentingnya bantuan kita semua dan gratis. Orang yang tidak mampu sekolah juga di sekolah unggulan, supaya dia cerdas juga sama dengan kita. Kalau itu di Jawa, ada mi anak buru tani jadi dokter, jadi profesor. Ya, dia jadi dosen di luar negeri. Orang-orang tidak mampu ini, kenapa bisa terjadi begitu? Karena ada perhatian pemerintah dan orang-orang yang mampu. Nah, jadi bagus temanya ini. Jadi tapi punya dia mau kemampuan tak, bagusnya itu kalau ambil di anak angkat, bukan dipelihara di rumah, tidak sih. Cuma sekolah anak mau diperhatikan 5 orang, nah sekolah makinnya apa kebutuhan tak, sampaikan ke saya, termasuk pakaianmu, jajammu, transportmu, makammu, saya tanggung. Itu orang kaya harusnya seperti itu, bantu pemerintah. Jangan kita kaya kau-kau tong, saya-saya tong, pacem itu kalau begitu.
0: Iya, betul.
1: Biasa kira itu ada tuh.
0: Baik, terima kasih Delimpo.
1: Iya,
0: kita juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Delimpo. Dan kalau bicara tentang revitalisasi sekolah, ya perbaikan sekolah ini, kita harus saling mendukung ya, dari pihak pemerintah, pengusaha, orang tua. Ini juga harus saling menopang begitu dalam kesenjangan pendidikan ini. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya, Pak Abdul Haris ya. Oke. Den Saleh. Assalamualaikum Den Saleh. Bari basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa Den Tene.
0: Iya, Den Saleh.
2: Iya, apa namanya? Informasi dulu saya mau sampaikan ini Den Tene.
0: Iya, Den Saleh. Kenapa?
2: Kenapa itu? Perempat kalau putar lagu besar suaranya.
0: Besar
2: tapi
0: suaranya.
2: Tapi kalau menyiar kecil suaranya Den Tene.
0: Oh, begitu.
2: Itu, okay. Itu informasi dari saya.
0: Baik. Terima kasih untuk informasi tadi.
2: Betul ya. Jadi kalau bicara kecil suaranya, kalau putar lagu besar.
0: Sekarang besar.
2: Kalau sekarang tadi ya sebelum ini acara ini masih begitu Den Tene. Kalau sekarang kan karena saya belum ini kan sekarang ini kita bicara ini belum anu ini radio saya ini kalau bicara begini saya kasih besar sedikit. Tapi kalau putar lagu sebentar ini besar jadi saya.
0: Oh begitu ya. Oke, nanti diperbaiki ya Wah Den Saleh ya. Oke. Den Saleh silakan kita ini kan pendidikan atau dunia pendidikan ini perlu diperbaiki apalagi dari
2: betul,
0: sisi bangunan juga beberapa mungkin yang bangunan yang sudah tidak bagus itu diperbaiki dan apalagi pendidikan yang perlu diperbaiki kira-kira menurut
2: Ya tahu. Karena pada dasarnya itu intinya semuanya itu harus didasari dengan pendidikan tidak mungkin ada presiden kalau tidak ada pendidikan
0: begitu
2: tidak mungkin ada yang lain-lainnya kalau tidak sekolah dulu harus begitu sedangkan peribahasa dari agama juga mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
0: Ya,
2: itu saking pentingnya namanya pendidikan dan tenaga. Ya begitu.
0: Jadi
2: kalau sesuai dengan pengamatan saya, sekarang itu pemerintah sudah lebih dari cukup, sudah lebih dari cukup menyiapkan para sarana untuk yang mau sekolah. Iya, jadi mulai dari sekolah gratis juga ada. Artinya kalau yang sekolah juga tunjangan dananya juga ada juga bantuan untuk anak sekolah begitu. Jadi kalau sesuai dengan yang saya tahu ini semuanya itu sudah lebih dari cukup
0: dengannya.
2: Kalau sekarang itu kalau pendapat saya ini mami itu harus ke sekolah. Itu mami.
0: Iya betul.
2: Itu mami yang sekarang. Kalau sarananya semuanya sudah lengkap. Karena kalau itulah tadi seperti yang saya dibilang tadi. Di Limpo kalau umpamanya mau sekolah tapi tidak ada uangnya. Sekarang sudah ada jalannya. Di samping dari pihak pemerintah menyiapkan dananya. Dari para dermawan-dermawan juga menyiapkan untuk itu. Jadi itulah kalau pendapat saya kesimpulannya sekarang. Mami harus ke sekolah. Kalau memang butuh. Dan kalau memang kita berniat, dan sekarang memang berniat kita untuk menuntut pendidikan, insya Allah bisa berjalan itu dengan baik. Karena sarana yang lainnya itu pemerintah sudah menyiapkan.
0: Betul.
2: Di samping dari pemerintah, dari masyarakat yang mampu juga. Iya, karena ada juga sekarang itu istilahnya itu mengambil anak angkat. Artinya itu anak angkat untuk khusus pendidikan. Artinya dia yang biaya semua pendidikannya. Nah itu dari pihak masyarakat itu yang mampu begitu. Jadi itulah kalau pendapat saya sekarang kesimpulannya dan ini yang mami jadi ke sekolah. Itu kan yang mau menuntut ilmu yang kurang.
0: Dari
2: kalau sarananya itu
0: sarana kayak gedung
2: tidak ada nih alasan bagi saya kalau pendapat saya. Tidak ada alasan karena harus ke sekolah nih tapi tidak ada aku bilang. Tidak bisa nih sekarang dia semuanya disiapkan yang penting kita betul-betul mau. Ya, begitu. Jadi
0: terima kasih ya Den Saleh.
2: Itulah.
0: Iya.
2: Kesimpulannya begitu Den Saleh. Kalau pendapat saya sesuai dengan saya alami sekarang. Dan pendidikan itu dari pihak pemerintah itu sudah betul-betul sudah lebih dari cukup itu persiapannya ya. Jadi begitu saya bisa komentar
0: Terima kasih. Iya.
2: Jadi kurang suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Den Saleh sudah bergabung di pagi hari ini. Dan baik sahabat budaya kita masih bersama di Barik Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ada Jono di Barukang. Coba, enggak tampil di PC satu ya. Oke, kita anu dulu. Oke, baik sudah ada. Oke, assalamualaikum Barik Bahasa.
3: Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, muslimin dan muslimat, semoga Anda berada selalu dan sudah standby semua di depan mentornya.
0: Error-errormu deh.
3: Dan jangan lupa hari ini hari Rabu.
0: Cocok sih. Saya bilang karena Rabu. Kenapa? Terus kenapakah hari Rabu memangnya?
3: Hari Rabu berarti hari Kamis besok.
0: Saya kira hari Rabu makan coto.
3: Jumat lusa.
0: Oke. Kita bicara si Rui Menre. Iya, satu falsafah di masyarakat Bugis yang tentunya kita lebih menyisir kepada kesenjangan pendidikan dan revitalisasi pastinya.
3: Iya.
0: Di beberapa daerah ya, kalau kayaknya juga sekolah negeri banyak yang perlu di ini ya diperhatikan begitu kesenjangan ada. Revitalisasinya. Oke, silakan John.
3: Kesenjangan apa maksudnya ini?
0: Ya, dalam prasarana, dalam juga mungkin gedungnya dan prasarana itu gedung ya. Mungkin kalau sisi pendidikan Jono melihat apa? Kita lebih ke sarana lah Jono. Silakan.
3: Iya. Kalau untuk sarananya saya kira memang antara di kota dan di desa itu sangat memang timpang sekali. Ya kan kita lihat dari fasilitasnya dan sebagainya. Ya pantas dulu memang dari dulu kan memang orang-orang yang dari desa itu, daerah itu memang kualitasnya sangat rendah, tidak sebanding dengan anak-anak yang ada di kota. Dari universitas, tapi di kota juga begitu juga sebenarnya, tidak semuanya juga. Hanya sekolah-sekolah tertentu itu memang mempunyai fasilitas atau gedung yang memang dianggap luar biasa lah. Karena banyak juga gedung-gedung sekolah juga yang memperhatikan juga yang ada di kota-kota. Jadi begitulah memang ada jatuhnya, apalagi sekarang anggaran pendidikan dipotong lah. Demi itu sana ya, dipotong anggaran pendidikan. Jadi bagaimana cara kita supaya kualitas pendidikan yang ada di daerah dengan di kota itu ya jaraknya ya.
0: Tapi Den Limpo tadi bilang bahwa ya di ini dipangkas, dikorupsi ya, mungkin itu salah satu juga ya tolak ukur untuk kita perbaiki begitu.
3: Iya, tapi kan tidak semuanya juga dikorupsi juga.
0: Oh iya, oke.
3: Okay. Tidak semuanya juga. Kita tidak boleh menjustis bahwa semua anggaran itu dikorupsi.
0: Tidak ya.
3: Okay. Iya, berarti kalau kita punya data hanya cuma mereka-reka saja, itu kan
0: tidak ya.

0: laptop atau pengadaan komputer seperti itu bisa dimutilasi begitu. Mutilasi. Yeah. Apa sih? Iya. Oke.
1: Jadi memang apa namanya dari dulu saya rasakan itu memang sangat timpang lah kita. Artinya kita itu biasa dari daerah itu sangat minggar lah kalau ketemu teman-teman dari kota dan sebagainya, dia sudah melek akan teknologi, kita masih tertinggal. Iya, di kota sudah memiliki komputer, kita masih menintik.
0: Iya, di daerah itu.
1: Iya, saya rasakan itu. Jadi, dan bagaimana sekarang pemerintah supaya itu kualitas pendidikan yang ada di daerah dengan di kota itu sama. Makanya mungkin pengadaan segala fasilitas itu harus di sama ya. Yang ada di kota dan di daerah supaya itu setara itu.
0: Kalau seragam sekolah menurut tak gimana? Bagaimana?
1: Nah ini juga seragam sekolah juga makin kesini juga ini makin pemerintah makin apa ya, saya bilang tidak punya pendirian lah. Hanya ini sekolah juga biasa diri sebagai bisnis.
0: Ah begitu.
1: Ya ini terutama seragam ya.
0: Ya kalau tingkat SMA beli midi.
1: Tidak.
0: Oh tidak.
1: Tidak. Ya, SMP itu sama aja. Anak saya baru-baru masuk SMP itu beli.
0: Beli.
1: Beli dia ada sekolah kok sediakan.
0: Begitu.
1: 100.
0: Lumayan ya. Agak sedikit lumayan. Berkeringat
1: ya. Iya.
0: Untuk orang-orang yang memang.
1: Iya. Kalau orang yang berduit itu mungkin.
0: Mungkin biasa.
1: Tidak masalah itu biasa. Tapi kalau sedikit, kita ini seperti ini, memberatkan lah. Jadi misalnya itu buka, jangan kan pakaian buku-buku saja. Dulu kita itu bisa kita wariskan kepada adik kita.
0: Iya. Dan kan? Dibeli ya.
1: Iya, sekali-kali beli itu bisa diwariskan. Sekarang hampir tahun apa namanya berubah-ubah. Berikut akhirnya buku yang dipakai kakaknya tidak bisa diberikan kepada adiknya. Itu.
0: Dan dibeli dulu John, tiap bulan bayar uang sekolah kita dulu. Saya masih ingat.
1: Saya kira, tiap bulan saya beli bayar uang sekolah.
0: Kita bayar,
1: gratis. Semesta, iya.
0: Bayar saya dulu.
1: Begitu juga seragam. Saya masih ingat anak saya waktu SMP 7 di sini pertama masuk SMP 7. Itu bajunya itu tetap di sam. Itu dulu ciri khas ya. Oh ini warnanya, ini ciri khasnya. Oh ini SMP ini, oh ini SMA ini ciri khasnya itu. Sekarang berubah. Ya. Terutama itu baju batiknya ya. Setiap tahun itu berubah.
0: Berubah betul.
1: Olahraga juga berubah.
0: Betul.
1: Iya, kan itu bukan lagi ajang apa, ini dijadikan lagi bisnis. Oleh sekolah. Bisnis ya.
0: Siapa tahu kainnya tahu aja no, beda-beda, habis mistoknya, begitu ya.
1: Apa beda-beda, memang sengaja. Iya. Itu, apa namanya, itu dulu kita, kalau kita lihat warna baju batiknya, oh ini SMA ini SMP ini. Sekarang tidak, karena berubah-ubah.
0: Iya, betul. Setiap pergantian siswa baru,
1: berubah gitu. Lagi warnanya. Iya. Olahraganya juga begitu, berubah juga.
0: Tidak bisa diwariskan gitu ceritanya John.
1: Iya, tidak bisa diwariskan.
0: Maunya diwariskan ya?
1: Iya, maunya diwariskan. Sebetulnya masih ada deh, nyekodong itu jadi bisa pakai.
0: Dan masih bagus ya kan? Maksudnya ya.
1: Masih bagus.
0: Iya.
1: Kenapa sih harus selalu berubah? Itu kan memang maksudnya di situ ada bisnis. Kita tahunya di situ.
0: Oke.
1: Yang tidak pernah berubah itu ya baju putihnya abu-abu atau baju putih biru. Tidak pernah berubah. Anda kan bisa dulu mungkin ya rubah juga itu.
0: Iya. Tapi kalau baju putih kayaknya tidak bisa diwariskan kayak susah.
1: Iya. Jadi apa nih sekarang itu, jadi syukur masih ada sekarang sudah ada kebijakan dari wali kota. Bahwa itu sekolah tidak bisa lagi terutama SMP ya, tapi ya enggak tahu nih. Apakah semuanya bisa mematuhi atau masih ada coko-coko.
0: Oh iya.
1: Seperti itu.
0: Ada coko-coko ya.
1: Jadi, iya. Tapi kalau SMK, SMA itu ada. Mungkin anak saya ini baru-baru ini.
0: Iya.
1: 1.200.000 saya bayar. Situ. Dan kualitasnya kayaknya wah, ya lumayan jelek lah.
0: Oh iya.
1: Iya. Sesuai dengan apa namanya kan. Karena memang kata itu setiap tahun ajaran itu plus itu menelpon. Ya dia minta harga sekian berapa harganya itu. Yang bilang itu tukang jahit ya. Setelah ada salah satu di sini dekat rumah saya, saya tanya, Bu,

0: tidak terima kian itu untuk seragam sekolah. Baik tidak misalnya sekarang, karena itu kepala sekolah itu mau murah dan mau bagus. Tak bisa kita anu, akan dia minta berapa persen satunya anu itu adik. SMP dan SMA itu. Jadi saya tidak anu ya, karena saya langsung tanya itu yang biasa punya anu itu. Untuk apa namanya, konveksi. Iya, saya tanya di situ. Jadi memang sekarang memang kalau pemerintah ingin memajukan pendidikan, maka segala fasilitas harus diperbaiki, terutama gedung-gedung sekolah ya.
1: Iya.
0: Karena banyak itu gedung sekolah sekarang sangat memprihatinkan. Mungkin sudah tidak layak lagi dihuni, tapi karena terpaksa ya harus begitu. Jadi makin banyak sebanyak anggaran di memang dikeluarkan, memang seharusnya itu segala fasilitas dan prasarana di sekolah-sekolah makin baik.
1: Iya.
0: Makin lengkap, makin meningkat. Tapi kok tidak seperti itu? Ada apa sebenarnya? Memang perlu, karena memang sekarang susah di internet.
1: Iya.
0: Sekarang itu kepala sekolah itu menduduki sebuah jabatan bukan karena berdasarkan struktur.
1: Tapi?
0: Pangkatan. Ya berdasarkan siapa yang mampu bayar, siapa yang paling berkeringat pada saat pilkada.
1: Nah, begitu.
0: Iya, akhirnya ya, mau tidak mau ya mereka itu akan memanfaatkan jabatannya untuk mengembalikan uangnya. Ya kan tidak, tiba-tiba. Ini jadi kepala sekolah di sini. Tiba-tiba yang dulunya tidak pernah keringat, tiba-tiba. Karena dia yang termasuk tim sukses dan paling berkeringat pada saat pilkada.
1: Bukan karena dibayar, John.
0: Ada topi juga. Siapa yang...
1: Ada itu yang, viral.
0: Apa namanya, yang setorannya yang setiap bulan mungkin lebih aneh ya. Itu ada kepala sekolah sih sampai 10 tahun jadi kepala sekolah. Di satu sekolah.
1: Okay.
0: Itu kan tanda tanya juga. Dan memang kedengarannya memang dia tim sukses dulu juga. Jadi saya kira kalau apa namanya mengenai kita kali saya ditanyakan saya prasarana sekolah, ya harus itu diperbaiki terutama di daerah-daerah, daerah terpencil. Mungkin pemerintah bisa survei lah jalan-jalan ke daerah, jangan cuma tunggu laporan di belakang meja. Iya, kan tidak mungkin itu Pak. Setiap soal-soal itu mau melaporkan yang sebenarnya. Apalagi kalau yang bengkok, yang jengkong.
1: Iya.
0: Iya, yang masuk ini itu tidak sejalur.
1: Oke.
0: Iya, kalau yang jujur, pas nanti, begini Pak, ini bagus, butuh sekian bangku, apa sebagainya, sekolah saya perlu diperbaiki, direnovasi, apa dan sebagainya, kan, seperti itu. Okay. Kan banyak juga pejabat sekarang yang penting Bapak senang. Itulah. Jadi, tolonglah Pak, setelah turun ke daerah, atau turun ke lapangan, baik di daerah maupun di kota, melihat itu kondisi sekolah yang ada, apakah memang perlu direnovasi atau tidak, apa yang perlu dilengkapi, apa yang perlu diadakan di situ, adakanlah supaya memang fasilitas seperti tidak lagi kita dengar ada sekolah unggulan, karena yang membedakan sekolah unggulan sebenarnya dengan sekolah tidak unggulan itu fasilitasnya juga itu, ya kan, fasilitasnya juga itu, ada sekolah-sekolah yang punya komputer sudah lengkap, apa-apa. Ada sekolah biar masih ketik tidak ada. Jadi itulah, jadi tolong turunlah Pak. Jadi supaya apa namanya kualitas pendidikan kita merata di seluruh daerah lah, di seluruh Indonesia lah. Ya kan, sehingga kualitas pendidikan kita itu merata juga, sama juga.
1: Oke, baiklah.
0: Ya oke.
1: Okay. Makasih kan, ya John.
0: Iya. Sudah 5 kali. Oke lah.
1: Ada hitung. Astaga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jono di Barukang sudah bergabung pagi hari ini bicara tentang pendidikan. Saya coba menyapa dulu yang ada di TikTok kami. Selamat pagi buat Pak Gunadi. Siapa lagi? Ada Omes. Siapakah Omes? Coba kita angkat teleponnya yang terakhir ya, sahabat budaya. Ada siapa Omes? Siapa ya Omes ya? Assalamualaikum, Bari Basa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Dari gua nih.
1: Omes, kenapa namanya Omes?
2: Iya, itu nama gelar di situ tuh.
1: Iya, oh begitu ya.
2: Iya, gini, jadi
1: Pak Ahmad ya. Coba ya.
2: Oke, jadi begini.
1: Betul ya, Pak Ahmad.
2: Nih, saya langsung saja lentek nih.
1: Nama tak rong.
2: Oh.
1: Pak Ahmad toh.
2: Dengesa. Omes.
1: Omes.
2: Ini Omes itu sama dengan Omesa.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Oke, baik. Okay. Di gua ya. Iya, Dengesa. Silakan Dengesa.
2: Jadi intinya sih semuanya bagus. Termasuk bagaimana semua untuk menghilangkan itu kan. Jadi kita berpikir kalau di Jawa itu banyak yang sukses itu anak-anak tidak mampu. Karena mereka punya tekad untuk merubah itu kondisi keluarganya harus lebih baik dari keluarganya. Ada tukang anak, tukang pemulung, anak itu semua dia bisa berhasil jadi dokter. Itu semua difasilitasi oleh pemerintah, dikasih beasiswa karena dia mampu. Jadi saya kira kita berpikir pemerintah itu sudah siapkan apa aturan-aturan untuk bagaimana bisa memberikan kesempatan kepada orang yang tidak mampu tapi punya ke tidak mampu dalam hal finansial tapi punya kemampuan dalam otak. Dan kemudian kita kan bisa lihat yang penting dimanapun di seluruh Indonesia ada mau memang mampu kan banyak sekarang terbuka apa ada kalau di pemerintah sendiri ada LDP apa namanya itu untuk
1: pendidikan
2: untuk beasiswa untuk belajar keluar.
1: Iya betul.
2: Kemudian banyak juga negara-negara yang membuka kesempatan. Persoalannya mampu tidak kita penuhi syarat. Jadi saya kira apapun yang dilakukan pemerintah, kalau ada perubahan pasti ada kekurangan. Kalaupun misalnya ada swasta yang didirikan sekolah swasta yang kemudian harganya mahal, itu mereka yang punya itu punya visi bisnis yang bagus. Maksud saya dia punya visi bisnis bahwa orang-orang yang punya uang lebih itu termasuk beberapa pejabat bahkan ada yang pejabat yang di Goa itu yang anaknya sekolah di Singapura sudah kembali tapi itu kan mereka punya istilahnya kemampuan dari segi kemudian memang ada tekad untuk jadi kalau misalnya di korupsi itu kau ajar banyak memang makanya sekarang MBG itu ada perubahan karena komandannya sendiri sudah ditangkap walaupun baru-baru yang penggantinya ibu siapa itu yang baru belum satu bulan mundurkan diri karena mau cek jantung di luar negeri. Nah sekarang dia yang diangkat itu adalah wakil menteri apa itu menteri pangan kalau saya tidak salah. Nah, itu dia mulai benahi. Nah sekarang kita sebagai masyarakat barangkali partisipasi kita mungkin kita bisa menjadi pengawas, memberikan masukan kepada pelaksana MBG dan barangkali memang perlu ada semacam wadah atau semacam organisasi. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Delimpo dan memang diiming oleh Delimpo yang hendak kita itu, saya kira bisa kita minimalisir. Sebab apapun alasannya, pemerintah itu sudah malah memang ada. Kalau saya tidak salah ada 112.000 sekian itu sekolah akan direhab seluruh Indonesia secara bertahap. Karena Indonesia ini kan bukan cuma pendidikannya ada. Banyak anggaran yang harus dibagi-bagi. Walaupun banyak juga yang bocor. Tapi kita berdoa saja bahwa bagaimanapun juga kita harus bersyukur bahwa ada sedikit perubahan walaupun belum seperti yang kita inginkan. Karena sudah ada sekolah gratis, malam sudah ada lapangan kerja baru, walaupun tidak tahu bagaimana nanti ke depannya, Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Soalnya banyaklah yang pemerintah lakukan sekarang. Jadi kita berpikir bagaimana, kalau saya bukan mengatakan bahwa kita tidak boleh mencela pemerintah atau mengkritik, tapi barangkali kritik mendukung. Itu mungkin ada solusi atau paling tidak, jangan sampai pemerintah cuma maunya, begini saya mencari penceritaan ini. Saya kira mari kita sama-sama bahwa sudah 80 tahun ini kita merdeka. Mungkin pola mindset berpikir kita juga jangan sampai masih sama 20 tahun yang lalu bahwa ya mami naik, ya mami begini. Tapi saya kira kalau saya kita kembalikan saja bagaimana kita berdoa supaya negara kita ini ke depan makin maju. Karena kita punya generasi sekarang itu juga generasi Gen Z, itu Gen mereka Z. Pola pikir juga sudah mulai bagus. Dan saya kira kita tidak perlu berkecil hati, Mas John, karena banyak orang-orang hebat dari desa itu justru macam rektor UIN, itu melawan takdir. Beliau itu orang tuanya betul-betul, menurut ceritanya itu betul-betul tidak layak lah. Tapi dia mampu melawan, dia bilang mampu melawan, dia ada bukunya melawan takdir. Akhirnya beliau dari kampung itu bisa jadi rektor UIN sekarang. Jadi banyak hal-hal dari daerah itu. Kalau kita memang mau mau melihat secara keseluruhan komprehensif, tidak semua orang daerah itu tidak pintar. banyak orang pintar dari daerah yang jago di Jakarta. Mm. Cuma namanya juga. Salah satu pengusaha tambang itu dari Bone. Mm. Awalnya juga itu di Kalimantan, Haji Isam. Itu kan cuma menurut cerita beliau itu cuma apa kayu beca atau apa dan lain-lain. Pokoknya mereka dari bawah. Dia kerja serabutan. Sekarang jadi orang hebat, itu orang Bone.
1: Yeah, okay.
2: Jadi saya kira kita harus berpikir bahwa tidak semua orang daerah itu miskin, mungkin miskin secara finansial, tapi dia kaya dengan pemikiran.
1: Betul.
2: Saya kira demikian.
1: Baik,
2: nih.
1: Terima kasih Deng Esa. Ya,
2: sehat selalu. Ya,
1: kita juga.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sahabat budaya, kalau falsafah Sirui Mendre ini adalah salah satu juga falsafah yang mengajarkan kita bagaimana saling membantu agar semua dapat maju bersama. Pendidikan sangat penting, yang pasti juga di masyarakat juga perlu berusaha untuk mendapatkan pendidikan tersebut dengan baik belajar, jangan malas-malasan. Yang pasti kalau orang, walaupun dia keberadaan orang tuanya tidak mampu, tapi dia punya otak dan mau belajar, pasti akan sukses. Itu jelas itu. Dengan ketelatenan dan juga apa ya, keuletan, ya pasti akan bisa lah mencapai cita-citanya. Saya harus pamit di TikTok kita pagi hari ini, sahabat budaya. Nanti kita akan di sesi kedua selepas kabar Ana Prompat. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya tunggu lagi sebentar komentarnya di sesi yang kedua.

0: sahabat budaya. Mapas di Karawa merupakan salah satu prosesi dalam pernikahan adat Bugis yang dilakukan setelah akad nikah sebagai simbol pertemuan pertama pasangan pengantin dalam status sah sebagai suami istri. Prosesi ini diawali dengan mempelai pria mengetuk pintu kamar pengantin sebagai bentuk permohonan izin untuk masuk menemui istrinya. Setelah itu dilakukan sentuhan pertama yang penuh makna. Dimulai dari pundak sebagai lambang kesetaraan dalam menjalani rumah tangga, lalu ke bagian ubun-ubun, dada atau perut yang mengandung doa dan harapan akan keharmonisan. Selanjutnya kedua mempelai dipakaikan sarung yang telah dijahit sebagai simbol keterikatan dan keutuhan dalam kehidupan pernikahan. Rangkaian prosesi ini kemudian ditutup dengan kegiatan sungkem kepada orang tua atau orang yang dituakan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.